0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suara bola
1: ne. Bola mimit-mimit ya tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia Arab ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, dah tiba 2 pagi hari 1 sem ngau ajis ke pagi tu.
4: Ah, ya, so pagi semua. Pagi saya no berita pagi tu.
1: Berita mana tu, Jess? Berita mana, Jess?
4: Berita dari Limpo mana? Kejapan maya nurun tadi. Bisi basah mimit, lepas bisi hujan tadi.
1: Bisi hujan, ne.
4: Dan hujan kereta lah.
1: Aku lawan ke dulu tadi, Jess. Mana hari?
4: Ni maya jam nurun tadi,
1: saya. Dalam pukul 5 lalu.
4: Pukul 5 lalu. Nada hujan?
1: Nada hujan. Nasib aku nak berkongsi ke info kaya hari. Lama nama kita dah duduk dalam tahun. Nak nemu tekanya di luar.
4: Betul.
1: Sekali bisik kaban kita hari Sri Aman. Menyadi kita insin kibuang. Yang ada ke hujan banget tu. Sem.
4: Dah Sri Aman ke?
1: Dah Sri Aman. Okay. Sebedau nuan ke maca berita tadi. Ya. Kadang kita itu. Kumair bula. Okay bula. Kita itu. Betul. Apa kita nak nemu utai kenyadi buat luar dia.
4: Betul.
1: Beguntur pun kadang nak dingau mana.
4: Betul. Lain lah nanti tuan yang tadi ngambil peluang pansut sekejap. Maya tuan ke main lagu. 5 minit sempat tu pansut. Nyapan kadang lepas tuan ke nemu gaya hari.
1: Pansut sekejap. Jenguk aja ne.
4: Betul.
1: Sebina kita di bintu lo lepas aku ke bedau kian.
4: Bedau lah ke bintu lo deh. Arte bintu lo.
1: Bedau jis.
4: Ya lepas di arte bintu lo. Nama aku, nama aku kerana ada bintu lo. Bisa cermin. Bisa cermin oleh pedak.
1: Oleh medak keluar kian ne. Tak kena di temu magian hujan panas. Temu magian aja.
4: Betul. Hanya maya nanti maya katanya pengrami layang-layang ya. Lindu meda meda oleh benar berjaku kata. Mata di meda terdian, meda bater pada biluan dian. Meda layang terbaik.
1: Pedak gudinya ne. Oleh pedak arinya.
4: Ya. Tang nanti gawat malam. Kekadang laban aku di bintulu sebagai kadang bisa gawat malam. Kebagi maya bulan puasa. Bisa gawat malam. Nanti nyamai dah saya.
1: Aku tak buka pedak ni.
4: Lama petang dah saya. Dah lah bisa itu terbaik dia.
1: Teman sok tu. Okay, gudi terbaik tengah
4: bisi
1: malam.
4: Bisa pemalang, bisa pengurang ya, Sam.
1: Malam, tanya ni je, meli namanya, katanya, meli
4: lansir. Amai, nak fikir ya, Sam, kan kahnya dia, sobat. Aku sobat kan, selalu ya, nanti aku gawa malam, maya bulan puasanya. Teh bener, bener, fish tail, jangka aku dia. Kita akan melindung.
1: Melindung.
4: Kantor ini.
1: Teh dari luar.
4: Nggak, benda dari luar. Petang deh.
1: Teh mana.
4: Nah, bisa nyengok dia.
1: Siang, pedak gudi, malam, pedak nama. Terbaik.
4: Okey, awalnya deh lalu ke semua kita peningnya selama ini ke kami kita mulai dalam program 2 pagi.
1: Ya.
4: Jadi nama topik 2 pagi itu tu Sam.
1: Okey, topik 2 pagi itu mai peningnya santai-santai jari satu.
4: Betul, santai. Selain itu satu deh.
1: Hari satu leban untuk kita pun nak tuka berunian nak.
4: Lah ya dah muncul deh.
1: Pagi satu kayak kak santai-santai aja. Topik kita pun santai.
4: Betul. Benar kepada dia nama topik topik santai aja kan nanti santai tahu mega kau ke
1: ya relax aja topik kita ianya berkawal ngau off day tiap kita ke gawa atau mesti diberi toke off day. Betul. Ya atau hari dia jadi orang ke office hours tadi off day sidak ya tadi ujung minggu najis orang ke gawa shift bakal orang ke kita ke gawa RTM tu gawa shift tu ya nak ngira hari ya
4: betul. Ya nitih ke jadual kita. Bisi orang yang tadi cun tergena kunjung minggu. Bisi mereka orang yang tadi kena ke hari 1 sampai hari 5. Katanya berubah deh.
1: Berubah.
4: Nitih ke gintir. Kira ke pihak lah.
1: Ya.
4: Nanti jawab shift.
1: Nitih ke jadual ke beri bos kita mana. Jadi bak hari dia jajah meh kita ke bisi awak. Mayanya meh ke garik ke berdua. berunjung orang ke lebih lagi baka kita ke tanya tu ne yes
4: kita ke nama
1: single single tu
4: diau kediri
1: diau kediri apa nade orang kediri kenangi ne
4: laban tanya laban tanya tadi nanti tu wag nggak ada udah
1: tang bisik ke orang tu tadi ke bagas ke yes pulai lemah ya lu bebaso aku seraya ke tanya ngadu ku teh
4: bukai. Kadang tanya niti muat lah sem. Niti muat tua tu ke niti kati ya saya penglelak tua. Kadang niti tua udah gawat terasa kelelak. Ngaji tu ngerja teh berumah.
1: Aman.
4: Teh berumah. Lu kat tindu.
1: Kau tindu.
4: Di sini gimana tua cerita deh lebih rajin. Sampai lawan tindu ngerja katanya.
1: Lalu rajin ni.
4: Bayar rajin.
1: Sampai tengah malam lah.
4: Jadi nyamai saya lagi nampu menuan tadi. Maka kita ke gawat. Nangiranya gawat. Kawa company kini nang ya kita is busy off day. Amnya kerwan tadi busy kena ke off day nya ujung minggu. Busy orang ke off day nya maya hari biasa.
1: Hari biasa.
4: Hari 1 sampai hari 5. Lalu busy orang yang tadi off day semina sari.
1: Sari aja.
4: Busy 2 busy sampai ke 3 hari. Jebu panggai enggak nuan pu tugas, skop tugas atau ke pengawak di kerjaan nuan.
1: Ya, jadi macam-macam laban maya nya aja kita ke busy awak lepas. Kadang tadi busy orang tu ya nemu pergila ke off day. Ya ke rilik amat-amat deh Jess.
4: Betul.
1: Pulai lemahnya yang ngadu ke semua tai. Pembahasa semua. Jadi pergilah maya off day-nya amat-amat off day.
4: Betul. Jadi kita kebenar dengan kami jam kira tu. Nangira kita nya agi gawak kini. Kita udah pincin gawak. Tahu ke kunci? Apa gelabak kita maya kita kagi gawak subah. Tahu tusi ke cerita kita. Komen bak Facebook kami. YFM Iban. Pagi tu Nesem.
1: Ke mai diri sebilia berjalai. Kini mayanya tahu orang kegawat shiftnya tadi anak ke sekolah mayanya ne
4: hanya nya mesem nyongenang kenya de nanti bakau de sem nanti kita kegawat nanti kita kena shift hujung minggu nyamai lepas tuanya tadi off day cun tergena kurang ke hari diau mayo pengawak tu lagi kerja ketua tadi nanti tuanya tadi kena ke off day mayo hari 1 atau sampai hari 5 tadi kira ke limited lagi kita boleh kerja ketua.
1: Aman.
4: Nyaman tadi. Tadi apa tua off day, tua tetap menganjur anak nurus sekolah.
1: Betul.
4: Nanti tuanya bisi bini, bisi laki. Orang kini, kalau bisi laki, bakal orang ke beranjung, nganjur bini di nurus kerja. Tapi nuanya tadi, nyangkanya bisi nganjung orang bukai kini, dari sebilia kini,
1: betul.
4: Tetap kenuan nuruan ne,
1: tak
4: jumpa nuan off day.
1: Kak jalai kediri diri kasih ya, gamala, bala anak, bala bini, bala laki tadi ne. Kak jalai kediri nak kita nyamai, alah nak nanti sidayam tadi, minta cuti ne, ambil ke samau liya.
4: Betul, nyamai lagi nanya Sam nama pengawal kerja kayak maya off day, tu lebih cerita dia orang bujang tu Sam.
1: Mayuah pengawal, dan lebih lagi gila. Telefonnya meh.
4: Gila telefon. Gagar yang telefon neh.
1: Gagar yang nyak meh.
4: Nyak meh. Nak berasa jam.
1: Nang pengawak radiator neh. Yes. Okey, tua maca komen bala peninga ke pagi tu. Benet ngadan ke pagi tu. Ma munyi ko nuan tu tadi Yes. Nanti ya ku ya nitih muat. Nitih muat pengrajian ku ya. Nanti berasai lelah amat ku ya. Tak lembau meresi utai ku ya. Maya muat rajin atai ku ya. Tumu pagi udah nuci cerita aku ya. Video merumah apa mah bagas kabar tu ne.
4: Amat.
1: Nyembi kari engau ora begau bebeli ke lawak batamu aku ya. Ngiga lawak tengah hari maya ujung minggu aku ya. Nyak benar ngadan tahu diambil ke tanya tu solo tu ne. Yes.
4: bagas mai tu dah. Bagas
1: ne.
4: Tajak penari dia tu ke off day ne. Adanya nyak
1: beli lawak tu dah kabar.
4: Beli lawak. Wah. Benar ngadan. Terima kasih benar udah komen out about Facebook kami. Jadi tu komen dari Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ. Selamat jalan ke nyawa. Nanti bakal derimpo tu sigi Nurun Kumai. Wah, tu lebih lagi tu. Rajin kita.
1: Orang diau di tengah terne.
4: Yang kayaknya bawa roh panjang.
1: Panjang.
4: Atau ke rumah ya diau diau kebun kini bawa umai kini out. Okey, ia sigi ingin tu umai meh nanti main. Off day ku ya. Nya aja tadi kunci ke ya. Sama lagi Tuhan mereka kita semua ke ya.
1: Okey, nya hari Nicholas Layau Tibu tadi ne. Okey, to Ari Wellington Imai. Maya ya off day kuya. Ya biasa general cleaning aja. Betul.
4: Bersih tu bilik atau rumah betul ne.
1: Penindu kita ini jess. Lepas penindu tu nak genwan setiap hari masuk ya ambis. Kita masuk ya seminggu sekali ne. Maya ya aja meh kita ke bisi awal. Lalu nuci ya meh. Nang iran cuci dirimpu tau kanjong ke dobi meh.
4: Betul.
1: Lalu ngiro pagi dah nya kita off day ba.
4: off day ke ba bil ke ba rumah ba bilik lagi nya. Yo jalan ba pasar. Okey, komen ke setelah itu Richa Unop tu. Sebagai DJ Sam JRB ke ya. Selamat jalan ke Penyong Stuai. Dulu tu yang kunci hari ba simpang semunjan tu. Mana hari ku ya. Okey. Nanti ba ya maya Ridia. Nama tu nak gua ikut macam dulu. Sigi pindah ke kebun sawit. Udahnya nanti tindak masuk gari bersapu, alu gari-gari benda telefon, aninya WFM. Oh sempat dengan WFM ne. Jadinya memang ya nanti ya off day tu kami ya diau ku ya. Okey, mayo tele di kerja ne. Jadinya ame tesem mamunyi aku tadi desem. Utai boleh dikerja tu atau tiba panggai ni mayari tu aku off day. Leban bakal nanti kena ke jo minggu dah sem tu boleh mai dari sepilih cari pasar. Baka nanti hari minggu dulu tu mai balas dari sepilih ke gereja kini. Udah habis gereja habis mai yang ngetu bakal makai dulu makai mei. Udahnya baru ke tamu kini beli lauk. Udahnya baru pulai.
1: Atang beli ke seminggu nya tadi.
4: Betul. Top up dari pemakai deh. Tanti kena ke hari 1 sampai hari 5. Nah, udah ketua kerja tanya tadi.
1: Aman.
4: Munyi ketua delapan tua bisi pengau buka nganjung ya. Bala buda nganjung urang nurun gawak kini. Jadi nanti ba aku the same. Nanti kena ke off day maya hari biasa. Hari biasa maya hari 1 sampai 5. Ngam lagi inti tuang kerja pengawak berumah aja.
1: Betul.
4: Nyuci gari kena nyuci teka na dicuci tu ngam tu.
1: Teka ditimbun tuang lama tu. Ditimbun tuang lama tu. General cleaning
4: ngam seminggu sekali dua minggu dua hari sekali nyam ya.
1: Maka penindu aja mah kelebih gini je.
4: Betul. Nyuci seminggu sekali.
1: Ya. Nak logik kan tinuan nyuci cadarnya sehari sekali.
4: Lain lah nanti. Cadarnya ketika mayu mayu spe nang awak
1: mayu spe bahaya macam. Okey, Ricky L jual mahal okay. Ke pagi tu.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Okey, terima kasih dengar lah bagi terus gulai sejak lain dengan ke kami Duo Pagi YFM hari itu. Okey, yeah. Kita baru dengar ke lagu dari Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Jadi bakal ke ditemu kita semua Donny Lang tu siku hari finalis. Kira-kira berpikir bahawa anugerah carta sepat juara ke SSJ ke 9 kira-kira diatur kena 3 bulan 10 2006. Okey, bah Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, jadi ngagai sidak ke dia di Betuang serta berendur ke Semak sampai lah time lepas masuk nak dapat bayar.
1: Data itu mu
0: betul. Jadi kita kena udah data time itu ada rau lepas bisi mega live Facebook, bak YouTube, bak radio mega bisi.
1: Penting lama tau je sukai seminar. Orang buat menua aja ni jis terserata menua kedatai ni kari miri ni kari kuci yang hari sibu leban kak nyukung ngabala finalis kita
0: penyanyi di kerinduk sudah ya nanti uliah sem nanti uliah lah datai batang tubuh meda leban tua ke meda online tu atau keninya baru dia tu nah sama saya
1: layan lagi kan ne
0: hari tua ke meda mada live
1: dah live ya live nya tak sama
0: kira ke katika saya ni
1: ya tanya mimin meh nanti kita mada live ya Rino akik meh
0: betul
1: maka kita ke mada live concert
0: pokoknya meh ninga speaker ada go melayan dia
1: au kadang nanti ba live tu kadang ba nama tu live kadang line kita itu bisi penanggul menyat tadi ni
0: betul okay nama lah bantu aku suruh datai kepada nanti boleh datai sama ngerami ke Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan kena 3 bulan 10 atau sama-sama kita nyukung finalis ke penyanyi Tidik Rindu kita bisa 12 finalis dua tadi Raban buka yang tadi penyanyi solo
1: MC lah Pages
0: ukai same gini
1: ukai surprise ne
0: surprise
1: sampai MC malamnya lah bunyi nuan kenyebuan tadi bunyi ke MC
0: nah ukai okay Sam pagi pula lagi topik tu ke pagi tu ne maya nuannya ketikinya off day, tekari dia kira ke tahu di kemai pemisi kinya kadang bisi orang tu off day sehari bisi orang off day dua hari. Atau lebih harinya jarang guys selama hari ini jauh kayak off day ini
1: jauh kayak off day ini
0: cuti
1: jauh pemisi
0: oke selalu nya off day tu sehari dua lah nang
1: selalu ke pincin nyelel lengau ke tanya nih selalu
0: tinggi pincin tunggu dia berapa lagi ingat ada jalan pulang kopi ni
1: kau lagi ingat awak bunyi ni jes awak lagi ingat nopis deh kau
0: sudah lama dah tu rupi ok jadi lagi macam tu komen bak Facebook tu Dominic Untur selamat pagi DJ duo pagi maya ke lagi gawak sobat kau ya maya off day jarang mai uliah me time. Seingin mati kak me time. Aku mau me time tu bakal. Menyukai tu tadi.
1: Galik.
0: Relax. Tanya meh nanti uliah. Ya subak kau ya. Mek lagi kawak. Kak healing mek kau ya. Tanya meh pengawak baru rumah tu. Mayo mai tadi patut diadu. Katikanya.
1: Nanti magang-magang.
0: Nanti
1: magang-magang. Semua.
0: Lepas tu nya. Nak boleh nak ada kerja
1: yang muka kau tadi Jess ni laban nanti kita nyaka pergi lah ke amat-amat ke relax menik aku tadi tu laban tu aku nyebut kumpul ambil ke banding muka pergi lah aku nak kawak ada Jess basuk ke dulu semua semua gari aku sehari tu semua hotel ke patut dibasuk menik tadi jadi pergi lah tak ada lagi pengawak sehari hari di ke nama ke healing ke me time ke karaoke ke nama ada orang acau kita seminat nuan ke nyumai aja meh kadangnya dari bunyi ke nama lembau teh tak makai migi ja ke kadang
0: lepas nuan bisa cuba nyumai itu nyan nuan tu selalu nyumai berumah lah
1: nyumai
0: nita dinya kita au sentuh sigi orang lantai nyumai
1: nyumai nita tak nyumai nih perut ke makan apa yang dai nadai ke je
0: betul ka pada nyumai ke dire
1: meh nyumai ke dire
0: nih nyumai saya ba nyawa tu rempu Okay, jadi lagi medak dulu komen tu neh. Ni komen ke bedau tanya. Okay, Juni Ben. Selamat pagi DJ ku ya. Nanti ya ku ya maya off day tu sigi nama tu basuh ke perengkap penindu. Udahnya bisik ke balak ke bantu nama tu mai ngulam. Ngulam. Lalu berjalan lama, pula adanya lalu gegaring me, relax dengnya ke radio meda tripun
1: ke. Yang me time mama mat,
0: tu mama me time tu.
1: Aku bisi ke ngulam ne, lama nak ninggal je nak je.
0: Tanya me, nanti tiba lah kaban sama ngong ngulam tu, betul gawat tu aja off day berkeri, ngulam kediri me, ngejari, nyamai dasai.
1: Aku, pine. Nawi James betul ne Jess
0: betul
1: pain ke pini tu au kini ke pronoun tu Jess
0: ni nama ya Sam
1: pini pain pini
0: nanti aku pain ke aku tidak fan bukan sebab nama Josephine
1: jap bukan kita akan nyebut nama Phoebe nya deh
0: fan kena
1: aku cuba terubah cuba Jess pop tak tahu aku tu je kita berperinang lagu hari pop
0: aku nama dojong ya nanmu Chloe nya Chloe aku cuba
1: Chloe ne pop Chloe aku cuba anang ano Phoebe anang ano laban nanmu kini ko pronoun ne Jess baka kaban kita itu P-H-I-N-E pine tau ke pini lama kadang pronoun ya sebut lagi lain gait ne Jess tu pagi tu nama pengawak ke selalu digagak ya maya off day kuya ngepam air dari sungai kuya pemamayuh komen tu aja nak sama orang pedaku
0: ngepam air
1: ngepam air kuya laban ke nadai air
0: nya okey
1: nadai Jess nyuka tiap kali off day hari minggu bekenya belama kuya nyu bebingkul berang kuya baik ngesan air kuya tajak menua sida ba hari Selangau tisi jalai tang bedau datai ai kuya. Oh, kasih amat ne. Bedau bisi ai alah nda maya off day nya orang me time ne. Ya ngangkut ai.
0: Ngangkut ai.
1: Guna dai go tak kena lagi ne. Yes.
0: Betul. Lepas nyu tanya tadi guna tu ampu.
1: Guna kena nuci utai, betul. Kena mando utai, kena mandi apa semua.
0: Ya. Yeah.
1: Okey nya ari Pini Nawi James.
0: Okay, saya baca komen. Saya kubedau dia baca Mami Felicia Felixson. Selawat lagi DJ, nanti bakal aku my off day. Aku segi selalu berkemas ke rumah, bakal nyapu sida debunya meh. Ngelap cermin gawai lagi pengawal di rumah. Ngau selalu nipan gari. Laban mainnya katanya laban maya kerja gari kami mayana sigi nak ditipan kait kerja kena hingga
1: main kait kerja ne tu bangsa aku tu Jess nak ditipan kau tai
0: aku kenyam mesem laban kita itu tiba aku tu giga ni pengawak ke nyamai di kerja ngemuntang keduan
1: betul
0: laban nyamai ge gari tadi kia bahingnya laban tu jadi kena dia nanti hari dia sem
1: ya. Nang di hinga, nak kalau di tanya.
0: Dia disimpan di, disimpan lagi. Dia kena ada baru pergi lah. Nah,
1: baru ke ya, Nek?
0: Nyama lagi, ada kait kena.
1: Kait ke aja. Ya, skill kau nya, semua tak kait lagi. Ada bertipan ke gari, Nek.
0: Tang tanya, dikait ke dalam almari
1: lah. Ya.
0: Nanti beluan, nak nyama lagi mata ada?
1: Bisi. Nanti bisi raknya, rak kena tengah redai gari. Uliah ke, Nek?
0: Betul. Jadinya sekedar hari pengawal pada pedingnya kita emes sudah kasih komen tang daripada aku tu mayo ge lah sudah kemadah ngerja pengawal baru rumah bersapu ke bilik lap cermin bunyi ku sudah tadi ni kita kebuka pedingnya ge si komen
1: tu Siti lagi aja sebelah tua merindang pendengar baru hari Yen Will ke pagi tu selamat pagi Monday Blues ku ya pengawak ku ya tu berpanggai bak mood ku ya kadang ti datai bagas tarik ka kerja utai berumah nanti maya udah lembau anang ku ya mindah pan gai me ku ya aman atau maya udah lembau tadi ka berjalai gai me Tekak nama tu gari-gari yang gila telefon aja. Mendak tai ba teleponnya. Kadang-kadang pansut ngirup ngau orang tuai ko ya. Lembau meko ya tang laban kebisi orang tuai DJ. Lalu udahnya beli lawak. Galih kelemai nyumai lawak ku ya. Tok nak ulih punting ku ya. Lembau bekeni pan sikit nak ulih selia.
0: Ya, nak ulih punting ya.
1: Perut nama tu kan makai.
0: Mesti.
1: Nak ulih selia ni.
0: Ya. Akhirnya mesti nanti kita perhati ke nanti maya tua gawak tu. Panjang ya sehari. Nanti maya off day, maya tua pemisi. Tepandak sehari. Baru gali saya. Lalu udah lemai. Sekarang saya kena di sem.
1: Kalau Jess, laban nyak maya lagi ke. Lagi ke. Belalak korea ni.
0: Kenapa laban tu kadang rindang main telepon deh. Tu ampun nang asai kenya tang tu udah berjam tu main telepon.
1: Me time kena mau pelapa ko deh Jess ni nanti mendak tai ke movie ke bersama-sama sambo
0: dak asai
1: tu. Drama hai. Nyudah ngali nyudah tai nyu tengah hari.
0: Betul.
1: Pada lagi movie bukai nyu lemai udah nya.
0: Nya drama ai. Tiba ke orang ke mendak drama Korea ke ba episode-episode nya pun rasa ya.
1: Setiap episode sejam.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pada hari paginya, hari pagi lalu pada nyukul lima lemai.
1: Ya, sudah nyukul lemai hari
0: masuk ini. Masuk makan dah.
1: Nang awak lu diet kan?
0: Ya lu diet. Boleh diet bae nah.
1: Boleh diet
0: ya. Skip makai.
1: Alasan kena diet nih. Habis sih orang tadi lepas kita berumah ngerjo tai de jes pepaso apa semua. Ndak perasai meh. Tai nyo nuci kereta kini nuci macam-macam nih. Nyo dah dia nuci ceritanya jadi dah sejam.
0: Betul.
1: Berau ke utai bukai udah nuci cerita kadang lembau kata pau kadang deh jes nyumai ke nyumai teh kesimpel simpel kemasin
0: woi kemasin
1: kemasin
0: aja apa simpel nyamai ya
1: wajibnya jes kemasin perah kelimau alun nunda lagi
0: alun itu mulai tengah hari ya tidak lemai lagi lu nunda
1: lagi kemasin sadian kini mando asik ja oke nya meh kita ke diau ke diri-diri ni buah ke kelalu giroh diri deh.
0: Betul.
1: Yes. Lebih
0: lagi relax maya, santai
1: ya maya kita off day nya ke santai-santai kita oke okay. Kadang ngurih asik meh Stanley bayang merampau

0: Stanley Bayang Merampau. Yeah. Anang tumu meh merampau pagi tu neh, Jess. Oh, baru berengkah gawa tu. Oh,
1: nama kebah merampau. Oh,
0: nanti off day nanti ngawa merampau. Tu maya.
1: Sini lah, tengah saya merampau.
0: Baru tak mau, pia sudah merampau. Yeah. Siari, nama tu tekuang bos.
1: Iya, nama kalau merampau.
0: Okay, time merampau.
1: Iya, betul. Salah time. Okay, jadi terima kasih. Ngaku lap dengar kita. Bisik komen bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi yang bisik komen berapa ada baca tu Sam.
0: Okay
1: tu komen hari kaban kita kena nama Kumang Bungai Merjas. Selamat pagi tu Just 2 DJ enti Maya of Day pengawak ke suah tak selalu diadu kaku enya meluangkan masa engkau kami sebilia tak family
0: banyak yang jaga.
1: Begini. Menyukai, meluangkan masa dengan family itu cerita. Dua-dua ngerokopi.
0: Beri awak pun sudah sebilia. Maya nya jaga. Ya kena kawa tadi deh. Hari bukain tadi ya nang lorong kawa. Lebih lagi baka ya bisi pindai kuda tua ini tadi.
1: Betul. Kerana masih ada sama.
0: Nyumai kini.
1: Betul nggak me?
0: Nama tu
1: cabut uban.
0: Cabut uban aja. Alah cabut deh uban malah ini.
1: Bisa ke malah ini ke bimir ada deh.
0: Bisa aja.
1: Bukan yang ini ke suwa. Lebih dia bangsa orang kau kai uban deh.
0: Lagi
1: dia cabut ubannya. Kau bola ke saya mama ya bangsa orang kan ndak uban pada deh. Ndak
0: uban. Lagi dia dicabut dah. Mimirnya namanya. Ke antrinya mau buka ini rebukain tadi ini lah campur ada buah.
1: Adanya JNAWI semua lagi DJ nanti aku segi nurun ngigal lawak ke tamu kaya nyame pengawa tunggu pagi maya of day ujung minggu banyak maya ujung minggu tapan nda semua agak menua atau bisi
0: tamu
1: maya
0: hari biasa. Ujung minggu
1: aja. Ujung minggu aja. Bisi indoor lah. Tiba ke lepas jemput kami di Bintulu. Tamu tu segi. Nanti hari bisi. Pasal malam. Nanti malam bisi. Baka kita di tu. Nadai ke nak?
0: Nadai.
1: Pasal malam ke aku? Nadai nanti malam. Tamu bisi lah.
0: Bisi.
1: Kubah Ria dia.
0: Bandar Rial. Orang ke Semarahan. MJC dia.
1: Ini tu ngiga. Nanti main hari biasa deh.
0: Hari biasa. Nanti baka.
1: Kapan nak ngiga tu? Ngiga ke babas kempo itu
0: ah. Nanti bakal kami bapak mat kami tiba matang dia bisi ba
1: kita di matang ne. Dengan kita se mematang ah.
0: Tidak aja sepatu kawal. Bai mat tadi ni
1: Jess. Dia be tamu kami iman.
0: Di 24 jam dulu ngasuk ya Jess.
1: Betul.
0: Kalau bai mat dia 24 jam ne. Malam inti ma Jess.
1: Selalu ya malam mek ya labang game skut orang sem. Ngiga saya malam hari.
0: Ti kabar nanya ini ngintik ke?
1: Ngintik
0: kimat ke?
1: Iya ikan dia ngintik ikan.
0: Ya banyak undang bisi ketam bisi. Lepas 24 jam ni.
1: Betul. Jadi saya nak rasai tinggal lebih kurang 8 minit lagi tu. Okay, jadi nyameh terima kasih nuju bala kaban kita ke bisi komen tadi au bak Facebook kami YFM Iban. Mayo moga sedak ke nyapa aja tu Sam. Baik, selamat pagi, selamat jalan ke punya waktu apa ke sedak di Sabai. Foni tu kebukai memang mayo ado blin capua udahnya apa lambai jens pengiran sedih end nyo sedak kebuka lini wong terima kasih au kita bisi komen.
0: Ya harap ke sama lantang meh. Tajapan Sarito hari 1 ne.

0: Ah. Lalu dah benar bola ni kau. Ya lama tu. Baru 21 tu.
1: Ah, berapa hari dah game?
0: Nanti gak ganti.
1: Berapa hari dah game?
0: Orang ke gua Frida, berapa hari? Orang ke gua company ke terima 7 hari bulannya. Ya lamanya.
1: Okay, 10 hari kenya mah ke 9 10 hari kenya.
0: Sama kelimat mah kita deh.
1: Sama kelimat.
0: Okay, jadi nya Sam kira-kira aja ku simpul kau ngau topik tua ke. Pagi itu nama yeah. Ada kerjaan nuah maya nuahnya tadi off day terkali dia. Jadi nyame kira kerja ku simpul kerja me pengawa ke nite ke saya tinuan.
1: Betul.
0: Tinuan menyiku silap mayu mada nite muat. Ti maya nuah saya rajin kerja me pengawa di rumah. Ti saya kinuan kira ke lembau kira ke ka relax ka dia aja menya dia aga healing ja
1: me time aja nang awak laban kita ke empu rumah ne
0: je
1: sana masal diri ya tubuh tua tua empu rumah
0: hati nu hati aku
1: ana mansal diri ne
0: jadi ga jadi di pansal ne don mesti kerja tu ke
1: laban kita ba nanti ba nama tu ba upis udah kita di pansal. Apa kadai rumah nyuh di pansal kan eh di pansal mau nyuka kuat hari ternyata ada jazz ni uliah ba upisnya main telepon jah ne
0: apa upiah nama telepon
1: artinya tadi ngai ndak pan ngerja pengawak meh di pansal mau nyuka kuat hari di rumah ana enggak terlalu mansal diri ne.
0: Betul.
1: Nanti
0: asai. Me time
1: saya lembau tadi. Tunggu uang ke gari.
0: Tanya me ana kalau me time supaya gari nak cuci nak gari.
1: Dirimpu kena de gari ne.
0: Pingai mangku ana nak cuci nak de get kena. Nama kena makai.
1: Nak de gi ba bar mari ba. Okey,
0: okey.
1: Yang kau bisa orang ke benong off day sehari itu deh, Jess. Selamat off day.
0: Oh, selamat off day neh. Bisa ya kau nyerah neh.
1: Selamat off day. Ya ketemu aku. Bisa
0: siapa off
1: Daniel.
0: Day? Oh, kita di toko deh.
1: Kaya bisa ini kan tua pelapa aku. Angka benong berdua angkat kini banyak tu neh, Jess. Agi minta.
0: Anjung Isaac ya.
1: Oh, mak.
0: Gajah Isaac sekolah tadi.
1: Alert, Daniel.
0: Nemu ke derena.
1: Okey, terima kasih Mayu peninga. Semina topik santai-santai aja.
0: Betul.
1: Ya, ba dua pagi wai kita utai kenyadi ba penghidup kita bersari-sari. Okey, hari bukai, topik bukai ya.
0: Betul. Okey, nanti kita ke batu baru bawa ke bukai. Bye semua.
1: Bye bye, selamat pagi. Walter Bana minta nuan pulai baru ngujung kawa kita ke pagi tu.

Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah peluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya 6.

20435. 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama AGM Limbang, teman setia Anda.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak baju makmur kepada anda mendengarkan Limbang FM. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Isnin. ...21 September 2026 Masihi, bersama dengan 9 Rabiul 1448 Hijrah. Jadi Effa akan bersama dengan anda, menemani anda di udara sehinggalah ke jam 12.30 hari ini nanti. Jadi di mana jua anda berada, apa juga cara anda mendengarkan Limbang FM. Terima kasih kepada anda dan diharapkan anda akan terus still bersama dengan kami sehinggalah ke penghujung cerita kita untuk hari ini. Baik, sebagai info yang pertama yang saya kongsikan kepada anda adalah mengenai ramalan

Untuk bahagian Limbang untuk hari ni, pagi ni. Cuaca berjerebu, petang nanti reporter diramalkan di beberapa tempat dan pada sebelah malam hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini yang mana dari pagi sehinggalah ke sebelah petang nanti. Ribut petir diramalkan di beberapa tempat dan pada sebelah malam tiada hujan diramalkan di laut perairan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca terbahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ni. Yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus berhibur bersama kami, terus dengarkan Geng Sambat Adio kita di Limbang FM, pasti di hati.

Muka 80. Bayi itu adalah bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat jam 8 pagi tadi. Jadi kepada anda semua, tak kira di melaju anda berada, terus jaga diri dan juga kesihatan anda, kesihatan diri dan juga keluarga anda. Kurangkan aktiviti di luar dan banyakkan minum air kosong di musim panas dan juga jerebu ini. Baik, nanti banyak lagi info yang akan saya kongsikan bersama dengan anda dan juga pertemuan kita untuk hari ini di jam yang kedua, 10.30 minit pagi nanti, sehinggalah ke jam 11 pagi. Kita akan ada tetamu konti kita untuk hari ini, info medik. Jadi untuk mengetahui apakah topik-topiknya nanti, terus bersama kami tepat jam 10 pagi nanti, ada kena mengikuti berita dunia 10 pagi. Terus layan geng Sambat Adio kita di Limpang FM, pasti di hati.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami ada menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah,
0: Amik. Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, pala penin, badara nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami simak call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai. Benarkah bos nak daripada kita tu?
1: Ai, benarlah.
0: Macam ni tak daripada kita ni. Eh, boy, boy, boy. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Bos. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya.

0: kerja pun si selesa. Lalu nganggut tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, ramai macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
1: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas kita dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi sorry bosan, sorry bosan kasih kita jumpa school. Mudah diadu.
0: Lain kali mungkin kita usah ofis kami mana-mana sempat tak napis dulu. Aib. Paling kita takut, ramai macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
1: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas kita dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi sorry bosan kasih kita jumpa school. Mudah diadu.
0: Lain kali mungkin kita usah ofis kami mana-mana sempat tak napis dulu. Aib. Lain kali mungkin kita

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.

0: dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Warga pendengar MFM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam satu malam yang penuh bermakna. Jom hadir ke Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Rimbang yang bakal berlangsung pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Rimbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengukir kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Rimbang, teman setia anda.

0: tahu ni apaan.
1: Ah, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih dan bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Baik, kembali mendengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Baik, seperti yang Fah war-warkan tadi untuk hari ni, sekarang kita sudah pun berada dalam segmen Info Medik untuk pertemuan kita di hari Isnin 21 September 2026 Masihi bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi seperti yang Fah war-warkan tadi, kita akan ada tetamu kita untuk hari ni. Jadi ini bermakna Fah tidak keseorangan di konti pada pagi ni. Dan kita nak nak menyapalah kan tetamu kita untuk hari ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pagi ni kita bersama dengan Cik Nur Ashikin binti Husli, Pegawai Psikologi Kaunseling Pejabat Kesihatan Daerah Lawas. Jadi topik yang kita nak bincangkan hari ni, kita nak bawa satu topik yang mungkin kedengaran berat, tapi sebenarnya semakin kita takut untuk bercakap dengan sesuatu, semakin penting untuk kita belajar bagaimana nak bercakap mengenainya dengan betul. Jadi sempena dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, kita akan berbuallah tentang pencegahan bunuh diri dan kepentingan sokongan kepada seseorang yang sedang melalui waktu yang sukar. Dan jangan risau, kita bukan nak buat sesi yang terlalu serius ya. Sampai pendengar rasa macam sedang duduk di dalam kelas kuliah. Hari ini kita nak borak, kita nak faham, kita nak belajar. Dan paling penting, kita nak bawa mesej bahawa setiap orang berhak mendapat sokongan dan bantuan. Kadang-kadang, satu perbualan kecil boleh menjadi permulaan kepada harapan yang besar. Jadi bersama kita hari ini, Cik Nur Ashikin, Pegawai Psikologi Kaunseling dari Pejabat Kesihatan Daerah Lawas. Selamat datang Cik Nur Ashikin.
1: Hello. Okay, so terima kasih kerana menjemput saya. Jauh saya datang dari Lawas.
0: Yeah, itulah kan.
1: Untuk bagi talk info tentang kesihatan mental. Okay. So saya pun suka bila topik seperti ini dibawa ke radio, sebab radio salah satu medium yang sangat dekat dengan masyarakat kan.
0: Sebab betul,
1: telinga lagi cepat untuk mendengar berbanding mata. Macam itulah orang cakap. So saya rasa topik ini memang sangat penting kerana apabila kita bercakap tentang pencegahan bunuh diri, sebenarnya kita bukan sekadar bercakap tentang krisis. Tapi kita bercakap tentang manusia, tentang emosi, hubungan dan harapan serta sokongan kepada individu-individu yang memerlukan bantuan. Okay? So dan yang paling penting, kita nak masyarakat kita ni tahu bahawa meminta bantuan ni bukan tanda kelemahan sebenarnya. Tapi kadang-kadang seseorang mungkin tidak bersedia untuk pergi mendapatkan bantuan secara bersemuka, tetapi mereka mungkin terdengar atau salah satu perkongsian dari radio kita hari ini, so terfikir, rupanya apa yang saya rasa ni sesuatu yang boleh dibincangkan, bukan didiamkan semata-mata.
0: Betul. Jadi kepada pendengar semua, mungkin perbualan kita hari ini bukan saja untuk diri sendiri, mungkin untuk kawan, mungkin juga untuk ahli keluarga kita kan, dan mungkin juga untuk seseorang yang kita jumpa setiap hari tetapi kita tak tahu apa yang dia sedang lalui. Jadi kita nak teruskanlah kan dengan soalannya, Cik Ashikin. Kita nak mula dengan soalan yang simple lah, yang mudah, berbunyi begini. Kenapa ya orang kadang-kadang susah sangat bercakap apabila mereka sedang menghadapi masalah?
1: Okay, dia nampak simple soalan tu, tapi kadang-kadang ada orang macam, bolehkah tanya soalan macam ni? Bolehkah? Ataupun kalau saya tanya nanti jadi lain, macam tu. Okay. So dia ada sebab, banyak perkara. Okay. So ada yang pertama, mungkin ada yang takut dijudge, dihakimi. Okay. Ada yang takut dianggap lemah. Sebab kalau lelaki contohnya, dia akan rasa, okay, saya perlu kuat sentiasa. Sedangkan masalah ni dia boleh menghimpit lelaki ataupun perempuan. Macam itulah. Okay. So ada yang risau akan menyusahkan orang lain kalau berkongsi masalah. Ada juga yang rasa sendiri tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan apa yang mereka rasa. Macam itulah. Okay. So kadang-kadang mereka ni bukan tak nak bercakap sebenarnya. Tapi mereka cuma tidak tahu bagaimana nak mula dan mungkin rasa takut menyelubungi setiap kali rasa ingin berbicara tentang bunuh diri.
0: Jadi maksudnya kan Encik Syikin, kalau kita ada kawan yang tiba-tiba diam, kita jangan terus assume yang betul, dia memang jenis pendiam.
1: Betul. Sebab kadang-kadang ada orang bukan pendiam sebenarnya, tapi dia nak bercakap cuma tak ada tempat untuk berkongsi. Macam itulah. So kita kalau boleh, yalah sekarang kan zaman-zaman Gen Z, orang cakap kan. So kita gunakan perkataan yang lebih modern, kekinian orang cakap. So kita try to check in kawan-kawan tu. Tak perlu ayat yang complicated pun. Contohnya macam, awak okey ke belakangan ni, atau kau okey kah? Macam tu. Secara santai saja. Kita tak perlu nak jadi orang yang apa orang cakap, profesional sangat untuk tanya khabar kawan. Macam itulah. So kalau macam dia nampak bersedia untuk berkongsi, kita boleh bagi tahu, okey, tak apa, kalau kamu nak kongsi dengan saya, saya ada. Kita try untuk apa orang cakap, ada di mana dia perlukan. Macam mana kita nak orang ada waktu kita perlu, macam tu juga orang nak kita ada waktu dia perlu. Macam itulah. Okay? Yeah. So perbualan yang dilakukan ni kalau boleh dengan berhati-hatilah. Utamakan empati, dan tanpa menghakimi, kita boleh buka ruang untuk dia berbicara tentang masalah dia, tentang benda yang macam mana dia pendam selama ni, tapi tak ada tempat untuk diluahkan. So kita try jadi pendengar yang empati, yang cuba untuk bagi dia ruang lah. Sebab selama ni pun mungkin dia nak bercerita dengan bestie dia pun.
0: Ya, betul.
1: Kadang-kadang tak semua bestie ni ada telinga yang sharp untuk mendengar. Kadang-kadang dia nak sekadar nak dengar, bukan empathy tu sekali datang. Macam itulah. Okay, so itu pun sudah menunjukkan bahawa kita mengambil berat tentang dia. And then perkara yang nampak macam kecil, dengan bertanya kabar macam tu pun boleh jadi sangat bermakna kepada seseorang yang sedang keseorangan. Lonely lah orang cakap.
0: Jadi itu adalah kata orang serba sedikit penerangan lah. Kadang-kadang kenapa tiba-tiba kawan kita diam kan, Cik Syikin. Jadi sekarang ni kita nak buat sedikit apa kata orang, apa kita sebut ni? Kita buat game. Temu segmen mitos atau fakta. Jadi saya akan bagi beberapa pernyataan kepada Cik Ana Syikin lah. Jadi Cik Ana Syikin orang yang kata orang kena jawab lah kan. Soalan ni ataupun pernyataan ni. Pernyataan yang pertama, yang mitos ataupun fakta, kalau seseorang bercakap tentang keinginan untuk mati, dia cuma nak perhatian. Macam mana tu? Adakah ia mitos ataupun fakta?
1: Okay, kebanyakan orang rasa benda tu fakta. Sebaliknya bukan. Ia adalah mitos. Kerana kita tidak patut menganggap ringan kenyataan seperti itu. Betul. Orang cakap kalau bercakap tentang kematian, dia ke arah yang serius. Betul lah. Tapi bukan bermaksud dia cari perhatian. So apa yang penting adalah kita mengambil serius apa yang dia cakap. Berdasarkan emosi yang dia sampaikan. Sebab kadang-kadang ada orang sekadar cakap. Dia tidak tak ada niat pun sebenarnya. Tapi kita tengok konteks emosi dia pada hari itu, ketegangan riak wajah dia juga. Sebab kadang-kadang ada orang dia sekadar main cakap. Macam oh, aku nak mati, contoh. Tapi kadang-kadang ada orang, aku nak mati, contohlah. So benda-benda macam tu kita boleh, orang cakap observe dari reaksi wajah dan emosi. Macam itulah. So it's a mythos lah.
0: Dari segi cara penyampaian jugalah kan.
1: Ya, betul.
0: Jadi seterusnya pernyataan yang kedua, kita nak tahu adakah ia mitos ataupun fakta, yang mana berbunyi, kalau seseorang nampak ceria, maksudnya dia sudah okey. Macam mana tu Cik Syikin?
1: Okay. Silakan. Okay, so kalau seseorang nampak ceria, okay, maksudnya dia sudah okay. Tidak semestinya lah. Penampilan luaran tidak semestinya menunjukkan apa yang seseorang tu sedang alami sebenarnya. Sebab tu kita perlu apa orang cakap, tengok perubahan tingkah laku juga. Dari segi tingkah laku dan emosi. Sebabnya dua benda tu sangat dititik beratkan. Macam itulah. Kita tak boleh assume lah.
0: Jadi pernyataan yang ketiga, Cik Syikin. Bertanya kepada seseorang tentang keadaan emosi mereka boleh membuka ruang untuk mereka mendapatkan bantuan. Okay. Mitos ke fakta?
1: Kalau yang tu semestinya fakta. Mm-hmm. Kerana soalan yang ditanya dengan empati, mm-hmm. dia boleh menjadi permulaan kepada perbualan yang sangat penting. Mm-hmm. So benda tu baguslah.
0: Mm-hmm. Okey, kepada pendengar semua, pendengar 5 FM, kalau tadi anda pun mungkin ada yang menjawab dalam hati ya, Cik Ashikan, yeah, ya. Harapnya banyak yang betul lah kan. jadi untuk seterusnya kita nak teruskan teruslah Cik Ashikan ya. Satu perkara lah yang mana mungkin pendengar kita ada fikirkan. Siapa orang yang kali terakhir kita tanya? Awak okey? Mungkin hari ni kita boleh tanya semula. Dan kita nak terus dengan segmen dengan perkongsian tentang bagaimana nak membantu seseorang yang sedang melalui waktu yang sukar. Jadi untuk seterusnya Cik Syikin, kita masuk kepada situasi yang mungkin lebih mencabar. Di mana segmen ini kalau dia mula cerita apa nak buat. Jadi ini yang kita katakan mungkin lebih mencabar. Katakan seorang kawan datang kepada kita dan berkata, aku dah penat sangat. Apa respon pertama kita?
1: Okay, so sangat susah kan kalau bila-bila tiba-tiba orang berkongsi dengan kita tanpa ada preparation langsung. So pertama kali, first thing first kita perlu buat adalah dengar. Dengar dan tutup mulut dahulu. Sebab kalau kita terus cuba untuk selesaikan masalah tanpa dengar secara detail masalah dia itu, dia akan terus macam orang cakap, kita tak mendengar sepenuhnya. So dengar adalah benda pertama yang kita perlu buat. Jangan terus cuba untuk selesaikan masalah tu. Kadang-kadang kita terlalu cepat memberikan nasihat. So akan ada keluar ayat-ayat macam ni. Jangan fikir sangat. Kau terlalu banyak fikir ni. Relax lah. Lepas tu ramai lagi orang yang susah. Ni memang aduh. Kalau dibandingkan dengan orang lain, ada lagi yang lagi susah dari kau. Selalu keluar ayat-ayat macam tu. Sedangkan orang tu mungkin sebenarnya tak nak pun ayat-ayat judgmental tu. Dia cuma nak didengari.
0: Jadi kalau ayat-ayat yang Cik Syikin tadi sebutkan, mungkin ini adalah ayat-ayat yang biasa kita dengar sebenarnya. Cik Syikin, jadi apa ayat yang lebih sesuai sebenarnya?
1: Okay, so contoh yang paling sesuai adalah macam ini lah. Tapi tak semua orang boleh buat. Tapi kita boleh cuba untuk jadi telinga yang baik. Okay, yang pertama, okay, aku dengar. Teruskan. Macam itulah. Dia nampak simple. Nampak macam, oh, betulkah dengar? Tapi kita cuba untuk put kita punya diri di situasi itu. Macam itu juga. Okay? So, okay, contohnya, seterusnya, terima kasih sebab berkongsi dengan saya. Maksudnya, dia percaya kita. So, benda tu pun salah satu cara untuk kita bagi ruang untuk dia bercerita juga. Macam itulah. And then, satu lagi, mungkin kita tak faham sepenuhnya, tapi kita boleh kata macam ni, aku mungkin tak faham sepenuhnya apa yang kau lalui, tapi aku boleh teman kau. Kalau kau nak cerita, ceritalah. Macam tu. So tu salah satu cara kita untuk apa orang cakap, bagi dia ruang untuk berkongsi. Walaupun kita tak faham sepenuhnya, tapi kita cuba untuk bagi dia ruang untuk meluahkan apa yang dia pendam selama ni. Macam itulah. So kalau kita rasa keadaan tu memerlukan bantuan yang lebih, kita boleh suggest dia untuk jumpa dengan orang yang lebih profesional. Contohnya pegawai psikologi, pegawai psychiatrist, or anyone yang lebih profesional yang boleh membantu dia. Macam tu lah.
0: Jadi saya suka perkataan teman tadi. Sebab kita selalu rasa kita perlu ada jawapan, padahal mungkin kita tak perlu ada semua jawapan kan. Kan Cik Syikin?
1: Betul. Sebab kita bukan perlu untuk jadi pakar setiap masa. Even kita pun bukan pakar. Macam tu. So kalau kita boleh menjadi orang yang berkata, jom kita cari bantuan sama-sama pun sudah elok dah. Sebab tu pun salah satu cara kita untuk bantu dia juga. Macam itulah.
0: Okey, jadi untuk segmen yang seterusnya Cik Syikin, segmen situasi pendengar, yang mana saya bagi satu situasi lah. Katakan seseorang rakan sekerja yang biasanya ceria, tiba-tiba banyak menyendiri. Kerja dia mula terganggu dan dia selalu kata, saya rasa saya tak berguna. Itu yang dikata. Jadi apa yang patut kita buat, Cik Syikin?
1: Okey, so pertama, benda pertama yang kita perlu buat, jangan terus dismiss. Kalau boleh, dismiss tu kita tolak tepi dulu. Okay. Sebab kalau kita terus ke dismiss, dia jadi macam okay, cut off terus. Macam tu. So jangan kata alah, kau okay je ni, tak ada sikit je tu masalah kau apa semua. So kita boleh check in secara peribadi. Macam saya cakap tadi, check in perkara
0: perkataannya lah.
1: Macam tu lah. So check in secara peribadi. Contohnya yalah, kalau bahasa-bahasa kawan ni kan lain. Tapi contoh yang secara formalnya macam ni lah. Saya perasan awak macam agak terbeban kebelakangan ini. So, saya risau tentang awak. Awak okay. Simple je kan macam tu. Tapi dalam masa yang sama, mungkin benda tu, bila orang yang perlukan sangat dengar benda tu, mungkin orang cakap menyentuh hati. Macam tu. And then, cuba untuk dengar. Kalau ada kebimbangan terhadap keselamatan dirinya kah, atau jangan biarkan dia menghadapi keadaan itu seorang diri. Sebab libatkan individu yang dipercayai dan dapatkan bantuan profesional atau kecemasan yang sesuai lah. Macam tu.
0: Jadi satu prinsip yang mudah, tanya, dengar, teman, hubungkan dengan bantuan.
1: Betul. Ya, empat langkah yang sangat mudah untuk kita ingat.
0: Jadi untuk pendengar semua, kalau kata orang anda sedang mendengar sambil memandu, bekerja ataupun berehat, ambil satu saat untuk check in dengan diri sendiri juga. Bukan tanya check in dengan orang saja kan. Check in dengan diri sendiri, tanya dengan diri sendiri, apa yang saya rasa hari ini. Tak semestinya kita perlu sentiasa kuat dan mendapatkan bantuan pun bukan bermakna kita gagal kan, Cik Syikin.
1: Betul.
0: Jadi untuk yang seterusnya, kita nak tanya teruslah dengan Cik Ashikin. Bila kata orang ramai orang tunggu sampai keadaan menjadi terlalu berat, baru mereka minta bantuan. Jadi sebenarnya Cik Ashikin, bila sebenarnya seseorang patut mendapatkan bantuan sebenarnya?
1: Okay. Sebenarnya kita tidak perlu tunggu sampai keadaan menjadi sangat serius. Kalau emosi tu dah terganggu, kehidupan seharian pun rasa macam, contoh tak cukup tidur, lepas tu makan pun rasa macam kejap normal masa makan, kadang tengah malam baru nak makan, kadang macam itulah. Okay, so dari segi pembelajaran ke atau hubungan atau kemampuan untuk menjaga diri dah lost orang cakap. So itu sudah cukup untuk kita pertimbangkan untuk dapatkan bantuan. Macam tu.
0: Dan siapa yang boleh kita jumpa?
1: Okay. Yang ni dia bergantunglah kepada keperluan seseorang. Boleh bermula dengan orang yang dipercayai. Contohnya doktor kah, kaunselor, ataupun pegawai psikologi. Saya sendirilah. Psikologis klinikal kah, ataupun sekretari, serta perkhidmatan kesihatan mental yang bersesuaian. Sebab kalau keadaan yang melibatkan kebimbangan, segera contohnya terhadap keselamatan seseorang, kita perlu dapatkan bantuan kecemasan dengan segeralah.
0: Jadi saya rasa ini penting ya, sebab perkataan bantuan ni kadang-kadang orang fikir mesti pergi hospital terus.
1: Betul. Okay. So bantuan ni boleh bermula dengan satu perbualan. Seperti yang kita bincang dari tadi, bercakap, berbual dengan seseorang yang dipercayai apa semua. So satu panggilan, satu temu janji, satu langkah yang penting ialah kita tidak perlu menghadapinya dengan diri sendiri sahaja.
0: Betul. Jadi seterusnya Cik Chikin, kita nak tanya jugalah, kalau kita sebagai pendengar mahu melakukan sesuatu hari ini, apa yang paling mudah?
1: Okay, saya cadangkan tiga perkara lah. Dari tadi, first check in. Okay, so tanya seseorang, tanya diri sendiri juga. Macam tu. Awak okay? Saya okay kah? Macam tu lah. Okay, so yang kedua, listen. Listen adalah dengar lah. So kalau diorang nak bercakap, dengar tanpa terus menghakimi. So yang ketiga, connect. Sambungkan, hubungkan. Kalau mereka memerlukan lebih banyak bantuan, bantu mereka mendapatkan sokongan yang sesuai. Simple.
0: Simple ya. Check in, listen dan connect.
1: So dan satu lagi, jaga diri sendiri juga. Jangan kita jaga orang lain tapi lupa jaga diri sendiri. Yang tu salah jugalah. Sebab kadang-kadang kita sibuk jaga orang lain sampai kita lupa diri sendiri pun perlu dijaga. Perlukan ruang untuk berehat, untuk dapatkan sokongan apa semua. Macam itulah.
0: Baik, kita dah pun memasuki di penghujung, kata orang, di minit-minit yang terakhir untuk pertemuan kita untuk hari ini. Jadi kita nak bagi tahu jugalah, ha, kita nak tinggalkan satu ayat kepada pendengar yang mana kita mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah seseorang, tetapi kita boleh memastikan mereka tidak menghadapinya seorang diri. Jadi daripada Cik Nur Ashikin sendiri, mungkin ada kata-kata ataupun pesanan ataupun mesej terakhir daripada Ashikin, silakan.
1: Okay, so sebelum kita tamatkan perbualan hari ini, kalau anda boleh bercakap terus kepada seseorang yang sedang melalui waktu yang sangat sukar, so apa yang anda ingin katakan? Okay, so kalau saya sendiri, saya ingin katakan, anda tidak perlu mempunyai semua jawapan hari ini. Okay, so kalau hari ini rasa berat, ambil satu langkah pada satu masa, and then bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Dapatkan bantuan, and then dan jangan fikir anda perlu menghadapi semuanya seorang diri. Kepada keluarga kah, ataupun kawan, ataupun masyarakat pula, jangan tunggu seseorang meminta bantuan. Kadang-kadang kita boleh menjadi orang yang mula bertanya, awak apa khabar? Awak okeykah sebenarnya? Macam tu. So, dan apabila diorang bercakap, dengarkan. Guna telinga untuk mendengar.
0: Baik, terima kasih pesanannya Cik Nur Ashikin. Jadi kepada semua pendengar Limba FM, tak kira di mana jua anda berada, sebenar hari pencegahan bunuh diri sedunia, mungkin kita boleh bawa pulang tiga perkataan hari ini. Tanya, dengar, teman. Kerana pencegahan bermula dengan kepedulian, dan kadang-kadang satu perbualan boleh membuka ruang kepada harapan. Jadi jaga diri, jaga orang yang kita sayang, dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan apabila diperlukan. Baik, terima kasih sekali lagi Cik Nur Ashikin binti Husli, Pegawai Psikologi Kaunseling dari Pejabat Kesihatan Daerah Lawas. InsyaAllah kita mungkin kita akan bersua kembali dengan topik-topik yang lain akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay. Terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Baik, kepada semua pendengar Lima FM, itu dia topik kita untuk hari ini, sangat menarik ya. Dan diharapkan dengan perkongsian daripada Cik Nur Ashikin tadi, sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan kita bersama. Baik, terus dengarkan, terus dengarkan Limbang FM, audio kita ni pasti di hati.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: 55 tahun, RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama.

0: hiburan berinformasi di frekuensi pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz, Medan 94.5 MHz.
2: Semestinya pilihan Anda. Selamat pagi 5
3: Ribang, pasti di

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 0435 55 tahun mengucap kenangan menyemai aspirasi bersama AKM Limbang, teman setia Anda.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, boleh mendengarkan Limbang FM, audio kita ni pasti di hati. Dan sekarang ni Fana kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon 1 untuk hari ini Isnin 21 September 2026 Masihi. Bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

Baik, boleh mendengarkan geng sama tadi kita di Limbang FM pasti di hati. 11.50 pagi kita sempat berada di 10 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Isnin hari ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan kami pada waktu ini. Dan tepat jam 12.30 nanti anda akan dapat ikuti berita ringkas Astro FM. Dan sekembalinya nanti anda akan terus hiburkan menerus pembahasan Lun Bawang Singlah ke jam 3 petang nanti. Baik, sebelum tu Ifan nak kongsikan kepada anda mengenai program jualan Rahmah Madani Bergerak yang mana akan diadakan pada esok hari 22 September 2026 di Arena Lawas bermula jam 10 pagi sehinggalah ke jam 3 petang. Ini adalah dengan kerjasama Sun Li Hing Enterprise. Jadi kepada anda yang berada di sekitar daerah Lawas, jangan lepaskan peluang untuk membeli barangan keperluan pada harga yang lebih menjimatkan. Jadi antara barangan yang akan dijual untuk jualan Rahmah Madani Bergerak ini seperti gula, minyak masak, paket beras, telur, tepung pun ada juga. Selain itu ada serbuk minuman, mi segera, biskut dan banyak lagi sebenarnya yang boleh anda dapatkan menerusi jualan Rahmah Madani Bergerak. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang dan datang untuk membeli barangan keperluan anda. Dan diingatkan juga untuk membawa beg plastik ataupun beg anda sendiri untuk mudahkan anda membawa barangan yang anda beli. Dan diingatkan juga pembelian minyak masak bersubsidi adalah melalui aplikasi EKOS. Muat turun dan daftar EKOS di Google Play ataupun App Store. Juga bawa MyCard dan telefon untuk imbas QR di lokasi. Tanpa EKOS atau pengesahan identiti, pembelian tidak dibenarkan. Jadi itu makluman kepada anda untuk bersedia memuat turun aplikasi EKOS untuk membeli minyak masak bersubsidi. Baik, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian Dekpat untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan di masa yang sama, 9 hingga jam 12.30 hari. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Lembaba Predator.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: KTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Hamal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama RTM Limbang. Teman setia anda.
1: Nenak unat ninggal radio tau, lute mumbang nyat.

0: Radio Malaysia.
1: Radio tahu,
0: ani de jorang gawa.
1: Pendengaran nama lawa.
2: Radio tahu pendengaran dengan nama lawak. Terima kasih mula kuan kena-kena keluka pada dengan tahu bang jam ini ya. Ini apa penaswinan muyu. Terima kasih ngajak kuan milik siaran radio tahu ini. Ini mau kena keluka ni pesta limbang tamat nalam. Adi nalan kini oleh ma'ajon yang imun rata jo taluna pelabaya. Terima kasih kuan kenak-kenak tau lu kena jing tunggit limbang dok ya kuan muyu rata bawang Sabah kenak-kenak tau Pak Labuan. Jadi nak lupan kuan kenak-kenak tau rat negara Brunei Darussalam. Dok ya kuan tau rata Pak Bintulu Miri. Jadi apa-apa penak di melunta kuan kenak-kenak tau rat Pak Lawas. Dok ya kuan tau tunggit limbang penak. Dengan ramai rana pesta limbang ya. Kelirungan kena keluka ningar seruka da pesta limbang dinalan. Raga pasu ya jualan abang pesta ria ya. Lele nangka keji ngeja juta rigit. Lele ratnan lele telur ratik telur puluh ribu burur lunang ikan. Terima kasih kuan Najing Muyo. Kelirungan meramai tutu ya. Ingat limbang seruka de udung minggu na pelabah ini. Di kudang tahun nyerbang mula Facebook ataupun media-media sosial. Alun tersaburur. Gabar-gabar lun peluba alun. Mula luka sinuat. Jadi lerat tanina luna Najing panak ya. Lerat nana konsert hiburan ini di panak malam konsert. Di luka pada miak ruang ngedalan kena keluka ningar tunggit limbang bang Ajo Lima ini luka paling atur kalabrekiasi RTM Limbang. Yana majlis malam amal 55 lak RTM Limbang ya. Ruang ngedalan bang Dewan Suara Limbang limun pukul 7:30 puan kena-kena tahu luka baru ningar dengan info ini. Luka pian melimija siapa sebulang mija ragana yenan 600 ringgit ya kuan puluk burur. Lama-lama dah cabutan bertua Mia Karwanina di lerat nanina pernah inan penghargaan kuan King and Queen of the Night. Siapa tema majlis malam amal ini yena Gold and Black. Di tahu Mia ke majik ini kain datang natau merapu pada bang majlis ataupun bang adat ini. Siap peluk macing titeng ramai na tau ila ratnan artis pocket show RTM Limbang tau ina Nizam Laksamana idi pena urai. Siap na urai ya. Di kuan tau luka pian mali mija kuan adat ini tau miak ngitunan puan Vanessa. Lemaban nubur 0-7-2-0-4-5 ataupun lemaban nombor 0-7-8-5-2-5-8. Amik nan Cik Dayana ya. Di larat nanina tau penak mia kenyar info tajuna lama bawa Facebook Limbang FM. Di ini info kuan tau lama bawa program luka mia ke ruang ngadalan Jo 5 ini. 25 Jo bulan lewat luk majing. Yana yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman bin Haji Ismail ya. 2.40 minit pun ada jubah Bang Karabini kuan kena tamantinan luka pian ngejing berita keluarga ngegala ratnan info di aktiviti nawa radio talma batalian 0852 jajah 246.

0: jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam satu malam yang penuh bermakna. Jom hadir ke Majlis Malam Amal 55 tahun Artem Limbang yang bakal berlangsung pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan mertua. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan dan keterangan lanjut, sila hubungi sekalian 019-7820-435. 55 tahun, mengukir kenangan, menyemai aspirasi. Bersama Artem Limbang, teman setia Anda.
1: Debaran yang Anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Hai, Uwi Pai Sudai, malah adun dengar, video tau. Lu tetap mumpang niat, FM aja, kosong aja, WN aja, megahertz.

Edi na kinakluka ni Garnani, di ekstrim na ni Tata dan Rotmon Bang, si Kula Nani, nunggu tentang macing jam 12.52 minit mo na dadyo. Dong alapakan mo na dadyo, kuan kenak taman tinan, lukunad kuman bang karabini, leo layakan tau, do kuan kenak-kenak tau, luka bang lawi, ngalapan na kanak tau, muli rata si Kula. Do lawi tau ya. Ini mungkin nak lukan ya pataju pad paditan kuni ratna nasir tun dojo kuan bapat limbang ajo sini pulih dojo di malam ini bang daerah tau limbang senior mudan melalam bang tuda-tuda suinan ini kudang ina tebang malam napa selabat tinu do paraya maya tengah bapana nap Sarawak kurini pot meribut kerita 0.5 majing aja meter ini bui mabui kinawar puluk majing 20 km sejam rata barat ya. Di petaju pada dengan ini tahu penapian ngegalak kuana kena nak lukan ingat ratnan bacaan IPU bang kawasan tau Sarawak luka tutuna suapa tau tungit limbang macing jam puluk dua ini na maya report luka rinuat siapa bacaan IPU tau tungit limbang ngegalak bacaan tidak sihat Yena dengan bacaan Maratu Limah ya. Luka Budita Rinikod Yena Kapit dengan bacaan Maratu 70. Ini semun urat kuina serian Maratu 67. Samarahan Kucing Maratu 57. Samarahan Maratu 55. Sri Aman Maratu 60 JD Penak Sibu. Bintulu Maratu 55. Samalaju Maratu 57. Miri Maratu 53. Sarike liwak puluk liwak dan tetak sederhana idi muka walu puluk liwak ya. Idi kudangina kena kelukan ingar luka ginala macing jam puluk dua ini ina. Alam apa Facebook berita RTM Sarawak ya. Sumber rata sistem pengurusan indeks pencemar udara. Di merapat na tau magala, matar kesihatan baru tau dengan do, malio luk tutu na kuan kenak-kenak tau lukan dalam aktiviti di luar bang kerab ini. Di monak kenak lukan ingar sepenga nani ke kipad lemabak pun tau bang jam luka pun sejam dengan muyu ini napa. Kena ke mia ke pad-pad iten kai ningar berita utama satu idi ini. Nani tau tajuna nani, solin buaya nani tetanan perwan kuan lundaya.

FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tinuro ajo malao ngnao burutao na batap apa alag nginet maching inantao maparing nirup apa lupatap idi magay tabalu ku apa kudang kinanak ramat rat kurumat murang activity luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinudo ajo luk malao ini inan ngiak burutao na ngapu dehidrasi apa yaina keperluan tutu karab tinudo aco melau buruk petap apa edikin anak lutap sihat bala tentang ini aratku Limbang FM Radio Tau
1: Radio Malaysia
2: Radio Tau
1: Ani de Jorang Kawa Pendengaran Na Melawa
3: Radio Tau Pendengaran dengan Na Melawa do mena de jo sakua baru do mapapu kuan kena tamantinan luka berupad pada ninger ya pe penasinan bang kerab ini ya do lawe kuan muyu lukunat bang lawe do beli de jo kuan namung pupu-pupu tau ya pe penainan tau manit-manit Tuhan Yesus memberkati maya Radio Tau Ranggawak Ratungi Kucing Na Melawa lutap mo bang niat idi ina bala kena ke Daily Noel lemaba Facebook Limbang FM Terima kasih sekua baru takuan kena-kena tau luka pengelai ke idi naklupan apata juse siaran radio tau pendengaran among. Lama bapu tau bang jam luka dua ini kena luka ni rumah gudang luka gen lakuina. Pukul 1:30 lama bap program busak bangsa tau miak padpa dengan kena ke Julius Ating yena seburur juru lati rot bulku kodia. Tau pian kali ratnan pengalaman tau pian kali Ratnan info-info terkini Ratnan kinana ke Julius ini napa Di nak lupan patah jumpa dengan radio tau Lemaba program Busak Bangsa Jadi nan 42 menit baru Ratnan kini ya Secara patah jumpa tunggu konti Limbang FM napa Di petaju matar kesihatan buru tau dengan dok yang nak luka ningar ngajakku tinudo bang bawang tau masih merabun. Maya bacaan IPU luka rinuat. Maya info luka rinuat berita RTM Sarawakina. Tinudo bang daerah tau limbang ia ina tidak sihat ya dengan bacaan meratu lima. Asia pejarabu miak ngwita ataupun miak ngajing kesan luka nadok kuan kesihatan burutau lemulun lerat nan alam sekitar di pena aktiviti-aktiviti luka rontong dalanan ida ajo. Edi kuan anak-anak luka madari kuan bupun warga mas dok ya kuan tinan-tinan ataupun dajur-dajur luk mali ngerapu kenak-kenak tau luk ngapu luk met luka kronik kali rungan mangun kubu pun luka inan risiko madita ya. Kudang tahu makana ataupun kudang tahu ngapu rabun ini ya. Jadi pada kena kelukan dengan pataju matar kesihatan bertau dengan do makai abu icung di tang kudang tahu nalan remat rata rumah. Jadi kudang miak bang karabini ngurang aktiviti-aktiviti luka ruang tangga dalan ani dan ida jo. Ini betul-betul pad-pad dengan radio tau bang jam kedua ini tau nanani rat berlibalang nani tetenan anak adik lawas.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Malaysia. Radio Tau, Anida Jorang Gawa, Pendengaran Namalawa.
1: Apa-apa, dedok mencing, bang takap busak bangsa. Ya ina sebulang rancangan kuan anak adik pad-pad dengan komuniti digital. Bang bempat ini, mula uluh gaya meluk dok. Idi ngeramai kuan emung-emung tau lok ninger radio tau. Alag kelupan ninger segmen ini lemah bar radio tau anid ajo satu jam satu setengah mencing jam dua.
2: Ini mungkin nak lukan dengan siapa mempunyai gudang luka gina latau ina pukul satu sangal. Ini luk tutuna lemah bapu tau bang program Busak Bangsa gudang tahun ini secara petaju bang Facebook Limbang FM yena seboruk anak tau luk gina laku ina mangunku juru latih. Bul kukut dia. Ini mawangnya tau miak padpa dengan nebang kerabini. Ini do mepapu kena nak Julius. Ya, mangun ku aja penghormatan kuan ku ya. Miak padpa dengan mu bang amun ada join ini. Dia nun bala.
3: Bala do, bala lundaya kodong beri dede.
2: Bala lundaya, bala luntau tungi Sarawak. mawang niat mia kepad pa dengan mubang ajo sini mepad gudang bala ku ina ini mangun ku aja penghormatan ku kuan mu miak mepapu dengan mu secara petaju bang secara petaju lema bal live radio tau ya ini ya. Kodang bala dulu di andun di merot bul kuku dini sematuna nagu paya udah miak tu malah nagu geregan niar bul kuku ya mau secara andun di secara meriput ratnan bul kuku kurang lah ini mawang niat banget Jos ini kena ke Julius ya ini kuan kena tamatinan lu kena dengar siapa tau pian ngegala seborur jurulatih luka mabala bekan mo bang bawang tau Sarawak yen mo mabala bang bawang Sabah ya ini tau pian ngiti kena ke Julius secara mariput lah rata yapo ko ide ko ini kudang apa lah we mo merapu bang rota bul kukud ini macing ko ini ku jurulatih ini
3: mo atun wi mala terima kasih ngecekku jemputan kuanku Lortnan RTM Radio Limbang, Radio Lun Bawang, Lun Tau. Dan mawang niat kuan Afu Lokdo ini. Dan satu penghormatan kuanku sebagai sebulang anak Lundaya Lok terlibat Bang Marutbul dan sebagai jurulatih tak. Jadi we ngadanku Julius Hating. We berasal dari kampung Mendolong Sepitang. Memang asalku pun mon tafunku tamanku rat de Long Pasia lah.
2: Oh, mama.
3: Jadi kerab inan cakarab mon di mana inan pemimpin masyarakat tu mutu dua fufu tau de Long Pasia ne ngokab bawang luk munang boleh senang wen ngikak jadi ngokab bawang nek palod cesut jadi namubulah ataupun kenapa nek palod lah jadi nekini ka itu do de mendolong lah jadi we ngimun bang merot buli memang ret kerep ku isut kerep ku masih sekolah rendah lagi
2: oh pangamiyola nek ya
3: jadi memang mangun ko aja fakalai kuan luntau fufu tau ni kerap petawinan gio kodang irau raya kan inan memang inan morot bul
2: iya matu
3: jadi memang sudah mangun ko aja fakalai kuan luntau lah ku morot bul ini memang kuan bawang luntau lun bawang dan lundayan satu na jadi memang minat itu red kerb ku isut dan macing ku sekolah menengah dan setajunya we terlibat secara profesional bang Marutbul ni ngimun telak 1995 lah we sebagai pemain profesional kuan negeri Sabah.
2: Mama. Okey, mo pelabado okay, nak Julius ya kudang tahun ni geregan ratsut. Eh kalirungan kami kita ngoda di kalirungan mia kanguit aja pencapaian lu raya lah. Bang kerap-kerap patun. Ini mo pun menarapu bang bepat ataupun bang dunia bola sepak ini. Ide lu tak sebur ataupun alisukan lu ke mula namare inspirasi kuan mo.
3: Loka magai mereja dorongan motivasi kuanku untuk petaju bang bidang sukan ini setuna lupun pun nenek dan keluarga sendirilah. Keluarga sendiri dan kodang ni dan tudak-tudak fufu tau luk peng merot bulatun lah kodang kena nak tau Indru Laban, Harun Laban mula tak kodang John Tabat, Jusinau, mula fufu tau lok atun lah nama rot bul ni dan mewakili Sabah ni. Jadi ida ni mula mere dorongan dan motivasi lah kuan kai lok ngimun bang merot di. Jadi pertama memang secara pribadi itu keluarga lah dan sebekan ini retnan ke dua fufu tau lok atun nama rot bang merot boleh lah.
2: Ini dah lok nama redorongan kuan mula ke?
3: Oh, betul.
2: Bang serukat mu nang adalan anun di kejayaan bang bol kukud ini. Pian tau kali retan mungkin inan pencapaian lu ke nakajing mu lok na maklupan mu serukat mu bang rot bol kukud ini.
3: Bangku merot bol ni mula loknan ku mawang niat ku acing ku sebagai apalah satu pencapaian lok nan ku mawang niat terutamanya kerba mewakili negeri ini nan tudak-tudak pencapaian memenangi piala liga piala FA Cup dan kolab dua kuat kolab kebangsaan dan tahu tak Sabah pernah mewakili kelab kelab untuk Asia ni kerap kayak menang liga dan secara otomatik pasukan Sabah tu akan mewakili kelab dari Malaysia lah untuk liga AFC tu dan loknan satu lok lok bangun kuaca inilah lok nama kelupan ku dong beri dedi acap pencapaian lok petaju kuan ulun inul taulah lun daya lun bawang ni lok sudah fakalai merot bang merot ni dan mula lok kali ku bukan saja tungi dari Sabah tapi tungi Sarawak pun mula setuna ya, jadi pencapaian tu kita meneruskan aja satu pencapaian lok petaju ngaganang lun tau deh dan ini refat kola supaya ngadan tau di fufu tau di petaju entau ngaganang jadi aja pencapaian lok lok mangun ku apalah inspirasi kuan ku tak
2: iya mato kelirengan kejayaan bang anun di sesebulang rot ataupun paritutun pelawan lu karuan tau ngadalan kelirengan kudang tau menang mari inspirasi kuan tau lah kena ka Julius ya pian tau kali tak kena ka Julius rat kerab nati ko ngudan mangun ku juru latih ni pernah ko ni namanya anun di pasukan kodang ini tim-tim bol kukut pian tau kali kerap nanti ko mangun ko juru latih mesti retan rota pemerota tun kan
3: mo okey wingi mun retan merot bol ni satuna kerap ku dari kampung mun kerap isut-isut kerap sekolah rendah dan ngimun me sekolah menengah tapi satuna kan kerap dari sekolah menengah mun susah kodang nak lok mangud di mepilih ngaco ku kerap ke dari sekolah kayak mon sekolah menengah ini nanti tingkatan 6 jadi mula pelajar-pelajar kerap di kan makara burur Jadi kerap di agak borur pun masih sucut ya udang beri ini. Jadi kan persaingan itu memang meditak lah.
2: Yeah.
3: Jadi sehingga cakarab macam we apa Merot Buli macam wakil daerah sejak bang sekolah. Jadi bang Merot Takrawi macam peringkat negeri. Jadi kerap pawi mabut sekolah apa bang tingkatan lima baru we semua di Sabah Forest. Jadi ngimun terlibat balik bang bola sepak de lah. Jadi ngimun we wakil daerah wakil kampung mendulung baru we wakil Sabah Forest dan ratianya lah we terpilih mewakili daerah Sepitang dan setecunya wakil John pedalaman bawah dan setecunya pinili meku pemain Sabah lah. Jadi maya kacamuan peringkat-peringkat tertentu daerah, masing peringkat zon dan setecunya pemilihan peringkat negeri lah. Iya.
2: Iya, kodangin lah. pian tau kali kerap mu mudah namakai jersey Sabah lah ke ya. Aja kui kau ngawakil Sabah. Kurang apa perasaan mu?
3: Wi percaya anit buruluk nepili meku neko pemain ni kan memang dia ada satu kebanggaan dia lah kerana tau makai kuyu mewakili negeri itu dan mohon untuk mempilih meko pemain negeri ni memang susah susah tu ngaco ku mula
2: persaingan
3: dan peringkat-peringkat luk perlu kita lalui masuk meku semua bang Merot Buli dengan cukup mon ripet kai mon mula pemain-pemain negeri itu masih maya pemilihan dan pemain luk baru ni perlu bersaing dengan deluk pemain-pemain luk mon di jadi itu satu persaingan luk meditak lah jadi perlu kecakalan ketekunan kerja keras bang latihan supaya kau mau miak bersaing dengan delok ke pemain-pemain lok miodi lah. Jadi memang ini cabaran lok mesusahan lah kawan Kaimon. Jadi macam bila kita pilih apa, jadi memang sangat bangga lah. Karena mau makai kuyu nak kan kudang beri. Jadi mohon payah misal kau dapat kuyu trekset di kan kalau miak itan munalan me dei kadai pun pakai mu kidi-kidi
2: ani deco. Okey, kali rungan da pelabado ngajak ku ngoda di berjaya mewakili Sabah Bang Karabini di menu mancing Bang Karabini. Pian tau kali tak kenak Julius Bang iko ngapu tekanan pad-pad dengan anun di belen tau pemerot-pemerot sini ya. Okay? Kudang apa ko miak bertahan.
3: Okey, memang bang kerap tau ngimun kudang apa tau ngeganang roh tau sendiri ni dan cuba nakap kedudukan tau boleh tau lutep bang roh di mula ni lah cabaran luk mangun ku apa kayak tantangan kuan kula terutamanya perlu ko kerja keras kurang berdiri mohon kerap we ngano aja satu motivasi kuan buruk ku sebulang lah macam ku mula ripet ku sekolah mohon jadi mula kawan-kawan kini lok sekolah ni kan sebuang de nek ku guru pa sebuang de nek ku pensara jadi kerap pu ngarawe nada kan beriku kodang ida na milik kerjaya todo bang opis lah lok matan buriko. Samal ko na mili neko kerja morot bang bul ni kan. Jadi buriko nawi pian alang-alang lah. Kodang pada miak kerja keras todo bang opis ngano dida ngaganang dida kerja ya di buriko ko ngode wi na miak. Jadi wi berusaha dengan opis ko sendiri di Padang. Jadi wi berusaha kerja nawi ngarawe ne lun, wi ngarawe buruko sebulang dan kodong beri jadi pem sambil tau berusaha tu tak tapi dalam masa yang sama juga perlu tau mula sembahyang telah ngacuku sambil berusaha tapi dalam masa yang sama dari kerohanian itu pun sangat membantu untuk mereja tua kuan luntau lah ngacoko. Fakalai luntau ni bukan sejak matua bang merot tapi yeah. bang tabu pun matua lah. Jadi ini lok aja lok sesuatu lok mungkin keluarga sudah tanam bang neko kan. Jadi mungkin yeah. itu saya bawa untuk macam mana saya terus berusaha ngeganang road gitu lah. Boleh macam macam tahap lok nan ku mawang niat lah.
2: Iya, pelabuhan do. Kelirungan kodang tahu ni ngoda di near ninger Ratina macam bang kerab ini pengalamanmu bang road bulku kod ini kelirungan mula lah. Tutu naratisut macam ngewakil bepat ataupun anun di anu bawang tau sabak luk tutun nak ya empiang tau kali anun anun di anun nilai luk paling penting bang seburur pemerot ini sunamo
3: mo matu kodang sebagai pemain ni satunya bukan saja merot bul tu mangun ko ce kebanggaan
2: yeah.
3: tapi ia mangun ko ce role model ikon kepada mula lun peminat bang Morot Bul ni lah. Jadi sebagai sebulur nemulun luk bang Morot Bul, sebulang sukan luk ba nan mula lun minat. Jadi kudang apa kerap tau macing aja satu tahap luk nan lun minat. Jadi kan tau mangun ku perlu ngita apa tu kudang barang bala lun bekenti pembawaan diri tau.
2: Iya. Yeah.
3: Ada kata tu mangun miak mangun ku aja badak kuan lun bakan lama ba dengan gio tau lama ba dengan bala tau terutama we lama ba dengan gaya ulun dong berdiri berdressing orang bilang dressing mesti ya, yeah. sebagai sebab merot bol ni bukan sejak dia satu ikon sukan tapi dia seakan-akan kudang beride pem kudang da artis di tane.
2: Iya betul betul.
3: Jadi kan megalak tau kalau petaunalan kan memang megalak tau siren lun.
2: Iya.
3: Jadi gio tau tu mesti wan tau nalan dengan melio kudang beride deh. Jadi do folio lawe mo do ta fitab na kudang beride do ramarad lah. Jadi bang merotin itu mula cabaran lah. Sebagai lun daya lok tudo de funang arur mon ke
2: iya
3: tau di bang nemulun lok masusah lah kodang berdiri di jadi we berusaha kodang apa we miak ngisu ulun keluarga lok mon di lok me kerja me lati sejak iya. kodang taman mon kerja keras nakap akan kuan anak-anak na jadi wi nafian lumubad kodang apa taman kumon masusak
2: yeah.
3: wi ngalap pace peluang karena bawi ni semut bang morot bul ini wi ngalap peluang di mangun ko aja isu lukmyak mereca isu ulun kuan kula jadi karena bawi bekerja keras macing aja tahap luk nan lun mawang niat bukan saja ngeganang keluarga ku sendiri kodang beri di dalam sel dan natan ngadan ku mesti ingat ngadan yamak pun wan dan natan.
2: Iya.
3: Jadi mataganang ya. Sel dan itu ofofu lunanun ya na. Mataganang lun tau tak.
2: Betul.
3: Orat ya fain bawang itu pun mataganang. Jadi kan among ina ngisu aja persepsi lun bekan kuan lun tau lah. Jadi ina aja lok ce mangun ko ce tua kuan ku lah dan bang merot bul ni ta kerap pakai mangun ko aja kodong beri di pem nan lun artis kodong beri nan lun minat ke mula kesan na ta kodong beri di kadang-kadang macam pakai satu tahap ke maklufan macam betau li balok medita ta ke nan kerap tau maklufan keadaan tau di
2: iya
3: maklufan tau kodong afa ulun lok do di pa jadi kadang-kadang kudang apa kau cuba mempertahankan kacalah ulun deh. gio-gio deh kurang berada di keterlibatan bang gajagala masalah-masalah sosial luk bekan ni dan memang bang berlita kurang berada di inan satu masa mon bang morot bul ni inan kerap Liga Malaysia tu dilanda masalah lun ngatur road macam inan lun tino ngacalah tino ngakam dan tino nala arut bang morot bul jadi inda pernah kan mangunku aja kacakuan kailah tentangan dan tekanan kuat. Jadi kurang apa kai mempertahankan sikap integriti kai sikap moral lukdo mangun kuaca badak lukdo lah miak siren lun bekan lah. Dan mawang niat macing bangker bini mangun ku acalah inspirasi kuan anak-anak luk ngobaru anak sekolah dan magaiwi terlibat darin-darin detakku mari cara memotivasi lah.
2: Iya. Sebelum ini tak kena ke Julius ya. Tau pian kali sempat we ngodadi nyeret nan pencapaianmu segagai ini na pencapaian nengwit sabak bang Liga Perdana Malaysia Bang Lak 2025. Ya ke? 2025. Ini anun rahsiana. Pian tahu kali anun rahsiana sehingga ngwit kejayaan ngajaku bawang Sabah tudak perlu lak 23 lak ke nana. Iya, nana ngakacing kejayaan ini iko padba dengan da. Anun rahsiana. Pian tahu kali.
3: Oh, rahsiana luk paling luk metup ya kan?
2: Iya. Yeah.
3: Kerja keras kau dong berdiri, lutap bang anu, lutap bang bayak tahu nan Tuhan tu, ini celok tutu nela satu na. Tapi sebekan tertinan ini, sebagai jurulatih perlu bekerja keras lah sebenarnya. Kau dong apa? Bukan saja tahu mada pemain tahu di ertinan kemahiran merot bul itu. Kauan ila kau dong apa merot bul di? Kau dong apa tahu mengatur strategi? Bang Morot Bull tu. Tapi lok paling raya bang tau madak Morot Bull tu sebagai coach tu, kodang apa tau membentuk karakter seseorang pemain itu. Karena dari peningkatan seseorang individu pemain tu akan mempengaruhi pasukan tu. Jadi kodang setiap pemain bang pasukan itu meningkat dari segi cara pikir lok do. Inan sikap yang bekerja keras punya disiplin lukdo bang merot dia akhirnya yang membentuk satu pasukan lukdo dan akhirnya pasukan itu akan berhasil lah akan sukses boleh mencapai kejayaan jadi apa yang anun luk mangun ku badak kuan ku bang ini adalah we cuba menanam aja sikap luk perlu bekerja keras sebab prinsip seorang yang sukses itu tidak mungkin lun lukna bekerja keras itu boleh sukses.
2: Iya betul.
3: Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang sangat bekerja keras, punya disiplin yang baik. Walaupun dia punya motivasi, tapi motivasi ini kalau na perlu mereka nemu motivasi kan kau akan lemah. Tapi disiplin itu adalah tertanam ertenan bang diri tahu sendiri. Jadi itu yang akan menjadi satu pembakar semangat dan mereka motivasi kuan pemain itulah untuk terus berusaha. Jadi seorang pemain itulah lu kuan kungano bang road bang pasukan karabide. We cuba mada nada ulai-ulai dengan ulai niat tapi inan takarab na tau mawar niat mereka pian masagat mencapai kejayaan tapi dalam masa yang sama bang tau madak nada, tapi dalam masa yang sama juga tau perlu mutu tolong retnan lok raya di lah. Kudang beri dede, kudang apa ia mereca hikmat kuanku merancangan beri dede merancang setiap program latihan ini lok duduimon lah. We mutu dok bang ni kerap ni we mula sembayang lah.
2: Yeah.
3: Mula sembayang. Satu lok wangku mutu lah. Wangku mutu mak. Nawi mutu mak. Supaya tim tu berjaya semana dia.
2: Yeah.
3: Lok wangku mutu adalah. Mari aku ila hikmat tu. Kodang apa wi miak merancang sebulan latihan. Lok miak mempengaruhi dan miak ngisuk pemain tu. Ini mau foto ku.
2: Yeah.
3: Jadi. Yalah. Mungkin. Kodang foto mutu dia dengan tutu. mesti tahu, mesti yang Maria dia nak tahu.
2: Betul.
3: Jadi kaki pada pakai dengan isu ulok do, dengan kuyut nak pernah kan, akhirnya berjayalah kai mencapai kejayaan Bangla ke puluh lima dia 2019 tu dan kai layak merot Bang Liga Super mencing nak kini lah. Dan kerabat dia pernah nang kumawang niat inan lima pemain Sabah terpilih ni ku wakil kebangsaan.
2: Oh, okay.
3: Dan Bang Kerebluk Mepada, Bang 2,5 lakh tu, inan 6 pemain Sabah, Bang Pasukan Sabah tu terpilih sebagai pemain bulanan terbaik lain-lain bulan.
2: Wow.
3: Jadi mula pencapaian luk dok Bang di lah. Tapi bagiku bukan karena ilah kula satu yes. Nah. Tapi mungkin nak cukup faruan lah.
2: Iya, nak cukup faruan. Tuhan luk ngadangan atau.
3: Mau.
2: Iya, pelabah dok wimanu udah di membentuk karakter lamulun luk nasa anu dengan tau kelirungan mangun ku aja cabaran ngajak ku kali

0: Nagagagayam kita. Eh, tau pian kali ta, mo nakini ko mangun ko juru lati saba, ini tau pian kali, anun activity lu ke inan mu geregan lah, ilarat nan tugas mo mangun ko juru lati, ni kudang apa ko ngadalan activity harian mo, kenak Julius Bang Karabini.
1: Karab ko, nek ko juru lati ni pake, ama, pakalai win, kui nama rotor mon deh pa. Jadi gaya hidup tu fetacu ya pa. Bukan sejak kuan borku tapi ia mempengaruhi keluarga ku. Macam dua anak-anak ku awan ku pernah kan aktif de bang bersukan. Nah pernah ada morot bul tapi aktif de bersukan. Kudang rutin kaya saya ni dah co mesti bersukan maksudnya me ufun me jogging lah jadi mula dengan terlibat dengan sukan lah jadi fakalai kaya aktif fakan jadi ini kehidupanku setujunya lah kerab wing akam dalam masa yang sama dan kerab petang we akan bersukan tapi dalam masa yang sama we masih inan acalah inan karab-karab luk darin-darin lun mare aca bala kuan anak-anak sekolah kuan pasukan-pasukan luk biasa-biasa mutu tolong madak pasukan lah jadi ini rutin ku selalu lah ya.
0: Bang karab nakini inan anun-anun perlawanan lu ke raya ruan mu handle kudang balade
1: Bang karab ini nawi tidak terlibat bang negeri orang ini tapi sunilad sebelum winacing tungai limbang ni memang inan program kai persatuan bekas-bekas pemain negeri termasuk Datuk James Wong sendiri pun idipad-pad dengan program ko sunilad di Tainom jadi dua co so lima dan so keenam wi terlibat bang program klinik bola sepak di peringkat komuniti ni jadi memang inan kerap-kerap ku sibuk lah.
0: Iya.
1: Nah, aku sibuk kuan negeri, jadi sibuk ku bang program community ta.
0: Oh, pelabado.
1: Jadi ina lok geo-geo lok kuan ku ngano kerap kebiasaan ku lah ya.
0: Iya, iya pelabado. Terima kasih mula ku anak-anak Julius. Ngajak ku satu na bau lah luk pian wan ku gitun. ngajak ku ini pun ku mapapuk dengan jurulatih luk mabalai ini bukan alang-alang ini mawang niat lah ngajak ku miak kepadpa dengan radio tau sakwa baru ini tau merepet kena temantinan luk kena dengar siap slot kuan sesi luk kedua padpa dengan kena ke Julius ini miak kepadengaran tau bang minggu baru padpa dengan rumus kajak luk bakan lah ini pukul 2 ini petaju tau miak yang pada diktan kain ini ngasalin berita Bang Bawang. Terima kasih sekuat baru kuan kenak Julius nomor karabmu pada dengan radio tau Bang Ajo sini ngajak ku tau kali anundi gayam tau ini mangun ku aja inspirasi kuan anak-anak tau luk mangu dulun ya luk tutu na kuan daluk gergan merot bul kukudo ya Bang Bawang Sabah ini kuan anak-anak tau tunggu Sarawak luk miak ningar siaran tau ini mapapuk baru kenak Julius terima kasih sekuat baru
1: terima kasih
0: Tuhan ngeperwan kuanmu tahniah kuanmu mangun ke jurulati Bang Karabini.
2: Terima kasih ketau lutup ninger radio tau. Lutup mo Bang Niat tau. Kudeng kinanak pian sibada dengan meriput. Miak tau semuat Bang Tadur Aranggawa www.community-digital.com idiklik busak bangsa. Kudeng inan lokna sempat ninger Bang Eco sini. Tau miak ninger lemaba radio tau aco satu minggu baru dengan kerap luk mepante. Dok pulih dan co, idi Tuhan ngeperuan.
3: Radio Malaysia, radio tau, ani dan co orang kawa, pendengaran nama lawak.

Tajuk berita utama Puli Dejo ini. 355 cara sukan kebudayaan di muzik Bang Sarawak menerima sokongan Upis Menteri Bepat Ngerang Perusahaan Kreatif di Seni Persembahan Bang Lak Nalem. Meratu 62 buruh peserta menerima dengan lesen memandu motosikal B2 Bang Dun Pujut. 4 unit AED ngeraban baru tindak ngapuk kecemasan Pusuk Bang Miri. Berita serta cuna. Kinulah 355 acara ngerapu bepat sukan kebudayaan di muzik Pangaput Sarawak menerima sokongan ratku Upis Menteri Bepat Ngerang Perusahaan Kreatif di Seni Persembahan Sarawak Bang Lak Nalem. Menteri Datu Seri Abdul Karim Rahman Hamzan Mala atur lamu-lamut acara bekan mau meregalakan kuan masyarakat bang aktiviti roti di kebudayaan ia mau ia pernah ngecing uli kuan bebat ekonomi luk merapu. Atur lamu-lamut acara pernah miak ngecing samal kuan bebat ekonomi luk merapu. Ajing bupun peserta di lungika kerat luar kawasan penginudna nangikit Putu Patun Perkhidmatan Suinan Tudo akan-akan di tatad nguit rapu bupun luk ngendalan dagang Bang Bawang. Kesan berantai namangunku arang hal luk ruan Upis Menteri Pimaran Sier inanaju dinyukong atur acara luk ruan ngadalan secara raya-raya Bang Sarawak. Ia namalaku dengina kerap na pebala Bang Kejuanan Golf Almatur Sibu ke-23 Daik Golf Daik Kelab Golf Sibu. Bang Kerab Luk Mepa Datu Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Namala Sibu Inan Potensi Mangunku Suinan Inan Ngatur Kejohanan Golf Secara Raya-Raya Bang Kerab Patun. Ngejakuina Bupun Natamina Ngekempadba Dengan Kelab Golf Sibu Inan Ngeranat Atur Kejohanan Ina. Kekempadba Dina Pekan Mau Ngerapu Sokongan Inan Ngatur Acara Ia Mau Ia Pernah Ngerapu Aspek Kemudahan Inan Ngeletap Suinan Ina Petulu Tutu. Hal ini ngerapu niar keperluan inan ngenaktari kemudahan rumah kelab, kawasan hijau di dalan utama amek padang golf inan menu keperluan lun pemerot idi lun luk ngatur rot ina. Kinulak meratu 65 buruh peserta nangerima dengan atau bantuan lesen memandu motosikal B2 Bang Dun Pujut Nalem. Ahli Dewan Dangan Negeri Pujut luk pena mangunku bandar luk mangunku Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang Namala lemaba program ini peserta cuma perlu mayar RM250 inan ngalap lesen. Program ini ngadengan ngeran belanja inan ngalap lesen luk tutuna kuan masyarakat luk pucang kumotos luk pucang ku motosikal mangunku tatad nguit da anida jo. Ia nama laku dengina kerap na pebala bang program ina dai auditorium sikula si Kenry P. Min Miri. Rotary Club of Miri Oil Town RCMOT nanicu lepat unit alat defibrillator luaran automatik AED kuan majlis bandaraya Miri MBM. Adat ni Julina Dinalan mangun kutuai nan ngeraban barutina nan ngapu kecemasan pusuk idi keselamatan awam. Adat ini Jul Datu Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siusang Bang Adat Kuman Malam pelantikan Kelab Ina Dayak Miri. Inisiatif ini ngegalak komitmen Kelab Ina inan ngeranat barutua ngekem kuan masyarakat lemah badangan luk miak ngejin samal kuan komuniti luk tutuna bang aspek kesihatan idi keselamatan awam. 6 buruh peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 nanaju lam-lamud aktiviti kuana jo kedua de Bang Kucing Nalem. Maya Balauru Setia Bintang Kecil RTM 2026 Jeffrey Jack peserta Inuit Nanier idi initi dengan dunia penyiaran ngerapu pengalaman Bang Section Radio idi berita RTM Kucing. Pengaina peserta Inuit ini Max Fashion Bang aja pusat inan pebeli dari kucing inan ngalap kuyuk tajaan luk miak pakai de bang peritu tundo ke muncak 25 jo bulan liwa ini. Ia nama laku dengan inan dan lunduk ngalap bala kerap nama yak lawe peserta dari kucing. Sepengaina ide Inuit Nangikak Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia Fina Sarawak, Pak Puli Dejo inan ngedalan latihan ngalai ide menani.
Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO nanyicul dengan kinula RM55,000 ulah kinanangan keperluan gereja BEM Permaijaya Bahasa Iban RCI Dai Miri. Menteri Tatad Nguit Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin Namala aki inap yak pakainan meli kelengkapan sidang ina. Maya balana saluran dengan lemabai UNIFO ina nengagalak komitmen Perita Sarawak menghormat kebebasan beragama idi mereruang kuan masyarakat. Ratnan lamu-lamud latar belakang agama palemulun pad-pad bang tinuduluk do udang idi harmoni. Ia namalaku dagina bang adat nijul aki ina bang miri.

0: Sakwa baru kaya ngajing tajuk berita utama Puli Dajo ini. 355 acara sukan kebudayaan di muzik Bang Sarawak menerima sokongan upis Menteri Bapat Ngerang, Perusahaan Kreatif di Seni Persembahan Bang Lak Nalam. Meratu 65 buru peserta menerima dengan lesen memandu motosikal B2 Bang Dun Pujut. 4 unit AED ngeraban baru tindak ngapuk kecemasan pusuk Bang Miri. Dengan ini nama cing yang disalin berita Luk Sinusun, Muhammad Al-Hadi Samsawi, Rat Seksyen Berita Was Masa RTM Kuching. Do Puli Dajo, ini Papu Baru.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama
1: ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Dia makin nak lukan dengan Rina dua nani bang jam ke kepada putau ruas segmen nani ramai ya pulih dan cuini janani ratnik seni di Serlin Buaya. Nah gini pengembaci pukul 2.25 minit pulih dan cu, sakwa baru kuhan namun kena tamantinan lukun dan dengar. Dua pelajar cu bulan liwa cu sini, ia ina cu luka litap inan tau ngarawi maun ku cu ezimia apu tanah. Lu karuan ngeraya ulakinan ngikit kesedaran masyarakat Ratnan Lukmet Ezimia ini ya. Selamat Lukmet neurodegeneratif leukemia kengecing penyusutan patun sel saraf utak secara progresif. Jadi arang gejala ataupun arang kesan utama Ezimia ini yang tahu malah maklupan luk tutun Ratnan hal-hal lukma baru. Susah ngadalan tugasan harian ini ngapu emosi di tingkah laku dok ya Ratnan personality ya. Siapa kena klu kaninger kalai ya ayu mulun sihat kalirungan miakan nangan ngurang risiko. Selamat kuan bupun warga mas bang karabini atau pituan pali ngalap periksa kesihatan. Kudang tau ngegala atu muka enzimia ini. Jadi anun pernah kena kelukan ingar tau malado ngeraya joy ni. Jadi tau merepat kuan anid buru tau luka tutuna. Mangku masyarakat luka mawa. Arang sebururi di lukbakan, luk mangunku. Tetak rumah luka mawa, dok inan taman, dok inan tinan, dok inan tepun tau. Aku dah inan atu-atu Ezimia ini. Biar ngalap periksa muka, amik nan klinik ataupun hospital luk munang dengan tau. Jadi bangkara luk mepat ngekalai ayuk mulun sihat ya. Jadi pada lemah bapu tau bang jam ke kipada ini pada cu jam telu naper berita ringkas. Ya ke pendengaran kena kita tahu pada cu pada di tan ku dengar. Tuda nani ngeramai, dengar ramai na tau lemah bapu jam ke kipada ruat segmen radio tau boleh dah cok. Janani rat leris nawat ngidut mawanamu.

0: Terima kasih Amaina, kuawa madua kuan kai idi in kenak lu kan dengar nani Franklin. Idi mau petajung galak kuah ada kenak-kenak tau lu kat Tungai Limbang ya naratnan aktiviti lu kemangun bang udung minggu ini. Suapa BM daerah Limbang datang ngomong sidang-sidang lu ke Tungit Limbang boleh merapu pad-pad bang tamu daerah telu poin kosong lu ke miak ruan ngadalan ajo 6 ya makanya 26 ajo bulan liwa imun pukul walu pekak dari Dewan Serbaguna Majlis Daerah Limbang RPR Patubia siapa pad-pad bang tamu ini pernah enan rot volleyball lu ke miak ruan ngadalan paling ngatur pelayanan pemuda-pemudi daerah Limbang ya. Kita merapat kuan kenak-kenak tahu. Di kuan sidang-sidang lu kena dengar bang kerap ini. Merapat na tahu miak majing pad-pad bang program lu ke pengalitap. Majlis daerah BEM daerah Limbang. Siapa tamu daerah ini kena lu kena dengar kelirungan lu kena ngemung dana. Kuan pelayanan-pelayanan lu ke ruang ngadalan bang daerah ya. Di nak lupa najo 6 ini 26 ajo bulan pukul 8 dari Dewan Serbaguna Batu Biaya. 17 minit baru kena keluarkan ini topat pada maba puto bang jam ke kiper rasek mana ningar ramai puli dajo. Ya apa penainan kena taman tina ningar bang puli dajo ini. Para petentau ni na kerap 10 minit tina ngebersih kawasan libut rumah tau kawasan suinan tau tudo. Ulak inan ngado suinan inan tukung di sekitar ya. Dan dojo rapu-rapu mudan segaga ina Tungit Limbang mudan. Di tau merapat manit buru tau ngadalan tanggungjawab tau manit-manit ngurang idi ngilap ratnan kes dadam dengki lu kemangun. Di mau sepeng ini tau miya kepad-pad di tanikai ningar nani di diksen nani tetanan awak kita di atun ratnani na ningar info ini.
1: Adui. Nunanun kerja mo yu dinga taman yu pai. Tila mo yu muda doang kakukak buat ni tad ni. Takutat mayat luna tad ni ke. Kok di muda. Nah aku na pabala kedua anak ngamung ukak buat-buat nebang para ni pai.
2: Ina paya sabana manguda ni ya. Napa coriak na dan na mila malu.
1: Mila pulang malu kudang borek mi dia. Ya mo ajo ni magai mudan. Abat temakung bang doa ukak ukak na. Nilo uluk sesut madawa tukung na inandang ay taror.
2: Anon ketaut kedua tukung. Di naik kara bororam tukung dari pipad peyam nada na mate.
3: A few moments later.
1: Baya, mada dawat tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam dangi di man.
2: Nah, ko macam-macam saban. Nah, lok mayat ni ruan ngilo. Na petuluan naik kitab tukung na pam. Kudang burik midi pam. Magaliti ya.
1: Baya kagut dia. Ba ketembirang purik musuh ni ladman.
4: Ha, ngecakuina matar kebersihan libut rumah. Nela barang-barang luk miyakinan tukung Edis ngitaror. Edis, miyak ngecing ate.
5: Dadam denggi, aca luk met luk bahaya. So apa macam nakini na inan ubat atau vaksin. Nekeripa inan ngado met ina bang negara ini. Ngeceku ina ngalap akan ngado dengan ngebersih libut kawasan manit-manit inan nela su inan tukung Aedes ngiteror ngerapu lelungot.
6: Radio Tau Limbang FM.

0: Nga, siro mo nga. Mula de bang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani dah ni dah jauh. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dah na dia. Idolok mala mula ngalapuntong. Napi ko, dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pina nga, ino ngedaftar pa bena bank negara pelaburan dah ni man.
1: Nah, wimanu dan, pa bena bank negara apa ya, ino perita ngeria na pelaburan di bank berita man. Muda na ako ningar berita labak ni. Udangin na pulang tek-tek dawa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu na mo transfer usin kung harwat usin utung mi dia. Yuk kirim mo pam liud-liud ko ko dia. Malarat na ni natin ha. Di ko telepon ka da na nubur makalap. Muda, baru ti ko nginud pa. Na alo ko dangin na dan. Kali mo na tek-tek skema na laba ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bahkan mau anak pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara, anak be sekolah, meli barang-barang online terwan de scam kem. Duk ta carasi ne luk miyakinan tau berpikir dia, na malem tayan kulu kudangin ade dan.
0: Kanga, duk aku ni na papua namo ni, asal nam, lapas ke winipa. Adoi, duk ta semimu, ngalapuntung yang sawit kuluk sasot na pamon. Nasamal mo ni ngarawe pianuntong masagat.
2: Gala lamaba media ratan mula lun sinaluk lamaba online. Ngado burur mo ratan mangun kumangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti. Luk tutuna nubor telepon rat luar negara. Alag, mereka lak pribadi mu nalun bakan. Mepat kudang nombor akaun bank, password akaun bank, idi nubor MyCard. Sekiranya ikong rimak dawa rat ku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubor luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumahmu. Pele iko namangun kumangsa skamer.

Demikianlah keluarga dengan mula terima kasih kuanta luka luta setiap pada dengar radio tahu rata pun macin ke kipadnya. Siapa nak lupan kuan kanak-kanak tahu luka dia lawas 26 bulan liwa ini pernah iena kempen dermada raba gerak luka ruan ngadalan bangat jotel luk membala dek lawas yang imun rata pukul liwa pekak macin jam 1 menada jo. Tau merapat kuan kanak-kanak tahu luka kan lekna kesempatan ngadar madara bang minggu na pelaba miak mecing ame dai ame banga hotel luk mabala de lawas ya ditau merepet manit buruk kena tamantinan petaju mare sokongan luk tutu nekuan hospital luka perlu kudara. Ini mau bang ruat segmen nani ngaramai pelida cuy ni kena keluka ni ngertau miang kaki pada putau dengan nani Jasna Samuel nani tata nani kong nang ngurat niat ku nani ngaki pada putau padpa dengan kulu ngaka ma putau jo sini jadi sepengen nani ni napa kena petaju itan kai ni ngar berita ringkas tiga. Dipadpa dengan rumus kerja Rat Permatan Bisaya Neju program 5 FM Rat pukul telu menjib pukul 6 Pulih Dajo. Tapi awang niat kuah namung tau 20 Dajo Tuhan ngeparwan.

0: Mencuk saya Wadah, Jom Masli Mencuk Jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran Radio Jati yang bos. Tukar lagi, Jati akan bersama berindang dalam rancangan di SA Dendang saya Wadah. Pukul 8 beritahu tak limbang FM, Pau beritahu nyambung kondo siaran Radio Jati sampai pukul 5 so pada okey lah. Pukul 5 beritahu National dan National FM Kuala Lumpur, jamin kata dulu jam yang ketua Jati bersama dalam rancangan Dendang di Monok. Jamal Selid, ino atau rancangan untuk pertemuan siaran Radio Jati Adati edisi Dongpon Miso di bulan siam 2026 yang bertiti sudah membukul talu mempun min saya pada.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku.

Okey, ayo nak main sebuah lagu tu Mas Payung Dombo Kau. Aku membutnya Endang Jati rancangan dia saya Endang Siap Adau sudah memukul talu do apat ngopot minit saya Adau. Berkongsi info tentang keadaan ngelisun ada itu. Update pukul mopot dondom kumai. Yang bo limbang keadaan IPU masa itu sebab pukul mopot dondom kumai aku no 104 dalam kategori on job sehat.

info untuk Kongon Jati bersama saya pada itu. Sampai masa itu, enggak no arodo kawasan lama kategori sangat tidak sehat. Yo no lam lubuk antu 200 turu kanawit ngerekod ke dan IPU 200 podo.

Ada info tentang keadaan ngelisun untuk penanda jatik bersama sama pengindang dalam siaran radio jatik sebarang itu rancangan di Asia Dendang sebarang nombor gana jatik pengindang bersama saya sebuah lagu Tade Sweeney nyincang itu lagu yang bergala aku kayang bersalah khas untuk Mion bersama Lemang FM radio jatik sudah tentu nolam kena.

0: cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgana.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no.

Ngilau simpang, ingatlah untuk naksik ngedrulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Sharon, takut

aku Mejori, Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiojati, sudah tentu no.

ina di bora me lagu yang bukala ka dangan dol genano. Dan jadi pertemuan jam yang kedua untuk rancangan dia sedendang serbadau yang berdiri sudah pukul 8.20 minit serbadau yang kajak macam-macam mana kajak masing-masing. Beli jadi aku yang kakak lagi lelah. Boyo limau ngadau. Pesta limbang. Limau ngadau berpesta. Terima kasih sebab milik radio jati umum menjadi pengindang mion sambil-sambil manau kerajak memunggu kerajak masing-masing. Jadi orang yang cuti ada tim yang mencuri cuti timur pimpin. Yang off mencuri berehat sambil berindang bersama radio jati sebab itu.

Mungkin ako yang masih tiba bawa darab mencuba darab timur premium satu semua tujuan penawan jaga keselamatan darab nyukut pak atau kan nyukut undang. Ino aku nak lebih mencuba untuk jaminan keselamatan jati bersama anda untuk kenan jati tanggal lain.

aku Elisa Anaeni. Aku kan nak kediok kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk nyomagun banca jati tengalan. Terima kasih.

lagu tu ada Ashiq Pen yang bagalah orang-orang muka suka. Pada 5 minit lagi pukul 5 beritahu National Tenasal FM Kuala Lumpur akan melapungan. Jam asli di Sarawak ngerekod 430 jam ribu. Siam ratus onam wapot balu ngulun ompos jelamat mulai dalam bulan balu tahun 2026. Yang umbo bertambah 6.5% berbanding 440,000 balu ulun untuk tempoh yang sama dalam tahun lepas. Menteri Perikanan Temului Industri Kreatif Maya Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mara ikut temului asing ani bertambah sesuang 245,000 balu ratus ulun berbanding 244,000 siam ratus talung ulun lama bulan balu tahun 2025. Sementara untuk tempoh bulan 1 sampai bulan balu tahun ini, Sarawak ngerekod labi talu poin sekinan 6 juta. Ulun pelawat ndau ataupun berkurang 9.4% berbanding talu poin 2 juta ulun untuk tempoh yang sama tahun lepas. Belang umat tambahan suang ikut jelamat temului pengurus sajak tangan tahun saboy untuk tahun ini. Isu jerbu ataupun isu ngelisun masa itu ngayat perancangan temului antarabangsa. Tetapi bagian temului kesihatan diyakin kakak dalam keadaan yang mencari. Bila maneno dalam mentong apresiasi Upis Geomuseum Sarawak 2026 yang kenari dalam Kuching. Aku sebut temuan rancangan dia saya dendang saya pada ingin cerita sebuah lagu yang bergalak. Koro kelemon. Dek mampu tahu bersama Radio Jati.

0: Nga, siro mo nga. Mula na bang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani din, ani din.
1: Lembang FM, sudah tentu nak lam kenal.
2: FM, sinan pusung apat kuensia megahertz. Ngungau na, siaran Bisaya, siaran Bisaya.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
6: 2023年
7: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
10: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
11: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mula-mula aku no dual kuab. Bersakit, biasa no yo ngeliman dual di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai negeri penisak barang yang magat. Yang kedua, mos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu, sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang. Sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat, ilo-bilom. Yang kelima, sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut. Walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam, ibok-ibok ataupun rutuk-rutuk jantung lah. Nah, yang te, arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku, keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai, lagi-lagi pi bagian sawat tenai, tapi bagian seribat, bagian alung sedan. Macam dogol, tapi bila dia cek jantung, cek ECG, rupa no, tandu-tandu serangan jantung.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Projek pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
1: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ettore Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UiTM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
2: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My 50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. 3 individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke Hospital Ibu Kota Angkatan Tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun, pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Semi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut ketua jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7:22.05. Kalingan Qiu Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shan Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Kebelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mencosok Wadaw Timur Selid. Many terima kasih suang-suang. Kakak lagi bersama dalam siaran Radio Jati Titi. Sudah pun pukul 5 talung petalu minit Sok Wadaw. Yang lama masa itu tengah mulik. Bapak ada kaya mencoba mulik. Terima kasih sebab bersama milik siaran Radio Jati Omong Mion jadi pengendang dalam tengah yang mulik. Terima kasih suang-suang. Ini aku main Doni Lang. Main lagu yang tenak dengan tengah lah. Nak unjap kunyang kat lagu tadi Ipo Meani Bintang Tajul Hakim Rusli Maya Afiq Sazwan Ngomolo Rancangan Dendang Limo Nomor Berindang Terus Berindang Radio Jati Sudah Tentu No Lam Genau Amir Masdi Berhenti Mencinta.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Red Radio Jet. Sudah tentu, nolam genau.

0: Terima kasih yang Timur Pemion yang kakak lagi bersama saya dalam siaran Radio Jati Ambul. Sebenarnya Jati sudah pun sampai lama untuk pertemuan siaran Radio Jati. Siaran ada itu ada satu dong pun miso dah bulan siam 2020. Gaya harapan selit terindang kenau terlalu jam bersama Radio Jati. Menjom ngara dombo siaran di Timur Lepungon dalai lamalan keraja. Alam mentukak Neno Ani Timo Pimion yang bersama Radio Jati dengan aplikasi RTM Klik. Terima kasih suang-suang. Harapan selilam keadaan muncul dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Munkira no aku yang job sehat, aku yang job menjoso, makan nuru ngalah perehat yang cukup. Doa Radio Jati diharap lingkas muncul, lingkas sehat, lingkas mikam. Pertemuan ada itu enggak nasa berpetio seperti biasa ke turi terdiji bilin untuk selid ingatan untuk Jati bersama. Mun sayang jagatlah muncul-muncul kenal jalan mak yang Jati sayang. Sabar pun jawab ada Jati kan kita dia kok. Menjawab semua moyau Jati kalah bersama dia. Muncul yang sahabat dah berehat muntung ti mudah mulung-mulung. Soal baru lagi kerajak sedang intai untuk kalian monggo. Mohon-mohon selalu salam damai untuk selit.
1: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Radio Jati, sudah datang.

0: aici, aram, mine, la dudandur.
1: Kasihluannya
0: anda diguna. Kita, itu dulu lenau, nuri dan nati, minyak lagu, perintah undang.

0: Lancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y FM, sebulan berjalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita,
4: Dini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalan.
5: YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu Gadi by Anderson dan Galai lebih dua peringat hati tua sama sebagainya. Jadi ingat lagu kena ngepun ke Sada Lemai kita Lemai hari 1 jadi hari itu 21 hari bulan 9 2026. Jalan selama Lemai lalu ke semua bulan peningga kita bergulai ngau kita bak Sada Lemai hari itu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 Lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi ya. Nyalai terima kasih ngakai yang keston kau dah bergulai ngau kita bak rentak ngali hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 Lemai jadi tu ngali ngagai Sada Lemai bakal selama megak bak tusun program kita bawa Sada Lemai kita ke Lemai tu peninga pukul 6 15 minit Lemai lalu kita ninga ke Hello Wai Limbai lalu dahnya 6 setengah Lemai aku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke Buah Batang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Berancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 Lemai lalu berita Lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 Lemai lalu program Leman Budaya Iban atau didinga ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalainya tu sum program kita diungkup ke 3 jam kita ke bergulai bak Sada Lemai kita Lemai hari 1 21 hari bulan 9 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalam saya tapi basah dengan semua bala peninggal. Hello, wai limbang sekali tu enggak waktu hana menelamat tidak amai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menua utara Sarawak. Berita tiket terubah. Pengerami Besai Limbang 2026 ngerekod hasil jual sejuta ringgit narik 30,000 ikut temuai. Pengerami Besai Limbang 2026 tak ke Pesta Limbang 2026 kediatur sepenglama 5 hari berunggu udah tembuk kemari. Itu enggak sambut cukup mengharan sang lebuh ngerekod rega jual sepenyampau sejuta ringgit. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah pemujurnya nyata ngayan ke pengeraminya nerima sambut kemana dari komuniti ngau bala temuai. Nitiah ku ya, hasil jualnya ngawal 43 ikut vendor lokal ngau menua luar seraya urung 30,000 ikut temuai datai medak bermacam pengawak kediatur. Ini berbaik ngau beritanya, pengawak ngatur baru Pesta Limbang sepengudah 9 tahun ukai semina udah ngidup garu pengagit ati di Limbang tang mega mantu nyungkak ke hasil jual timayuh ngagai orang dagang buah menua tu. Temuai tira tayari Brunei, Sabah, Semenanjung enggak luar Limbang sepemanyai pengalam itu diriput ke nyungkak hasil jual kelebih lagi buah menua tu nyengkawam buah rian. Nitiah ke penerang orang dagang penyampau pengguna udah nambah nanti dibanding ke enggau hari biasa. Enggau bala temuai ngambil peluang membeli ke buah seraya ngemata ke bermacam pengawak kediatur. Pesta Limbang 2026 ti udah diatur pengelama 5 hari berengkah hari 16 September nyentuk ke lemai kemari di dataran tebingan Limbang enggau bermacam atur pengawak yang kaum regata antarabangsa enggau powerboat lombok perahu bidar enggau perahu naga. Lempah hari pengawak pemerintah enggau aktiviti community. Pengawak ngatur baru pengalaman itu ukai semina dekat mulai ke tradition tang megak muka ruang ekonomi ngagai orang dagang menua tu.

6. Pagkat jam 10 pagi ngagai 5 lemai. Vaksin sento ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas berpengenai serta mbak ngandung tak musu. Orang kegempu ukui mesti maikat ngelala agar kad vaksinasen ukui kudah disek. Pengudah ditucuk vaksin, ukui mesti dikarantin pengelama 28 hari.

pihak berkuasa, program vaksinasi itu menjadi cara dagang tidak berguna dalam dagang pengerkai ikut penyakit rabies tidak meruga pengelikun komuniti. Masih mayuah ada pinta berarti kari bulan dengan luar kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang itu dengan pengempu kue bukai abak kandang luar sudah empuk. 22/9/2006 kena hari 2 bukan atur buat Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung hingga Tanjung Ungga. Lalu kena 23/9/2006 yang kena hari 3 bukan atur buat Kampung Palas, Kampung Pegalan Gurah, Bukit Serawong hingga Rumah Tangai Lubuk Tuan. Lalu 24/9/2006 kena hari 4 bukan atur.

tahun RPM Limbang 2006 Limbang besi malam tis special cek mesti di sana doa ke kalender doa program ini malam amal 55 tahun RPM Limbang di diatur 25 September 2006 pukul 7.30 lemai berdewan suara Limbang malam di terbilang ngepekayan bercorak emas serta celung pegawai pemerintah hari artis kita urai.

3535 Tauke 0178523584. Mengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang di diatur collaboration RTM Limbang. Bertemu kita hilang. Berita marah ungkup serakup Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur Pekit tu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta city team, city kandang atau city kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi peketu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh lomba engkau main serta rapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang antik terang tahu betelipun ngakai Cik Cynthia buat lomor 011-251-1808.

0: Nia Sarwa, lagu peminta antar station tiap minggu jam 11 hari ini untuk ketika bermain minat di YFM 5.
1: Walau peningat di kesayau, dalam gaya hari tip sebuah nasabtu remeh kita sama bela nyaga pengerai diri. Kurang ke pengawak beluar, lebih lagi ungkup nembi amir, kurang tuai no sidak kebisi penanggul sepun. Nanti narai uliah diseliah, pansur dari rumah,

berguna seruan nitiah ke baca indeks pengamak angin engkau jaku lalau ari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua ketai meruan likun. Jadi, ini dulu perkara untuk dikongsikan di Limbang, berita atau

0: Baca kita random ke dulu yang benar terus marah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal 20 terus api mulai baru ngajak pengawal program YFM di kucing. Terima kasih ya.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI.

0: rekan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah kau baca ber radio.
5: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
4: Ba, madah kaku me.
5: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Adi ngena fake ya kah?
5: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi ada tay bawa ndur aku tadi nak tay ke pesan dak berat atau ke pesan ke bebatang. Ya, ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke terubah top ninga di tuju ke ngagai kawan belayan ke diau ba rumah juan simpang kabo, rumah ali rantau kecala, kawan belayan ba rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang, rumah misi Sungai Tapang, rumah legi Lubuk Kawi, rumah Elise Biabiana, rumah Luyuh, rumah juan Semambuk, rumah Igat Kantan Sungai Jirak, kawan belayan ba rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi Lansat Anak Isut ba rumah Rosita Nanga Budok, kawan belayan ba rumah Mang Sungai Wong Brayang, kawan belayan ba rumah Albert Beji Pelasuk Ruban, kawan belayan ba Granggas Ruban, gau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat udah nadai kena res 1 21 2009 2026. Jadi ni yang Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh ba rumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3 23 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026 ba Penam Christian Gereja NGC Seratu. Jadi itu tadi pesan dan nuju semua kawan belayan ke ngelala Raca Anak Giriak. Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Kau dah nadai kena pagi hari 1 21 2009 2026. Jadi ni Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3 23 hari bulan 9 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026 bak Pendam Kristian Gereja NGC Seratu. Nya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan ke diau Barumah Anggit Nanga Sepituah, kawan belayan Barumah Brayun Sepituah, rumah Rudi Nanga Serau, rumah Ugap rumah Kiau, rumah Steven pihak rumah Jennifer, kawan belayan Barumah Mambang Nanga Linggah, rumah Lidum Nanga Seluai, rumah Jamit Lasik, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, kawan belayan ba rumah Tungku Udul, rumah Liba Buak, rumah Philip Stras, rumah Sumbang, Garu Umpang, ba Batu 12, kawan belayan ba rumah Jimmy, Sekalung Merurun, kawan belayan ba rumah Brian dengan Merurun, kawan belayan ba rumah Sawung, Batu 13, Jalai KJD, rumah Julian Sebirah Julau, kawan belayan ba Macan Kenawit, kawan belayan Dipakan di Sibu. Ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke panti anak janang, madah ke panti anak janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat Dintu Balang Mayuh kena malam hari 22/9/2026 bermalanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadinya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ke ngelala panti anak janang, panti anak janang. Jadi pesan tu madah ke panti anak janang tau kena jarau kudah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat Dintu Balang Mayuh kena malam hari 2/22/9/2026 baru malanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadi penerang ke Siliak lebih agak ngagai kita ke dekat nemu ya ke Siliak agak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai gawan anak bantil bak lumur 013-884-3529 013-884-3529 ya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nangkan kenya pesan nuju Kabar Melayan ke Diau Barian Batang Kabar Melayan bak Batu Lintang Kabar Melayan bak Sungai Rian Anyut Meribung Layar Kabar Melayan bak Ulu Luau Bulu Hantu Penyelan Kibak Jungkal Berbangai Kibak, Berbangai Kanan. Kabar Melayan ke Diau Ba SMK Ulu Layar, SK Nangajau. Kabar Melayan di Betung, di Batang Layar, Batang Padih, Batang Paku. Kabar Melayan di Kuching, di Miri, di Sibu, di Seratuk. Enggau Kabar Melayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, tau ke bini Richard anak Sandang, tau ke Apai Bell udah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balang Mayuh baru mah Johnson Ibak sekatap layar betung kena hari 2/22/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak pendam Christian sekatap nyadinya tadi pesan nuju ke pembelayan ia ke ngelala Sophia Lementan anak Bandang ya kenglala Sophia Lementan anak Bandang jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan anak Bandang ke Udan Nadai kena hari Minggu 20/9/2026 jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat di Senggai Balang Mayuh baru mah Johnson Ibak sekatap layar betung kena hari 2/22/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak pendam Christian sekatap jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 016-539-2431 tahu ke 013-29-85-593 nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju Kabar Melayan ke Diau Bak Sung Nanga Dalai Bapai Kenawit Kabar Melayan Bak Penyulau Sibu Tatau Miri Kabar Melayan ke Jawah tau ke Semak ia kena ulih di Rintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Joseph Mamat Anak Juna ia ke Ngelala Niang Joseph Mamat Anak Juna tau ke Apai Tina jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala Paitina ia ke udah nadai kena 10/9/2026 tu kemarin jadi pengawal ngeta sulit ni yang tu dekat diatur ngena cara sembiang lalu dekat diterus ke ngau pengawal muain terbalu alai pengawal tu dekat diatur kena 26/9/2026 hari 6 pukul 8 malam Barumah Mamat Anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri. Jadi penerang ke Siliak. Kita dipinta telefon ngagai Christina buat 019-806-7745 tau ke John buat 019-825-6419. Nyalainya. Sekedari pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu dikenatai ke bawah sada lemai.

0: Ya, lagu ke di baik Melissa Francis selama itu mendengar sekedar kedali ya. Lagu kena ku merindang ya, kita kaki terus gulai ngau kami ba sadar lemai. Jadi tu lagi ngenatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami lemai tu. Jadi pesan sekali tu mendengar nuju ke pembelayan ke diau ba rumah panjai sungai anak sebetan ke pembelayan ba beli guang baru ngkudu atas ngkudu baru lah. Ke pembelayan ba kerikap ke pembelayan ba tinting ringka ke pembelayan bak sungai ya berangan 3 buah rumah batu 4 2 buah rumah ke pembelayan bak rumah liam betung ke pembelayan bak sungai ruan lubuk ni buang kabung 3 buah rumah lubuk renit 5 buah rumah kali 3 buah rumah dengan maras empayang kabung 2 buah rumah ke pembelayan bak lubuk ni buang awiak malung 2 buah rumah ke medan 2 buah rumah dengan luau jawi nak cunggat bak temu 2 awiak enggak semua ke pembelayan bukai ya kena uliah dirintai ke Dato' Magang. Jadi pesan tu madah ke selah anak ngasan, madah ke selah anak ngasan, tau ke yut, tau ke dikangau indai jantai. Udah nadai kena 19.9.2026, nyak malam renam. Jadi ni yang selah anak ngasan, tau ke yut tu, dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2. 22 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026. Nyalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang sebetan 100. Jadinya tadi pesan madah ke selah anak ngasan, madah ke selah anak ngasan, tau ke yut atau ketika ngaunya tadi indai jantai udah nadai kena 19.9.2026 malam hari 6. Jadi ni yang selah dan ngasan tau ke yut tu dekat di intu Balamayuah kena malam hari 2 22 hari bulan 9 2026, lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026. Ya, jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang sebetan 100, lalu kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-657-1034 019-657-1034. Ya, pesan ke bisik diterima kami, lalu ke Siti Tok Peningah pesan nuju ke pembelayan ke diau berumah gun sungai Paku Mujung rumah nisun sungai Paku Mujung ke pembelayan bak sungai Tiau Ulu Mujung dengan bawai balih rumah Luang dengan Majau ke pembelayan dari Indonesia ke pembelayan bak pasar Kapit ngau ke pembelayan bukai ia kena uliah dirintai ke bak Dato' Magang. Jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang, madah ke Markus anak bujang, tau ke Pai Kili udah nadai kena 20 hari bulan 9 2026. Ianya hari Minggu, jadi yang Markus anak bujang tau ke Pai Kili tu dekat di intu Balamayuah kena malam hari 5 25 hari bulan 9 2026, berumah 1 Malaysia Kapit, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ianya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ia ke ngelala Markus anak bujang tau ke Pai Kili. Jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili kudah nadai kena 20 hari bulan 9 2026, ianya hari Minggu. Jadi niang tu dekat dintu Balamayuah kena malam hari 5 25 hari bulan 9 2026, berumah 1 Malaysia Kapit, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuk ba 014-868-5251 014-868-5251. Nyalainya pesan ya ke sempat dikenatai ke aku ba sadar lemai kita ke lemai tu.
1: Sadar lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gantung, menung, menyentuh YFM.

selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peninga ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asa kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus high court. Kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi nyadi appellant sampai ke atas buat appellant ya buat federal court tu. Jadi saman ianya tadi disebut dalam jakuk orang putih for the thought of assault and battery. Reti leka jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam nak leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngembedis ke tubuh orang. Jadi leka jakuk bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant lama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merik memutus tu ini dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedia sekuan serta pengerosak buat tubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 serta dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedak yang maya RM120,000 sebagai pampasan kena hukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai kod appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat kod appeal sidak defendant tu tadi menang yang sidak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan yakinya orang kenawa ke start kes tu hari high court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peninggal buat federal court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu

0: cash bully itu. Jadi buat federal court issue undang-undang ke kita rubah. Ini the first question of law. Kekak daripada federal court to proof of assaults and battery. Bisa kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery. Ini bisa kena ikuan tu amat diserang. Bisa nyadi atau kena. Jadi buat federal court, maya kudah merati ke written submission nya jaku bertulis hari orang ke ngapil nya ikuan ngau sudah defendant lalu merati ke mega semua alasan-alasan pemutus high court serta mega pemutus court of appeal nya mahkamah rayuan federal court meda mayuh bukti ke nunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu inya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi buat bukti ke terubah. Bukti ngaku salah buat magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh buat court kena section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu. Sigi ngaku penyalah sida. Lu ngau nade di pejal orang lalu pengakuan salah sidanya tadi. Ke federal court tau diambil kira court laban nyak nunjuk ke sida lima ikut defendant amat bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court. Laban mayanya malah peningah buat magistrate court sigi nada record sida ngerja jenayah ni tiah ke buat section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketengah court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah federal court medak pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisik kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dirimpu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court yang sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke mahkamah rayuan atau ke court of appeal. Bukti bateri assault ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran hari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran hari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah nya membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mutenya ke nyadi. Jadi itu mega siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega ba maya ke bicara ba high court nya pengajar sida ke benau Amir bin ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdul Rahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedaknya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nya bukti ke kena nyukong dawa ikuan ya amat bisi diserang lima iku defendant. Lalu bukti ke ketiga sidak ya ngaku salah lima iku defendant tu. Lebuh maya sidak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi. Semada sidak ya bisi nyerang ikuan tak kenyamah ikuan. Sidak lima iku defendant tu maya ke ditanya sidak ya sigi ngaku bisi malu nampar kuyuk mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant ke lumur empat maga bisi ngaku ya bisi nampar ikuan lalu ngasuh hanya tadi squatting tau ke ketuk ketapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang atau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi meda bukti hari appellant pu lebuah maya kebicara ba mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke ba mahkamah tinggi sigi di record lalu bisi mega rakaman audio ya. Lebuah maya kebicara ba mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pu bukti sidak kenyerang ia tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi. Kelimpah hari bukti kedebri ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti dari appellant pu bisi maka bukti hari dutur banyak saksi bala dutur ke dekangau ke maya ke bicara. Jadi bala sidak dutur ke ngubat ikuan udah agak kena serang sidak ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis diasa ikuan lalu evidence nya tau diperdak buat evidence kita beri Dr. Azhar Ayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sidak dutur tu meri expert opinion ianya penemu pakar ia sidak madah ke pemedis tubuhnya sigi seraris ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pendiang. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim bak mahkamah tinggi. Nyalai federal court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu sigi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sedak lima ikut defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali kebisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi tu disebut second question of law. Jadi kumbai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini Court of Appeal. Court of Appeal nak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ini serangannya segi uliah disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi ke buah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin lalu ke buah ke kedua ke mahkamah rayuan ianya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan ianya buat boarding school buat sekolah asrama jam maya nyak ke mahkamah raya gandang sigi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak. Lalu nak patut kes tu jadi leban maya nyak nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak. Lalu maka kes tu jadi buat bilik kena jangka utai tu tau jadi. Laban bilik kendor kes tu jadi nyak buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law tau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu kianya penolong kanan hal elwal murid pengetua serta Kementerian Pendidikan nya ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 nya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 sigi bisi tanggungjawab nyaga nembiak kebiskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai appellant tau ke ikuan. Maya sedak nembiak sekolah ke buat compound sekolah defendant nombor 6 ngagai 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga penglikun serta pendiau sedak nembiak sekolah ianya sedak nembiak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak kak dia jaga sedak ya tau ke penglikun nembiak ke sekolah dia pan besi tanggungjawab dia jaga sedak ya. Jadi ketegal sedak besi tanggungjawab jaga sedak nembiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat besi ketegal ianya dalam jakut reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembiak sekolah. Sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi besi tanggungjawab jaga penglikun tak ke supervise bala nembiak sekolah maya sidak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin kau keselamatan sidak ya selalu dijaga. Tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala nembiak sekolah dari segi penglikun kau keselamatan sidak ya hanya bergantung kau setiap case reti ya case tu case basis. Jadi berkini ke federal court madah ke sidak defendant nombor 6 nombor 9 tu bisi cuai laman nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan ianya buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi. Lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas. Laban federal court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisik dia kagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dia kagak. Tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas. Spot check segi di pejalai ke selalu tuju ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedak bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bik ke cunta ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah kemayuh tuju spot check di pejalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke umur 8 dalam kes tu bala peninga ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan bisik mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu. Hanya poster ke anti case bully. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sedap Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah. Nyalai buat federal court bala sedap pihak sekolah bakal nombor dependent nombor 8 tu. Ndak tau madah ke sidak ya nanda boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk. Sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tu ke diserang 5 iku defendant buat kuasaan sekolah lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi 11 assault serangan ke buat kes tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalai ke tanggungjawab sidak ya ngagai tikas kepatut digagak sidak ya. Jadi isu undang-undang ke ketiga bala peninga ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal 5 iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak 5 ikunya tadi dikerja sidak ya berbilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai ba biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ya cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ya jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ya uliah kenya tadi ngasuah gomon yang Malaysia tau mega bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability tu segi terang dari pihak sidak pengajar dengan sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 dengan 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sidak ya ke sepatut ya dan ngasuh yang kemai defendant nombor 9 dengan gomon yang Malaysia pan diputus ke cuai mega nitih ke prinsip undang-undang sibil ianya ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban buat federal court penolong kanan hal ehwal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu ianya wakil Government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil Government of Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke di bawah kuasa Government of Malaysia. Jadi Government of Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega ke federal court sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage or oversee sidak 5 ikut defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut pada court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi sepengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data hebat bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan. Jadi federal court setuju ngoh mutus high court hanya buat senentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi risiat ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus hari High Court. Lalu Federal Court mega meri pemutus kos kepatut dia bayar ngagai appellant senya ikuan dia bayar sedak semua defendernya tadi RM150,000. Nyalai bola peningah nya nak asal naunang kebisi dalam kes bully kau boleh dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu ku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu kebukai. Terima kasih ya buat dulu.
1: Why seberai?
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Mulai kepingingan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, semina di WAI FM.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 21 Rebulan 9 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Osin On di Sadang Tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu Hagi Orang Induk patut masuk dalam pengawal politik. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Projek ngangkat ke pemanah Red Line Short Stretch buat Jalai Besai Pen Borneo Sarawak ke bungkus RM119 juta ringgit ditagak ketemuk dalam pun tahun 2028 yang nilai. Penerang dari UPS Menteri Kerja Raya madah ke kontraktor dah ngambil palannya gau cara resmi kena rimpat tu tadi kalai timpuh ke diberik kena Jalai ke projek tu ditetap ke 16 bulan. UPS Kerja Raya JKR Sarawak udah keluar ke surat setuju nerima gagai company DAL HCM Sendirian Berhad kena 18.8 tu kemarin. Projek kebulih 17.1 km pemanjainya dekat mungku pengawak tinggangkat ke pemanah Belakin Bak Sembilan Dur ianya dilacau Selangau Balingian kemena Sebiu Ngau di Tudan. Projek tu megat nyadi sebengkah hari inisiatif ke dikenal perintah ngangkat ke pemanah Jalai tidak dipasuk ke dalam projek Jalai Besai Pemborneo. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi megat sama bisik temuai ngabas projeknya berkelawit di Tatau Bintulu. Projek ngagak flyover buat Jalai Medan Jaya, Jalai Tun Usin On di Bintulu kebungkus RM135 juta ringgit, serta boleh 2.6 km pemanjai di Sadang dekat Tembok bulan 7 tahun 2027 Toila. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah ke projeknya dia tu udah 89.05% tembok. Skop projeknya mungkur pengawak tengadu ke Jalai, ngagak flyover 4 lorong 2 penuju, serta pengawak ngangkat ke pemanah Jalai buat simpang Medan Jaya ngau simpang Taman Tinggi. Projeknya megat dekat majak dikematakan ngambil ke momentum projek ngak ngambil ke momentum projek endak itu serta boleh tembok nitih ke timpuh. Yang maksud ke Jakut tu udah yang ketemuai ngabas tabak projek tu di Bintulu. Sarawak ngerikut ke penatai 439,968 ikut temuai dalam bulan 8 tahun 2026. Retinya nambah 6.53% nanti dibanding ke 413,018 ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penatai bala temuai dari menua luar megak bisa nambah ngagai 275,800 ikut nanti dibanding ke ngau 244,903 ikut ke datai dalam bulan 8 tahun 2025. Dalam tempoh antara bulan 1 ngagai bulan 8 tahun tu, pemayuh bala temuai terdatai rawun ke Sarawaknya lebih hari 3.16 juta ikut, retinya kusut 1.41%, nanti dibanding ke ngau 3.2 juta ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Yang asai ke pemayuh bala temuai terdatainya dekat nambah belabuh hari tengah tahun nyentuk ke ujung tahun. Isu sebenar sab megak tau benda ngerugak perambu bala temuai dari menua luar tajapan sektor dagang temuai seraya keberubat di Sadang Meruan Tegap. Yang maksud ke Jakut tu buat program malam apresiasi UPIS Museum Sarawak 2026 di Kuching. Pemayuh Rinduk termasuk pengawal politik hendak patut ditatak nakak 30% saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkara ke Bahan Satu tahu benar nyekat potensi orang Induk buat bidangnya lalu pengawak tengah ambil mayu hagi orang Induk masuk politik megak boleh merik dimensi baru buat pengawak niri ke menua. Nyala yang garap ke sawup dari orang Induk buat pengawak politik boleh dikemujur ke buat pengawak berpilih menua Sarawak terdekat datai tu ilah.
Datuk Seri Nancy maksud ke Jakut Tok buat pengawak nung lancar ke Wibawa Women Leadership Circle serta program Power and Princeton Image Penglandia Engkau Kuasa Ketuai Rindut Malaysia di Kuching. Programnya di Pasuk 50 ekor orang. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Workshop Media Sarawak 2026 dekat nyadi ke Pelasar dikenal nambah ke penemu gau penglandik Raban Media maya kenangkup pemansang teknologi peminta tiru AI. Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke Laban Teknologi AI udah jampat benar mansang. Diak Raban Media patut mereti ke perkara kebekawal ngau undang-undang hak tengkebang etika ngau jalai ngundang teknologinya. Isu hak tengkebang megak patut diperhatikan lalu tuk nyengkau isu ngempu ngau isu maya royalty ungkup konten tergagak ngenak teknologi AI. Berbangunnya Raban Media megak sama dipintak berhati ke perkara sensitiviti lebuh ting natai ke berita. Kelebih agik lebuh ting lansak kes ke berkawan dengan mansa, orang diri sebilik engkau penglantang orang mayu. Dato' Abdullah Saidol mansut ke Jakut Tok buat workshop Media Sarawak 2026 di Kuching. Peminta ke Tekuyung pasang gau ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah majak kurang sekurang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur dan semampai di Pejalaika, dikenal tentu kedua bangsa pemakainya tahu majak nambah. Rakyat tim majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah, tim ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang. Dengan sekedar gaya belanja gau servis merik jakul lalau, kebekawal gau perkara teknikal, upis pengawak berikan megak dekat merik bantuk dengan ke orang ti dekat nupik tekuyung pasang. Datuk Lian Talib mansut ke Jakut Tok buat pengawak nutup GP Belawai Siri 2 2026 di Belawai. Sikut lelaki rakyat Indonesia lalu berdau ditemu pengudah yang telabuh ke sungai. Maya kegawak buat sebuah tungkang ngimai jematan igan di muka hari 6 tu tadi. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke Saiful Bahri ke berumur 33 tahun di pelabak ke labuh kai urang pukul 6.15 minit lemai sebedau penusahnya ke ditemu orang ti sama gawak enggau ya. Pengawal orang tenguji ngigak ya dalam penglamak lebih sejam megak, endak tertemu ke ya. Operasi ngigak ngau nyelamat masuk aritik kedua sarito. Palan tu bergigak megak udah dikerembaikan nyentuk ke 5 km arindur ya ke di pelabak ke labuh. Kandang Tasik Teluk Brunei tik bersambung ke Sarawak Sabah Brunei ngau Labuan tau benar diangkat ke nyadi palan tu ngatur lumbak ngau main baik Teluk Brunei. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Abibolah madah ke perkara tu megak boleh nyawup mengangkat ke pengawak lumbak ngomain baik kilah ke utara Sarawak. Perkara tu megak bisa dikerandaukan antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak ba Awam Bilateral Malaysia Brunei dalam tahun sitik tu kemarin. Kawal kerjasama antara wilayah megak cukup guna, laban perkara tu bisa kawal ngau perkara pengurusan kandang tasik kebisi antara menua. Dato' Hasbi mansut ke Jakut Tok buat pengawak nutup Pesta Limbang 2026 di Limbang. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Usin On di Sadang tembuk bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu bagi orang induk patut masuk pengawak politik. Menyadakan berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jalur Milang atau Kemendiran Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maireti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mayreti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku, orang Iban. Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo melenau.
6: Oku, nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Pesan tu ari YFM.
11: Kesekali tu YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megak mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar Bandar Raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang serta maya lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Maya macam dur ti ndak lebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, standarit hati tidak tidak kembali tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang Asia pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilusiga, Taman Negara di Miri tu megah gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak. Sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
4: YFM, segulai sejalan.
5: YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik buat rock ke malam tu peninggal kau lagu gaban sampai ya, mati. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke tandu program Leman Budaya Iban. Jadi sebenarnya tu siti lagu ke di baik Linda merenang kita buat sada lemai-lemai tu lemai hari satu seri tu 21 2009 2026 lagu sebana ke nasib diri.

0: abi ketupnya ngena air paip serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui atau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jimbun Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Wana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peningat tu ada luar din dan aku sidak kerindu ke program tu. Nah, sudah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari Mpu tu kur semangat geraim agi di Sanggong Utara ke bak boleh datang kita lama itu.
0: Ya, baik banyak punya pengajaran eh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke di niat semua kita eh laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat di pengungsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu yen ke dulu ke hari itu sudah biasa tu tadi kenang tuan eh riris japo dapus jadi untuk ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemari utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai dia dia menuas pihak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan berarti aku tak kena di dunia tak nur semangat kita yang kita sudah ninggal ke dunia tu ilah nyak pengawak kita nyak kemarin jadi jalan itu di tengah kita kemarin nyak duit itu aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita tak ditusi tak dikenang bala kasabak udah nyak kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti kita kenyadi nanti kita berarti kita kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di tengah jalur jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu bala peninga jangka aku kita menang melabuh menang kita bukai kak jadi perkara tidak dikenang aku sekali itu ianya pasal tara tau ke laki Jakub kena kena kemer tu suam bala orang keman saya nyebutnya Tuhan pencipta maku sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu bunsu utai bunsu bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kak lebihnya nak kak berarti kena berkeni kena bisi kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak ajar asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemai tu
1: bakat tau kunya DJ dah jadi bekawal

0: ngau topik ke kenang kita ya sarito ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitih ke pejalai kenang tu atau lagi. Kebuah aku milih topik tau. Laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masa bulan 4. Lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai. Jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring. Lebih agi bala tua ke agi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini. Lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan ke piringnya tadi dekena sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara. Jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya pengawak baka ngujung ya ngujung ke pengawak mirian enya babiau ngau besampi jadi berujung pengawak sidak mirian sidak lalu babiau dah temu biau baru pirian tahu diadu ke tahu disimpan deh kelemparnya. Kelimpah hari tiap samping tadi. Bisa juga orang maya pegawai tu. Bisa diri ke gawai besar. Lebih lagi nyerumak maya gawai daya. Gawai ke besar kuat-kuatnya. Baka bisa orang lagi. Maka pengarap asal tidak ya. Maka diri ke panduang tidak ya. Lalu lebih tidak diri ke panduang. Tidak ngasal mambang mengap. Mengap lah. Ngambil petara ngabang. Jadi lebih tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok tidak ya nyat nama tara aki tara ini tara aki tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak bak leka sampai leka biaw leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megat nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda de pedak dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian manang dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa ke udah nyoka lebih 40 tusun udah kita berjakut ke tadi. Tiap itik utai kerbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita gegak semua pun notanya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih yang nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah aku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
1: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu dia pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasar petara tu. Suah kita ninga atau ke ngayit ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu dia pengajar.
0: Bisik pengamat penemu nuan utai kedinga utai kekala ada orang tua di dengan nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sidak ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita mah jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawal ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung. Lepas nama petara, nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban. Tak dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngena aku baru hari sukut akademik tau ke hari sukut pelajar tau ke kumbai aku hari sukut budaya berarti yutai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku Arab ke petaraki dari nak kenyaknya tino narap kenyak untunglah nyak serang agen
1: nonpo
0: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita Arab ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh nyak meh acara aku berarti ke perkara tau laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya, berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam English ku masih tak ya Iban indigenous knowledge kena. Jadi hanya menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
1: Iya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngagai Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
0: Terima kasih DJ, pala peningan semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap perkara ti udah kalak ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalak udah diberi bala pamansi mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai ke mada ke sida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depada kurang lalu nyak me tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisi pemansik baru bisi tetemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenya mega lebih disebut dalam mayo macam lekam mayen ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karmet lah sikit ke bakar dah ambil ke mana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat agak suah agak kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sedar jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang ke sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekeda mai macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang ariban asal kedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang ngejakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di korbe kenyak meh teh kekar kena kita tu lagi
1: jadi nanti kita bedak deh berkawan ngerti lekar jakuk ke dia sebut kita yang tadi petara antu biar megang bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan apapun tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mega dekat nemu reti lekar jakuk nemu sedai datang ke utai ke silik agik kini ya ke terang agik ngarap ke tuan ulih terang ke nyak pengajar.
0: Okey, bala peninga nitih ke penerang ti kalak ada baca aku. Nitih ke penemur Father Gomez kelia. Jadi ko ya Father Gomez risiko are temanya rebutih ke ngaramai ke pengarap Anglican di Saint Luke lah. Lalu yang nulis buku bisa nulis buku pasal petara Iban. Jadi ko ya petara kenok ko Father Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas Semerpai berarti ke pemadas. Lalu nanah ke penurus. Serta meri pengerai, pengelantang, penyama hidup ngagai mensia. Nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak temu bagi siapa ke patut kesalah siapa ke patut diberi menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tiri kumai tenglam ai meh sida ya macam-macam caralah tau ke berceluk betua meh kena sida ya nguji jadi sebedaunya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
1: betul
0: ngeriang ke pengamat utai terbetul kak ke airnya tengan kurak norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyingkau batu buat bulat periwak nak maya lukus penyak ya penyak korte ya leban maya saksi ke udah kalak di pedak ya
1: udah kalak nyadi
0: udah kalak nyadi ya bekenya mengga orang ke bambu kepun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut dia ambuk otak kekenyak dah jadi dia tenu tau ke dia tentu ke nengah cara menyek aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betul ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip mengambil sitiknya antu badas nya ya ke selalu nulung kita mereka kita pengaruh mereka nyumpah kita ngaso kita hidup nyamai ngaso kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai jadi antu jai tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau ke munuh
1: munuh kita penusah, ya.
0: Jadi menang ke bunsu utai malah peningga ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nya ke disebut kita bunsu utai nya bunsu mayuah macam utai ke guna mensia bisik sidaknya badai lalu bisik megak ti jahit ke dia aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke Bisik bunsu ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisik bunsu ke diri Siti reti leka jakub bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana abad bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri bakal ambil kemana jelu malik dan pu ngagam sia udahnya nemu ke malik dan pu jadi jelu baru. Jadi perkara tapi ketuk suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama aku semayo dua titik itu yang sera kak pak kada tulis di dia aku bisi mansa teh nyalai bukanya. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersetuju ke penemu yang laban penemu yang
1: malik
0: dia ya lu maliknya dia jelu baru bakal kenulia bisi idit siti yang sera lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lumbung berjalan dengan babas setelah tadi. Bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke Indo darah. Tang ya laban ke begawut berjalan mada kerimpun dah boleh aku ni ke ya laban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai. Jadi nak lama udahnya malik ya kata peda unyu balik rumah nadai rumah ge pucuk kayu peda ya. Jadi utai ke peda ya tadi utai hidup ke semina utai hidup peda ya dia besi ya meda mpeliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya.
1: Tu
0: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nemu berbalik kena ku aku tadi lah. Jadi dalam sampi mio piring mek kemandiang kita suah mak dengar orang ke bersampi menyebut bunsu-bunsu pihak utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal bisik jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara tiap kangau kita ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunsu asik pulut liut berlembak ruas lumpang. Kumang darah dua bunsu sirap tumbuk takang. Kumang darah demit bunsu klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang. Kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang. Ngal kebakai contoh sebab kita dengar orang kepesambi bunyinya dah.
1: Ya.
0: Nyak lah apapun hari lah kejaku bunsu teko aku tandai lah.
1: Ya.
0: Dalam bob serbar tiga kuiban kada keluar ke tujuh foundation bak lamal 877 balap peningan ya leka ya kok pesara bisi duit dia terang ke dia dua bidang kena ko aku nyebutnya bidang lah banti tiap itiknya tadi bisi erti berbidang apa dia dah yeah. Ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemayar tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah. Ya tunggal, ya dia ubah menua serga, lalu ya pemadu besai kuasa, pemadu sirup, pemadu nemu, pemadu penyayau. Jadi, ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyala, nyak kaya ya. Ya lalu ya ngagak, nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara kok kita.
1: Iya, awak.
0: Jadi erti lelaki aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunsu antu bakal ke sebut aku tadi. Bunsu utai ke semak balai iban. Ya dia bergulai dengan kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sidak. Leban iban percaya ke sidak nemu merik kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Sikuk hari petara ke besai benda kuasa. Ya, bernama biku bunsu petara pantaninan. Jadi ya, tahukah Raja Entala? Jadi itu kata sebut bab serbar tiga kuiban dia tadi lah. Aku menganggap mesti mansek bab bab bukai, mesti kena ada bab bab sangat burung ke tulis pendek sandian. Mesti bakal kenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
1: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke dia sembah kita iban hari keliak tu deh dia uba mayu bengkia menua aku sedak ya deh ulih non merip penerang pasal perkaranya dia pengajar
0: penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeda nyak kenya warik liak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendio iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab penemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyalai ya tang peniau perangai tidak nyokor lebih pakai kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke hudu terbilang bisi tujuh ikut jadi tu bekat terang ku bob serba artinya tadi lalu bob sangat burung mega bisi mengenangnya bak raja durung bak bob terkumai raja durung mega bisi mengenangnya bak bob terkumai dasi daya yang ada resa sebonyo ke ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tahu dunia hari nanti bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sengala burung. Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana. Jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 877 lah. Jadi berkawal dengan petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952 lama deh tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of da iban or daya of Sarawak ko ya. Hasil pansi ayanya udah kalah de celak bak menua Austria. Okay, Australia ya, Austria. Ngana nama International Review of Ethnology and Linguistics. Enya pasal hal pasal pendayaunya. tu dia ambil aku hari buat si daya yang ada reses daun 175 kebah aku nyebut nur aku boleh penemu tu lepas orang aku pelabak ke orang kemudian ketua dia tu berjakuk dia tu tadi sekedar si dah apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai si dah tentu bisik mendiang ke kereta lebih lagi si dah tengah ambil kertas je kuiban peringkat SPM kita ngambil je kuiban buat college buat opsi ya buat buat pusat pematih pengajar ya dan nanti si dah akan nemu ngau lebih ya angka si dah ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tiada penemu mazat tau petara bisik laki bisik mega ino ia mega bisik kuasa tiap berbeda beda ngau pengendiri jadi kena kok ya nama antau tersebut aku tu kenang tak tersebut dalam tahun 1922 ke ya bedau perang dunia kedua ke ya bedau datang Jepun petara ke laki ku ya petara dan petara bisik dua ikut sikuk nguasa utai de langit lalu sikuk nguasa utai de atas bumi data tanah jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kia ya bertanya borang mah ya kebisik nama sempeta sempanai sempetua jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agi harinya sempanai sempetua sempeta nya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga
1: siku orang-orang kesama ya?
0: Siku orang kesama tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuh udahnya baru petara ngelala ya lu ngagak kaya nama Iban bangsa ya Iban kelembarnya dalam rintaya mega si, petaranya si, nya pulagana tu siko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngora jaswa nyade tau kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas pak tanah nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menare petara tau nya baru ya kak ngaso kita boleh padi nyadi cara kita minta tanah nur bumai ari petara tau nya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bu kerja durung bisik kenang pak bu sengalang buruang kita ke minta tau ke penerang tip madah ke pulgana tau besai mekuasa pak
1: tanah
0: tanah aku ngerus kerintai itu dulu au
1: au
0: Alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya. Sikuk dari petara tak dikenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kuya hanya petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai. Bak menua kita. Udahnya kelembarnya bisik sikuk petara tak kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tak ngagak buah ngasuk kayu buah. Tang petara aku kan kapuan tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau nanti nanda kemarau nanda yang nemu agak buah bisa pengurang gitu dah kuang kapuan jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala-bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak aku jadi petara punya bala Iban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang laja bungenuing punga apa karung besi, pau, kumpang pali, rendah, balu gawa, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak segata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayu hage, aku buka itu, tau kerintai kesebut aku tau, ya kedetulis ya dia. Jadi sidak tau, antu badas, lalu tau nulung kita, mensia ada lebih ke orang Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun nanti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsuah ya jadi itu dah kelihatan tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di patah pangau lalu tutung tu jadi tuai rumah orang di
1: geluang
0: jadi hanya gaya teknya dia lah kena tahu tahu debrit dalam lagi bahasa cara tahu di hari ini kan?
1: Aw.
0: Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi malam buruang tu kuyap saya kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya atau ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama gitu tentang segala buruang jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah udahnya tu balas tidak antu ke nak berapa guna ke di into buna ke tu nak bawa kenang anu
1: ya
0: tu sitiknya antu abu sitiknya sikunya antu grasi papa antu buyu antu buau nyada antu blabondila antu belang pinggang antu papas antu galau galau perawan sidak tau ku ya nya semuanya
1: antu jahit
0: antu jahit antu jahit lah tang kada-kada bisik ke maya tu dahnya badas lebih kita kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya ke kadang kita kita bisa tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lalu sumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
1: out ni
0: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini andan nilai dar kenang bak panse orang kedodi bisa mungkin nyebut tahu pantan ini andan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari tu ini andan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayuh kada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai bertahun macam berhenti mali tidak nak tahu dah
1: nak tahu dah
0: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
1: bulai sejalan
0: tak kata tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak ke nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah dia tahu kuasa orang petara dia bisa kuasanya biku itu antu jadi ya tu bisa kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atas, atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiba saya mekuasa airnya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tiba saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawal petara tau dah. Jadi sekut ke petara induknya darah ramai geruda darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama langgan-langgan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
1: ke sebetul tau
0: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan lalu ya tau tua induk dia menua sebayan dia jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadik tu tuang kebenar ya
1: kumang tau
0: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau ya ya ke bini pung tua rumah orang tu madup saya kuasa di pengelibau jadi kelimparnya balas tidak menyadik ya beka lul ku ya ku orang tau menyadik bisi orang madah kenyak nak petunggal ke sidak tau beka lulung indah bang menewung singar puyu sidak tau dah jadi sidak tau ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kenya kita bisa Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo, bunsu kijang. Kijang ke dia temui bannya di
1: Telanjiang.
0: Lalu ya tahu mana tahu jai lah selalu ya Telanjiang tu nanti kalau aku dengar ya jai nge orang tang ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lembat ya, orang nitiah ke ya badai magama nyedi nitih laki al nitiah ke ya tersat kita udahnya tak ya maga nemu mai kita pulai
1: ngigak jalai je baru
0: nganjuang kita pulai
1: ngendang ke Telanjiang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
0: manjak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngot Telanjiang tu tadi lebo maya ya mandi ba ai wong de kampung puan din selalu tepedak ke ya
1: lalu de titiah korang
0: titiah korang lah
1: ya ke ngujung kita sat
0: kita itu ngal beje jalan sebab babah ke nah de budi tentu tentu kadang-kadang kan ngigak kapan ke ngigak pangan me kita jadinya ke titiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita sat jadi antu ke jai indo tu siti nya ke pengaduk de ketakut ke bala laki nya kok lir jadi itu dah ya tu nak ngecau ino tan selalu kak ngecau laki.
1: Tau.
0: Si utai tu madu dia tengok kayaknya langgok gai kena ko kaban aku.
1: Tau.
0: Nya mengat kingin kaya kuliah tu.
1: Tak ya tu ayan ngapa kaya anak pengajar? Ya
0: ngapa. Jadi maya mayuah nama hantu tu nama kita tersebut tadi tau daripada bak si Dayak and other races of Borneo Mbak Daun 175 tahu ke pedak Pak Iban Religion ditulis Eric Jensen Abisip enggak dia jadi jadi jam ke dia tak ku ke medak bisik kendak orang
1: betul bisik jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita ampu yang penerangnya dudi hari lah ya kena tak lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mak yang utainya tau pansut ni mak yang utainya tau ayan ne
0: utai kena selalu ya bakal nanti bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babah sekali lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak lalu bumunyi dia orang babas. Leban bekan tu kulir itu tadi. Ia tahu ayan dalam dua itu cara. Satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
1: Dari segi bau ya.
0: Ngamik ke kita mantah. Udahnya baru yang agai kita.
1: Kita bakal kampung tu tersiwam kita ke baunya. Lalu jaga tu ane. Nama bau mesti tu ke tu ane.
0: Baik bau tu tak bau orang. Nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
1: mana
0: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita
1: kalau aku ninggalnya
0: okay, ya. Nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngigak kita
1: dikacau ya orangnya.
0: Nah, kita nemu ya temu kak bunuh kita. Nanti kita mantah ya segi gagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisa kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita.
1: Bisa
0: ya. Udah ya bu, udah beranak siku ya lesap baru pulang ngegai. Ya sesuatu dalam seratek nyelai.
1: Bisa gak bekerja aneh. Labannya si TRI utai ke dikena yang uji kita lebih kita ke berkampung. Jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita. Mungkin kau tuan penguan tadi pengajar deh. Apa dini nurpan tuan atau untuk mayu jago. Lebih agak utai ke babas deh.
0: Lebih nanti menuanya latu ke kita. Nuna latu. Jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kenya aku kak mai bala peninggal tadi nambah ke penerang Pak Sentam satu pasal bunso contoh lah contoh tay dah Nadai bedah bisa kepala. Bedah sempat tu dah yang kau. Jadi bujang sekali bedah ya. Jadi bunsu utai tadi tu udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah. Oh. Bunsu perengkat yang kena agak piring. Tang ba leka pengap leka timang. Mayu amaga disebut bunsu-bunsu utai. Tadi itu aku sebenarnya ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang. Timang gawai kelingkang. Lebuh maya namanya sengala buruang tadi udah nikir rumah kita. Lalu mai ingin nangak tau kantuk pala. Tau ke gig balang. Tau ke nama sudah gig mudan. Datai baru rumah orang tergawai tadi. Disuak ke ngagai orang kinduk kenyambut.
1: Untuk palaknya
0: tadi. Dia begau bala sedek ke laki, madah kapu, madah makam orang tutup ya. Untuk terbaik sengala buruang abang ngusung kita ya, pemerik atau padah makam. Jadi madah orang begau datai sikuk manang. Manangnya nama manang Pak Wak. Iguang manang Pak Genai buarai tak beburai tengah. Jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau muka tu dah mana detek ya meda ya tadi puni utek kepada kita namanya monua yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunu kuya ga kuya mantahan tadi jadi namanya agak begenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam ni tak cara lekap pengap jadi nengahnya tadi dia antu palak tadi ya ke lu malik baka 6 ya ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak bukanya sangla buruan lalu ngasuh sidak kini induk tadi merindang yang ngeniau ke ya lalu bak genteran dekat ima ada kumai ngua antu palak ngambil ke ya nyak tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi jadi bala bunsu hantu terbisik ngau nguaknya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumang darai suut bunsu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegak ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kayaknya bisik biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kuman dara rada bunsu landak bebulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ga igi nangak yang tadi rindang agik ga kak nyabak udahnya baru dasuh ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ga yang ngai agik ga ringan lalu ngas sanggala burung lalu ngasuh balas edak kinduk lalu ngasuh bunsu ati babi dasuh ya ngua igi nangak tadi igi mudannya ke bernama kumang darah jinap bunsu tiba babi kumang darah mentip ya induk maduk jakuk tuci hati bunsu hati babi lelisi duduk di atas daun sampang udahnya nak gak igi nangaknya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang sengkulung buah pisang agak ke antu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tincin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsuan tu dah saya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelaburung pun nama kebuah igen angak yang ngai badok nyampe.
1: Oh.
0: Jadi sidak yang ano sang lebu romada kebuah yang ngai badok nyampe. Laban dia minta pumai ke kita. Minta tanam deh.
1: Oh.
0: Awak kaya berbaliknya di benih lalu ditanam orang ke ngibun ya. Hanya nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu. Jadi duit ke duit ke bangsa bunsu tai kak sebut ku itu mi ke mana bakal maya nugal suama sampai kita mesti mansa leke jako tugal tadi bunsu tugal. Ya kepadama ngak aku rengo serguang bajong dibuang ku ya. Aku ngangau ka bunsu tugal gurung. Ini adalah nyong luncik patuang ku ya. Kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong munyir mawang neguang dalam lubang. Ngabang nuan sarit tau. Ini nuan na udah nyak ngangau ku ngangau ka bunsu pintu penuduk. Ini ada kumang darah lemuak. Nah, nanti duduk malingin siat bunsu sintung penuduk berambiang timpang. Nah, mayuhamai bunsu-bunsu tai. Tengkak ku barang-orang keningah ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rinduk ke lekas sampai ku harap ke kenang tu-tua uleh ngelobak ke rundi awak sidak mansiak siti bub besai uleh tulis ke uleh tulis ke kita nanti kita segi mansiak pasal bunsu tainya ngau kenang pasal rangut lekas jakut terkena kita ngenang sedaya. Jadi pedak dek nama pedak.
1: Oh, betul bisa. Jam tu atau kita bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh. Aku berarti ke tek tuan mendak tadi ni. Mayu hotel ke dibanding ke nuan nama ke sebut ke tetara. Jadi tu mendak beda antara samping ngobiau ni. Uleh kini diterang ke pengajar?
0: Mana? Dan tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. Bisa beda
0: ni ni ya. Namanya kebuah kut tadi. Berundang ke jalai nerang ke arti atau ke bida antara samping ngobiah. Leban suah amat aku dah tanya orang nama bida antara samping ngobiah ni.
1: Leban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebaka dini ya nak sebaka ngau pengendiri.
1: Iya.
0: Aku sudah nyale. Bala peningat semua ya. Dalam pengarap lama Iban arti sampinya jaku berbuah tidak kena Iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai ke dipinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta diri gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampi kepanjai serta bebatang semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke mayuah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai. Jadi petara ngau semangat kiri kangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap dia. Lebih sedap datai lebih baik sedap ya dikelolokkan baik duduk mah. Sama ngomakai makai sama ngomong hiru. Tajak pas sedap nak di pedak. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedap ya. Nanti sedap yang bisik ngayan ke piring. Itu bala peningat kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap hati ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utai ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam utai nyelai deberik andu baik kena dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil kemudian dia lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita ba, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya panggil buat kita mersa pirian tadi pada bisi utanya lain dan dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kada kumai pengaruh tak kena lain lalu berkat kena ku aku nya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ya sakit ya nemu balik berubah gerai. Nanti ia sial hidup. Lepas udah bintu-bintu, udah miri yang udah sampai, udah pegawai, dia penghidup ya bisik berubah lantang, berubah nyamai, lalu memakai mudah dauliah duit ringgit, mudah dauliah nak ruak atau tebekan. Jadi nyok uteka nama sampai, jadi tu penderang aku tu bisik megak bisik dah terang kabak pup serbarti ya kok. Iban kata keluar kata tu juga foundation ngau bob kata tulis dictionary kata tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi arti lekai aku biau tu tadi bisa dito bisa duit sih nya ni tahu ke jari ambil ke mana anang miau miau ke jari kena mua orang contohlah tahu ke kaki mereka tahu kena miau juga bual ke sipek kaki aku ke debiau no betis aku ke ya arti tau ke mat udu kena kayu tu kita ke penerang bab serba arti lah jadi arti biau ba bidang arti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke debiau nyau dekat sebaka ngau sampingnya tadi mah nyau dekat sebaka ngerti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu arti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambek ke contoh ya baka ambek ke mana dah biau melah Pinang jadi biau melah Pinang tuju ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi lalu leka biau ngajih kurang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengaya boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai berulai berulai dengan pengendiri jadi biau pengabayang ambil kemudian nyak laki Yakub berbuah ti ada kena anglalu ke penatai bala pengabayang ngagai sesebengkah pengerami jadi laki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utai baik kemudian dia baka dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas semiang baga aku selalu dengar lebih banyak ke bersemiang orang bersambi kita sebut nak daya mungkin mana nak daya mungkin ngayan ke piring jadi sampai tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dia kami ada ngacau ada ngayan ada berdoa nuan. Kami tu semina mansa. Kita beda bayar aja ayan ba lubuk. Wan ngacau ana nang ano kami bagi ya. Kita sama-sama ngegap makai. Sama nang ngacau pang dire.
1: Iya.
0: Ya sampai. Lalu ambil keman jadi biau tadi orang suah ge kemiau nya lemambang lalu bapegai ke mano atau teh kena ara pegai. Lebih miau yang mesti bisa utai ada pegai tau ke kakah lah baka namanya manua ke kena yang miau
1: telauk ke ni
0: tik
1: kalak kena telauk ni
0: namanya mit miau rejai mimpi je
1: kena telauk kalau
0: biau telauk tau tau ke tu ke miau orang nemiak bisa terterap bisa labuh ke depan saya orang boleh ke rumah dia biau
1: kena telauk
0: lalu tik mimpi jahe dia biau manang lalu manang kemiau yang tadi kena pok kumbu nepas dia anak mit yang tak tentu nyamai pendiau pas manang nak kena mana yang kena pok kumbu bertepas lepas tujuh biau tadi muai utai kejai muai nasid kena betul nak badas jadi biau muai yang tadi muai empas jai beka tik beka namanya muai mimpi jahit punya aku tak ada lah muai buruan
1: kira jahit kira bakal sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngambil kena ngacau kita bakal mana biar mana mimpi jahit tadi Jadi biar tu suah gitu kena muai ngesai ngentang ngenah tadi. Nyanyi-nyanyi. Kira ke nyuka semak penyangkai tu abak tentang hal pasal biau ngau sampin tadi nama lek, biau sama besi ngunan apa hal tips disebut bak sampi tang bak sam lebo maya sampi nak sama nak semesti besi mesti mai kakah bakal terkena maya biau
1: jadi, ya me bidaya nak mengajar
0: ya bidaya
1: Abah sampai itu punya kunuan tadi. Abah sebarang maya tu boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu meh. Atau tanya namanya. Yalah. Sampai itu. Nenak cakup berhari tau. Bakal lekas semiang. Tahu ke jalan kita. Ngenatai ke asai hati. Nasai ngagai. Utai tiba kelingik ngok kita. Alam. Alam kita.
1: Ya, meh. Jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayan ya sekali ke manuak gini buat umbau punya kedua tadi teluk jangan berbeda ya ne. Jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakuk tuan sebab tu pengujung ke lemai mudah bantu ke jadi, lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakuk tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi amai macam mote ke disebut itu lalu tara mega ngarap ke nyanggung kita semua laban kita ditok semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap ke dak semua penolong kita dalam penghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisik boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisik pengurang. Ya, dirim penglemah dirim pu jadi selamat gerai nyamai selamat kayu guru ngagai semua bala peningat tiap mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah kata ko kita entalai ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi bab minggu kebukainya asas pe ko balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu almai tu tak nemu nama tak ka ditanya labannya baru nama tak ka diterang.
0: Jalai sidanya.
1: Jadi minggu dudi ni dila sedia ke tanya.
0: Agak sikit siri dak sekurangnya sitik.
1: Sita dah agak ni. Jalai tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ke tu ni pengajar?
0: Aku merek namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah tu ilah. Kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ini asal ya. Sebut ke sidak ke liang bunga nuyang. Hari ini asal dini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, bakal kita nanti kita bersemak ke urinduk ke wajik yang tadi. Lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keli yang nama kebuah utainya degagak berkenyak. Nah, pengajar?
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Begini kutainya pun yang jadi.
1: Maka rumah dah tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar api kena pisang. Tapi kena nyelai kena dia kenang pasal kenang lebih maya kenang ke utai diri karab atau ke petara iban lah.
1: Nyalai harap ke peningah ia ke bisi mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisi utai ke kat ditanya kita minggu baru atau tanya maya nyalai. Nyalai terima kasih harap ke kita bertemu baru bak awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Taiwan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada universiti teknikal dan juga kita ada politeknik, dan di bawahnya pula kita ada kolej komuniti juga.
0: PolCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebalangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan

0: Bukan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
1: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks di Shanghai. Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
2: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangani, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
1: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
3: Luar negara, tiga lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai eksis bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baru pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Ho Yan, Lim Yin Chuen, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18 0.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi dua pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Mohriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Brau Min. Aku ukai lulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuansiku.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Pemirindang malam kita yang ke ya. Malam tu malam hari 1, 21, 9. Kau lagu ke terbahaya hari finalis SCSJ ke-9 kita. Ketika diatur di Betuang 3 hari bulan 10 Mawat. Kau lagu ya Dayang Bintang. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang, Nampung. Okey, program kita saat dalam hari tadi dia tu pemerindang malam 9 ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi begulai engkau tudah pangan DJ MA tau ke tiu di konti yang ngaruh ke program terang di dinga ungkep ya malam tu ya ya ke baru dah makan lagi dengan kami bak dapur lagi ngitu tanya wai. Terima kasih ya manyuh-manyuh ngarap ke terus berperindang untuk ngagai pengujung program kita. Okey, berjam ke terubah ya. Pemerindang malam hari 1 kita mesti main asal ungkep ya malam tu renung pukul 10 dari kami nabur ke berita malam. Okey, lagu ke disediakan berintai kedua tu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji ditampung ngau lagu ini yang Jeffrey Molly merida kita udah tu lagi ngau lagu ya tua anda setipak. Terus dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

di tengah laman. Tamun ruman pade nganu bae kaki tango ayuang lepo leban suka sabang saluai telu tunyan tango papan numpuk tampuan rumah penyayi.

telu dapan nuwa bunga kusua ngepariwa batan nabarunai ae tegura gura bunga dedak mungiana hao ai inana sepia bulan mingkai nyuriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun seluaya.

balik bunga bakik nyadik ka nyalang nyalik liai nyaler kuang bunga baluang kungkung pucuang minyak wa pugai nyaleku bunga kapuk selaku kumu balik balulai nyale sayap bunga kerakap kedo gemar ngelkawat penyai ngatigai nyale patuak bunga kusuak rasuak bentuak tingkian bakawai nyale leka bunga prara kedo tampal ngelka pelaga tuai.

pangka antu buo angin ngang sayo pedak ribut tenyo kabut areng lemai telu niki kasadau kedarami pau rendang kemarau bulan mingkai telur kasiat kia.

गाए आओ कपू कपू बुंगा गरो तबन सुलुलुत ribuatnya

ไปซาลูลวดรีบวดอังเงียนราระกองานสาระกมอนวอร์มังบอกะไกยมันสอสปวรลูบังกุนตัวสเรียงมามุงีกิลัดมลบัดละไม่ละไม่มันสอมปรันมาดังรวนยกุกบุงกันบุเรียดบะสวงปนอมวยยังงะลูบอกLubang hari petah titik ganti rantai nengah danau pulau tangi hujan sari balat beka berai tenyau mansok pulau percok keluak sabok tanah ngabukai nyak baru tarengkah kedapun awar sera ginti pucuak lenuak lenuak kek nyuluak karayuak bulan pagari datanya ndak nyawat telinguat linguat anyat elawat undan mutan barang tambing undan dawap peti petang kuap serang lampang baja bare puan dibun siluan toke hude ricah rami muka peti gudang wang manua keda pangkang nuk kumang tali kerusang lekat punggang baju panjai nuk maduk jaku semua kitai bunsu patiang ngawar menyelai kebab pucuk nyelnuak lenuak nyeku karayuak bulan mingkai uker tanyok telingot lingot ndak nyawat tanyok di lawat mundan mutan barang mumai mundan dawap petip tangkuap serang lempang baja bilai puan dibuan siluan tukib kedai.

ingi gak ceria ayah gelai terbal gak tu dah lama anak daya pulai. Oh, ndaanmu aku panunga rampa aruanga jalayin tinuan ngasukunya gam ruksa liman jalayin ngamandai nemu aku panunga. Oh, rampa nga jalayin tekagiliak tasyak besain aku nemu tuju tungak lupu ayak gelai. Ndak liat ku sinang bunga kerakap di kedai pusat gagang kerigai telu angkat kerakap serta sekilat deka jampat angan lemai lemai.

la e a tendok nyawat tenggo mulut da buang landai oke la mu nyen murte jaku akitai lalu lalu pasinang rempang garun hika kubut kebalin sun suat cerai wo malek kaki ba ke bunga betak nerita pedak sida jarwa aya nga gelai tuju mua bedak bala cina kebekalu pejalu ka dudu bari mai o malek ke kanan ke bunga tanam baru medak bisik lengan ruk muka lingam suat muka lingai ai lu dasar wak dudu angi mai nuan tu ayo ngawai teluta dadang duam jang malik balakang mulai ka bukai au ni panatai nu duam wat taracat bangkuang bawendai datai rita-rita rata awak sila manua kita makutu ayak ngambi inuan dinjau sida langai wanduan dara pandai tanuan da tau na pulai nti nuan da pulai ayak wai datai bunge nu yang saduai munti ngagerai au nunggu nuan ayak pangabias ngautai dami ya nuan ayak kang gampanang mau rayu kenyamit-mit umbas tantai tang wang asang kidang ukai samina nakaknya ayak kerawai dambi sagiau tajau rawai babentai melebat nyentang tinuan dak ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru ayak ngau salah nyau jauh manuak tawai akamit ngai akab sayang ngai nama anak mesai bana pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai

ibu akdi niti santali rumah nga beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelan nana ika munyi penjuang jua ngkelan.

dia telunka kebunga burah manah manah dekalasah tikai tudung ngaluang dia terlalu dabai darah tinggi agi eniki ngegebaladi papan ngaganduang talu da sama bunga dengo blabak minyak aduyuang

man ngetaruna dara ganggam wa rampang sinang bunga jamatan munyi wa ujuat lawet nangasa bangan.

Arang wang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahabatu guang.

Dia ya telo madah ngigo sedap ujang bula ayah amat doang tang upahnya nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae niti lumpar pasar bo lumpuang ngigo sida mawa ayah ngamat doang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelai ayak nga meduang sudai mai bunga rangkai dekari gai rusuak ngari muang lebuah tina sebujam nisa nebah balulah.

cantuang ninganya tak jekok daya tudah naga ngebarinya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang medah deramarti diminta undang kedapaji papan ngaganduang ngadayari mekoto dekasuli adik kasulai ngagaduang leban pangawak ngkutena naga ndak ngalempu.

nya panna uliah gaku de kasuli adi akasule gadung ila tinwanda uliah ila nuanada ukum nga juga sadue kaluang ngasuh ya mata-mata kebagaya abang pan gadung dia nuan talo pasua kia jeng.

0: Joo.
1: Kasiassa ja oi bunga aliba das ma kurava kata muda apa ya ta udah ada arima nadai di urang ka abu mai wai.
2: Jam kita di pukul 10 malam. So malam tinggal kami nak berke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari 1 hari itu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Serata Sarawak nerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkap tempoh 2023 nyentuh ke tahun 2025. Menteri Pemansang Indo dan Biamit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke programnya di Pejalai dikena mantu sidak ti kurang penatai pemisi nambah ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna ti patut nitiah ke gaya pengawak ndur sidak tau mansut ke penatai permisi untuk tiap ikut penjualan.

Lihat ngati ke diri udahnya. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuai basah hari Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyulut dalam pemintar tiru AI berkaul ngau pengawak nempak isi berguna ke pengawak mansia baru langkar undang-undang. Itu dikenal nerangka hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatifnya ndak agi dihasil ke mensia sepenuhnya. Sapi Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah pemansang teknologi itu mai berunding baru berkaul ngau takah jaga undang-undang tiulih diberi ngagai hasil ti di tengkebang ngau bantu ari AI. Kuya, perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikenal nentu keraban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup hasil ti ngawul AI. Aspek tu patut dituku ke dalam undang-undang ngambil ke semua raban oleh ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Ia madah munyinya lebih berjadi ke workshop media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Berbangunnya Dato' Abdullah Saidul ngemerat ke guna baraban pengamal media meruti ke pemansang AI titau nguasa landscape isi siti-siti penerang. Yang madah ke pemerhatinya mengukur sukut atur garis lalau ngau sensitiviti berkaul ngau pengawak ngerembai ke penerang. Berbangunnya Dato' Abdullah madah ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS merambu dekat ngerembai ke penerang berkaul ngau AI serta ekonomi digital ngagai menua pesisir. Inisiatif tu dekat diperjalai ke dengan pengawak ti digagak ngambil ke muntang ditemu komuniti menua ditu. Ia diminta madah ke penerang berkaul ngau AI patut dikerembai ke ngagai mensia manyuh ngambil ke sidak oleh mereti ke pemansang teknologi timajak nguasa gaya penghidup ngau bidang pengawak ke dikerja. Bisik 34 ekor rabana nembi hari 6 bengkah serakup dibagi minua mukah ditegak kenggau pengelandik ngatur organisation seratanya diketuai dengan program pengurusan organisasi PPO Renggat Bagi Minua Mukah 2026. Program pengelamat 3 harinya diatur berengkah hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 bak kem anembiak mukah meri penerang secara praktikal bagi raban penyerta ngatur gerempung merambu aktiviti serta berjalan ke program ngau cara terlebih sistematik serta efektif. 5 modal visit disediakan untuk nyerangkum pengelandik nyadi ketuai ngau perkara communication, pengawak nyedia ke proposal, ngau ngatur perkara wang, pengawak ngatur awam ngau documentation, kembara PPO ngau kerja secara beraban. Pengawak nutup program tu dipenyadi Kaban Kunsil Negeri Adun Telian, Royston Valentine. Polis Kuching menetapkan kes insiden ngujung ke dua buah kedai serbaneka 24 jam angus Siti Bajalai Green lalu Siti Agi Bak Kandang Endur King Center demalam. Pedusah nyadi antara pukul 7.05 lemai nyentuk ke pukul 8.30 malam. Nitiak kebenaran dari Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk pedusah keterubah nyadi Bak Kandang Endur King Center ditemu berpun hari pengawak berkena ke mercun. Berpenisah kedua di Jalan Green, dua ikut suspek lelaki datang bak palanya lalu nempalung ke objek ngagai dalam premis ngujung ke dua itik penisah meletup ngap penisah angus nyadi udahnya. Pengawak ngiga serta ngelala suspek benung di pejalai. Mencobanya kebisi penderang berkaul ngau perkara tu tahu ngenatai ke penderang sidang ngagai pemesai pemansia Inspektor Tan Chien Fook mengenal lumur 018-262-8805 tahu ke Bilik Operation Indo-Upis Polis Pelilih Kuching mengenal lumur 082-24-44-44. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan.
Dan ujung ke berita malam kita ungkap ya, malam tu malam hari 1, 21, 9.

tahun 2026 berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Ari Bili berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: menit ke pemerintah malam Pawai FM.
1: Yo.
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malatnya.
1: Bah, yo, amat digenong. Haram, nupuk tu.
2: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
3: Ingat yuk, main

0: YFM Segulan Sejalan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Donny Long kau lagu yang dah mudah aku lengkapnya. Lagu Donny Long kau finalis kita Donny Long gak tahu di undi bala kita ya ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang kau lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, nya dekat diatur 3 bulan 10 pentas final kita. Tang sebenarnya 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu dia program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat diatur mega di Betung kali bala kita ke datai ngagai palan pengerami ya. Ni nemu hengkanya tuah kita nasib kita wai tau tulis ke price ke cukup ia mana ungkap ia cabut tiket bernasib kita SKS 2026 di Betung nyedia ke price sebuah kereta perodua beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV serta pakej ngelantang kati engkau. Nanya macam price perengkat elektrik engkau kerasa rumah ya. Okey, abala kita ke nadai program bukai tau datai ngagai program SKS edisi ke-7 diatur di Betung 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ya. Tentu bergabung si program bukan ke diatur malam main asal Sarawak pemega panggau pemerindang kena ke 26 hari bulan 9 bisi diatur fun run kena ke pagi 27 hari bulan 9 tak boleh price engkau kita nyata boleh judul ba SKS edisi ke-7 ni. Tebal lagi bala kita kagi single nyentuh ke kedia tu ya. Duna Emilia Nanak dua lagi nginjau menu ke bendaria.

0: Safa, dekat Maikulai Trophy Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa kedekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music.

Minum dengan lagu yang kebenar ya. My jam kita 10.31 minit malam. Okay, Mas Diana bersinya apa? Selamat bertugas di Limbang. Bagi yang minta lagu Rem Jana, Kedai Merindang, orang di Kesayau meh kekian dah tinggal. Ngakai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley di Thailand, Christina Anthony Juliana sudah itu di Paris, Wati Koni di Melaka, Mariana di Sepital Kedah, ngau kaban-kaban FB kebuka pesan. Ngar ke mujur dalam semua pengawal Anita Nawai Mega. Okey, yang minta lagu Duna. Ui, udah lagu tadi kena merindang. Semua peningat kita ke beda tinduk meh. Merindang hati dirimpu bala kaban-kaban FB Aunty Selina. Apa yang ngagai Indai Endun di Miri Agnes B. Sharon Sia, Stephanie K. Diana Charles. Charlene Duri, Catherine, Ngagai Kelina, Aidan Lang, Doni M, DIP di Limbang, reka semuanya gerai magang, Flora Ladup, Singapura, terima kasih, Shai Manchin, bagi David Buah Mening, MA, minta lagu, Darah Halina, Perau Meet, dan merindang semua benda kita, terima kasih, Lengu Nainai, Mending Kenuan di Subang Jaya, tu MA, tadi besi hujan, akan merindang semua benda kita, ke malam tu, berjimat pulai lagi. Kennedy Amma di Lambir Miri, Ujan di Miri MA kekia minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi. Lagu Kaul Tua Keliak kena berindang semua benda kita ke malam tu. Ngau kaban-kaban ke gawat shift malam ngarap ke terperindang. Ellie Spencer minta lagu Winnie Albert kena berindang balam nyadik bala ayah ibu. Ngau sidak serumah ba engkerbang di Paku dia kokia ngarak terindang magang Lina Bugis senyapa di Kota Masai Johor MA minta lagu Ricky Ribot kena berindang di Rimpu meh. Ngau semua kabar belayan di Sarawak ke Ngelala nya ajak terima kasih BBF Sadung minta lagu Edmund Lim selampai pengrindu kena berindang semua ni kita terima kasih Catherine Robin senyapa begat Mary Nanta. Minta lagu Igu Anthony MA kena berindang semua benda kita ke malam tu. Jangan lupa untuk bahagia kekia sikit mai Obia Mary Mga. Minta lagu Malam Agi Muda. Okey, Mak Teh Singapura. Terima kasih Juni Band. Nyak ya, deras sama yang ingin dimiri malam tu MA. Benung dengan nuan. Terima kasih Arlin Empani Mga. Habis ini apa? Minta lagu Masterpiece kena berindang semua kawan-kawan FB. Ngar kata berindang Suzy Juliana. Minta lagu Bungai Pinang kena berindang Kawiak Ngau Mak Ia Bermah Panjai di Nengah Duang Entari Ngau Bala Ibu Ayak Bala Bertunggal Bak Rumah Bilung Bukit Pasir Ngarap ke Terperindang okay, terima kasih ya. Ricky Anderson Bungai Pinang lagi Winnie Albert Endap Minta lebih

Ya, minta kita sama gerai nama yang lebih kita ikan itu pengawal kita yang ni tiang hari. Ya, nyapa dulu bila kita wai, okay, secara ngelansak tu. Alaban, nak kerja lagi, beri awak agai Ken Michael ngau program ya, Retro 15. So, malam, ngagai capu akira. Habis mending ke program kita, minta lagu nak berindang kaban-kaban di Sungai Durin, kaban-kaban X SMK Julau ngau sidak sebilik di Sibu Jaya. Gua kia dundang pasinya pemegang. Sojo sama Reno, pihak mereka Shasha Amanda, Richa Unup di Galaxy Bank Sembunjan, pihak Remit, Serena Sendai Canang, Mami Abang Jessica Itan di Bau, pihak mereka Mem N, Cecilia Kumit, Raymond Elin, Gau James Pengiran, bisi singgah ba fanfest kita, terima kasih. FB kami ke bandaraya ya. Okay, James Nu yang di betul, terima kasih. Alex Delta Binawata Barau, Stamos Stevie Stilove Debit Ikum, Rini Sabai Gau Cornison Nis di Permai Jaya Miri, terima kasih. Kita ke bisu nyapa pemegang terumah ngadan Gau Madam Doris sagi mending ke program kita di Matang Jaya ya. Dua lagi lagu kena merindang bala kita wai Josephine Jolene Gau lagu yang Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Ram Jana Gau lagu yang Kali Kepulai. Ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 21 hari bulan 9 tahun 2026. Kita malam tu sama belalak Gau wati kia cukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita hanya berengkah dani pagilah ungkap ya 22 hari bulan 9 ya. Sama berjimat berkita ke baik ke peringkat pengangkut malam tu tau ke pagilah. Ambil ke sama likun ngagai palan ke di tuju kita bertemu baru malam pagilah jam ke sebaka megat 9 nyentuk ke 12 tengah malam pemerindang malam. Sekedar lagu ke dipintak bala kita utang pagilah baru mayar ya. Okey, bakal sama pesan DJ MA untuk semua bala kita ya. Jangan lupa untuk bahagia. Udah tu, begulang Gau Ken Michael Gau program Retro 15.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Ba Retro 15. Nur kami memayang ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Boleh aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ik benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat meh au seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu ba rantu jalannya gigan duar ya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lebu mayuh tam tai tau nyati kena di sadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datai Bak Nure ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis, Hello Ora Bujang, Bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

Kita mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kembali kita sama terperinak malam tu mengulai dengan kami bah retro 15. Eba, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme. Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebukai terus gulai dengan kami buat Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama Retro 15.

Pagi pukul lebar retro 15 malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam yang kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke BRTM Klik. Download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download nyangka telefon kita. Kelimpa hari ini dengan radio, kita megak oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan Harry Wilson. Kita megak bisi Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebedaunya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam yang kita malam tu yang baru mendiangkan kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin pengrindu bepangan bak retro 5.

Nyada berasai kita nyada tebel kunjung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengarkan lagu hari musme tu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggila ngau hati ya ke cukup lantang. Mumpu aku malam tu temu baru kita ba retro 15 minggu baru ni. Ila selamat malam.

sida keseranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke degiga. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Kemanah kita ingat orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau kemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas kemanah kita. Anang kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada ingat orang. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan mu, lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana? Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana? Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita, kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit pekerja kitai kesari tu, uleh mai pangkak ngegi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita ber. Awak kerja manah ngau kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

Sekajaku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Mi cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
1: YFM, segulai sejalai.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iba.

0: Lam Y FM.
1: Oh, aku selalu terperasa sampai jatuh pagi berperasa melibuan pasal dana mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kerap mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang dipas ke muar. Dan nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang. Kenyaga mah orang apa-apa masuk sumpit. Ngerjaan apa yang tadi. Awak ke kami mendah. Maya maya bujang biak tu pokoknya. Dipejam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita. Bujang-bujang kelia. Kedua kita udah majikak maya kelia. Nyeri dia tu. Ngain tu nyeri baik tersenyak ke duduk.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik merida kita.
3: Penggerak pagi
2: Y 912
3: ngelah tengah hari
2: rentak ngale hari
3: sadar lemai
2: pemerindang malam
3: timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya lawan udah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari
2: YFM segulai sejalai. No.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan ba KL kini klinik ke nguji derma darah bila orang kini yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang differ kok kami.
1: SN Destri Indaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan besarkan penemu dengan pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai. Uno, dos, cuatro, hit it!
1: Put some junkie, y'all.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Segulai sejalai
1: Y FM.
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Eh? Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami Bisik Berindah Kita.
1: Penggerak Pagi
0: Y 9-12.
1: Ngelah Tengah Hari.
0: Rentak Gale Hari.
1: Sadar Lemai.
0: Pemerindang Malam.
1: Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
0: YFM, Segulai Sejalai. No.

0: Sapa ganuno time maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tok.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ke sampah tok. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban nama ku buah ku suah. Ngan ngadu ke tai tisi rumah betebah ku tai di tu betunu ku tai di tu. Mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar katul nagang orang betunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuh. Orang bukai bisi mega nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanti pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat nolong kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadairti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Anangan sa sesemak anti kerepai nadai utai. Anangan sa sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar mendiang ke YFM. Begulai sejalai.

0: các khi nít rồi mà bây gắt.
1: Cảm lấy lẩu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukanya kama kain tidak ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngasta. Ia pedak non tayak keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukanya jauh. Tulang jauh dulu kereta tak.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tahu nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

Manang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak lepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Brau Mien. Aku Ukai Luluan. Sabah Kuta, Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko. Dayang Bintang.

0: Suci 101.3 MHz.
1: YFM Gulai Sejarah.

0: Pasar Kuching, ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kuching berlaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kuching. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Oh, penganta kami suba yang spray na. Karga suba muda, harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. To pakai sanggol suba. Mau kami suba, darah kami suba. Ngena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak ke tuai dek. Ngan uang ni ke bahasana. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no, semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang, udah deluak, udah lubang numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang, ya geburek, ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Borneo, Pohon Manjai 2239 km, udah ngubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Arung Jalai Mansan, mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Arung Jalai. Ukai Semina, bisi digaga Arung Jalai Melmikal, Pen Borneo Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak, mau ngintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung kerajaan Sarawak oleh nengah jala itu nak berbayar tak kena detol Pen Borneo Mega bisi ngelanteng nur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
1: Pagi Rewind.
2: Ini tu ai kata ringat kini gaya sedak pedak kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
2: Selamat pagi pengajar.
3: Berkenaan ke ba topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
2: Oh.
3: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya?
3: KGB.
2: Nama KGB-nya?
3: Spy Rusia.
2: KGB. Okay.
3: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang mudah kita bekas CIA. Sidak ya KGB, Cak. Dan tadi, kadang-kadang banyak perang dingin nyadi. Sidak ya, berarti bekas kita mudah sejarah perang dingin, so, Cak. Rusia itu ke Soviet mainnya. Yang nak perang US, Cak. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil ke contoh, bekas Soviet mainnya. Yang so Vietnam.
2: Oh.
3: Apa perang dengan US.
2: Nanti orang Indo nya. Sekolah semua sudah perang ni.
3: Anak.
2: Oh anak.
3: Dia nak layak kita. Tentang anak. So yang layak kita ca.
2: Okey.
3: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik ca.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y. Tiap hari 1. Nyentuk hari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Pagi, pukul 6.

Selamat pagi peningat mayu segulai sejalai baru kita tentu ya awak penggerak pagi YFM awak nuang ngeringas ke mata kita bah pagi hari dua kita ke Sarito jadi bersama seberau manu engkuku dia kami dulu engkuku ngergas ke mata kita di pagi hari. Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya terima kasih angge kita semua laban dah milih YFM jadi ke station no ngergas ke mata kita pagi hari dua kita pagi tu pudah dalam kandang 6 jam tu tadi dia tindu malam kita udah di pelandai udah di asuh kami lelanuak gi mata ditimang go seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawar lupia mega kena ngulu bala kita ya ke gawa siap malam ungkup ya aba tengah malam tu tadi awnya dampiah sila ya kak pulai wai okay, jadi ke pagi tu anggarap ke kenyap kita di malam bisi boleh mimpi ya ke mana lalu pihak mega nyadi ke perangsang handur kita nya tadi kerja pengawa ba pagi hari dua kita ke Sarito lalu pihak mega dalam mata kita ke tergas tu tadi patut mega kita beri terima kasih ngagi petarati udah nampung seput kita di dunia injau tu saria dagi lalu pihak mega minta berkat ba petara ke alaya ngarap ke semua pengawa ia ke dekat di kerja kita dekat di pejalai ke sari tu lagi mujur di pejalai ke magang lalu ke pagi tu bersama sebelum kita ya nyingkang ke hamua agi sampai pagi YFM pagi tu aram kita sama dia wah jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati hadiri pagi hari dua tu di ulu ke raban orang ti megaya pengarap bahai ba sampi pagi YFM pagi hari dua hari ya ke-2 dalam bulan 9.

Mulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Oh, Ptara Tip Penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang tininga. Udah ngulu aku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai menasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku, jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh, Ptara, gagah aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku hari penguji tibalat, lalu ibun, serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penjanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti medak, nuan ti ninga. Oh, nuan Ptara ti penyinu, sikap ba aku ati tiba ka cermin, ngambil ke diterang ngena panca pengerinduk nuan. Lalu ciri ba aku, rundi yang titau ngubah dunia tu nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai Ptara, ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kapasiti tiba bida bak siku-siku endang cukup berguna ngagai penghidup mensia. Nya alai endang enggai nyadi semua mensia uliah sama sebaka dalam tiap-tiap perkara. Tajak pihak, semua pengawak mensia patut diperintah ngena prinsip penglurus. Penglurus mesti suci, lalu hak siku-siku mesti selamat dijaga. Penglurus hendak bersekat, ia sigi kualiti universal, ia mesti dipejalaika dalam semua bidang penghidup manusia. Siku-siku engau semua dalam society patut ngasai ke penguntung ari temadunnya. Laban semua kita belak diempu sitik tubuh manusia. Semak sitik kaban bak tubuh tuk bisik pedis, tau kemerinsak, semua kaban bukai pensama belak ngasai ke penusah. Kati uliah siku ngasai ke pemerintah lalu bala bukai dalam penyenang. Society kedia tu kurang kualiti bertimba balas enggau berbelak-belak ti diguna. Ia endak ditusun mana. Adat enggau prinsip diguna dikena nyamin pengelantang enggau penyenang semua raban mensia. Bahaulah nyebut, nadai penampak bukai oleh manding penampak penglurus. Atur dunia engau pengelantang raban mensia berpanggai banyak. Penampak kemensia ianya penglurus. Anang madam kia ngena ribut penyakal penekan engau pemangah. Tuju penglurus ianya kepengayan penyerakup bak mensia. Dalam sembiang tu, kita dekat minta Ptara semampai nyaga serta ngemata ke pengelikun kita. Oh Tuhan aku, nuan nemu mensia udah dikelulung pemedis engau rabat besai, lalu dibalut penusah engau pengacau. Tiap penguji nyerang mensia, lalu tiap penanggul tik balat nyambar ia, bakas serang naga. Nadai pengelindung engau pengenduh bukai, ke ia, kelimpah ari dibaruh sayap penyaga, pengenan, pengibun engau impun nuan. O nuan siku ti pengasih, o Tuhan aku, asuh penyaga nuan nyadi gagung kebalaku, pengenan nuan nyadi terabai aku, pemaruh ati bak mua pintu penyatu nuan nyadi pengibun aku, lalu pengimpun engau pengetan nuan nyadi kuta aku, engau palan aku. Tagang aku ari rundeng diri engau pengingin, lalu ibun aku ari semua penyakit, penguji, pemedis engau pemerinsa. Amat benar, nuan meh ti penyaga, ti pengibun, ti pengenan, ti penyukup, lalu amat benar, nuan meh ti pengasih ke pemaduk kasih. Abdul Baha. Oh anak pemaji, ngenak roh aku engau pengasih aku, ngenak penyinu aku engau pemaji aku.
Semua utai udah dipegari aku ngagenuan.

ngena dilah ti berkuasa. Lalu udah nulis kenuan, ngena pen ti tegap. Endang udah nitih ke pengulih ngau pemerti nuan. Ukai ngena gaya aku tau ke pelandai nyawa aku. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai desai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keodah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bawa manah anang bela tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit limit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tak ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Pengerah Pagi, YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Yeah. Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerun yang kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari para serupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bakani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakanya menggat tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisik. Tuju tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di rembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung pada dinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bak sungai. Maya aik pasang ia rarat kulu. Tang maya aik surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi dari Allah Ta'ala. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak di kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.
3: Pagi Rewind.
4: Okey, kita bisa megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
5: Jadi, tahun ular.
4: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Apa tubuh aku? Apa betul lah kena ya. Tang kita bisa tu. Nah, sebakar aku harap aku tetuk ya.
5: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
4: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa dibaca aku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
5: Ah, bakal ular.
4: Bakal ular.
5: Hanya nanti ya tahun ular sawak tak ke lah sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya apa petual bukan ribuan.
4: Dek.
6: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
7: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Peringati mendiang ke awak penggerak pagi YFM kita pagi tu. Lalu ya ke agi gegar yangnya Dani Y. Dani, anan turun dah ngau ati kelembau mata ta agi katindu. Ati di tiak matanya. Sekiranya maya tentang bawa kita ke mayu terjanggal di kerja kenyaila. Jadi, anan kalau beraja ke mata. Okey. Jadi, ya berkongsi ke berita ya ke bisik ya di pedak aku, Pak. Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu ngenang ke kemari ya siku laki peranak menua Indonesia ya ke di pelabak ke labuah ke dalam sungai lebuah sidak tu tadi berjalai ke pengawak pas sebuah tungkang jembatan Igan muka kena hari 6 tu tadi agi bedau ditemu lalu nitiah ke report hari Pias bomba ngau penyah nusah Malaysia JBBM Sarawak madah ke ia ke di pelabak ke labuah tu bernama Saiful Bari tiba umur 33 tahun di pelabak ke labuah urui pukul 6.15 minit lemai sebenarnya ke ditemu bala bakiah ya lalu ba pengawak ia ke bergiga ke keterubah ya kalau bala bakiah sudah melabak ke labuah tadi lalu berguna ke bot ia ke bisik lalu ngina babelahnya ngiga ya tang agi bedau ditemu mudah nya tadi dia itu tadi lalu minta sah tidak area rabat bomba lalu pengawal SAR dari search and rescue di perjalai ke lalu kemari masuk area kedua lalu sudah sudah ke ngigak area kedua kemari dulu sudah briefing sebelum pengawal SAR tu berangkat ditampung uruangnya pukul 9.20 minit pagi jadi pengawal nur ngigak ke sekali tu di kebesai kaki radius 5 km area nur mangsa tu tadi di pelabak ke labuah lalu sidak tu bergiga ngena teknik dikumbai water surface searching lalu ke penudi Saiful Bahri ke di pelabak ke labuah tu tadi di pedak berkena ke baju lengan panjai bercurah celum ngau pian megak berseluar jean okey nya tadi berita berkawal ngau orang ya ke di pelabak ke labuah area tungkang jadi hingga kita ya ke penuang ngerja pengawal kalau bagi bandar ya ke bersiko tinggi nak ngira yang tadi batu yang air tau kenya bak rumah beringkat ia ke tinggi berpasang ke utai anang nak ingat jaga safety kita empu nanti orang madah kena safety hanger tadi anak-anak kena sejak pun di pedak bekas keribat bekas kepedih kita kena hangernya tadi tentang nyak meh nyaga penglikun kita lebuh kita bak pengawal ke berjelangkit lebih lagi. Okey, lalu berita ya ke Bukai. Kalau bagi ngai kita ya ke BC Atika nemuai ngagai kami di bagi negeri Kuching di tau Museum Budaya Borneo atau ke BCM ya Siti Palan ya ke endang ya patut di tapat kita semua. Kalau yang dicek dalam berita mudah ke Museum Budaya Borneo BCM Kuching sudah rekod ke menatai kira 263 ribu iku bala temuai kenyau hari bulan 1 nyen tadi nyentuh ke bulan 7 tu tadi ngerang ke dikeluar ke Menteri Dagang Temuai Art ngau pian ngau seni pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penyampaunya udah majak kurang dia tu lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi ianya ke Tegal Kuching ke udah bisip kolan baru ti uliah narit ati bala temuai tu nyengkau muzium seka asal bakal Bruk Dokyat ngau pian ngau Palan Sain Sarawak Bruk Doya tu nari jauh aja wai au mulai kita hari Museum Budaya Borneo tu tong layang ke seberai yang aja jadi yang mendakap nanggul sebuah nasab mega Siti Ari kebuah ti ngurga niat bala temuai ke besi merambu ke rawun ke menua tu lalu berbang menyebabkan Datuk Sri Karim mendak ke upis Museum Sarawak bisi ungkup pengawal tu benar-benar kena nyapa ya tinjau Sarawak maju makmur jadi kelimpah hari pesaka ngujita lama serta budaya upis Museum Sarawak megak sama dekatnya gaya titi menatau nyari kepalan pelajar serta nyari ke pelasar diplomasi budaya barengat antarabangsa jadi pengangkuan gawa pengasih yang hati orang ke gawa bawa upisnya megak uliah diperhati ke hari mayu macam inisiatif enggak pemujur ya kudah dipecalai ke nyengkawam pengawal ngatur simposium pemanah embiang bak perkara pelajar melatih ke komuniti pesaka menua Sarawak serta program pelajar pengawal ti ngangkat ke komuniti. Okey, dalam kita hidup di dunia tu asal tau ke sejarah bangsa kita, penatai kita, anak sekali
diyar ke kita ke TC. Lepas hari kita nemu pugu kita hanya tarik meh kita lalu nemu siapa kita impu. Jadi udah tu lagi kamu dekat datang ke pusat berarti mesti dikirim ke Peninga bawa penggerak pagi YFM lalu terus terus cari ngau kami kita yang ngergas ke mata ngau lagu tuh.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngenatai ke pesan berat ya kemisi dikirum peninggal kita ke terubah atau pesan pemati ke dikirum lipa anak angkat jadi pesan tu tadi nuju rumah panjai ya ke sama sempekat baka bar rumah Joen Simpang Kabo rumah Ali Rantau Kencala bala bar rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Bibiana, rumah Luyuh Tau ke Mandau, rumah Juan Semambu, rumah Igat Kantan Sungai Jira, rumah Mitali Meruji, rumah Sylvia Gupi Meruji, Lansat Anak Isut, Kediau Barumah Rosita Nanga Budu, Ngau Piamga Kabar Belayan, ya Kediau Barumah Mang Sungai Wong Berayang, Kebelayan Barumah Albert Beji Plasu Ruban, bala kerja bakrangga seruban gau ya kenalah dia rintai ke ditu tik lala raca anak giria jadi pesan tadi mudah ke raca anak giria tau ke bini lipa anak angkat udah nadai kemari hari 1/21 hari bulan 9 lalu niang raca anak giria niang raca anak giria tau ke bini lipa anak angkat tu deka di intu bala mayu Barumah Jimmy Igu Ilik Kabo Krian Seratu Malam Pergila Malam Martiga 23 Hari Bulan 9 Sebelah Kedian Juang Hari 4 Tau Ila 24 Hari Bulan 9 Ke Pendam Christian Gereja NGC Seratu. Okey, jadi minta kabar belayan ya kali pesan sampal datai ngesah penusah rabatu. Nanda baru isi pesan mati ke datai area lipa anak angkat. Kepagi tau pesan madah ke binia ianya raca anak giria, udah nadai kemari hari 1/21 hari bulan 9 lalu niang raca anak giria, tu dekau dintu bala mayuh Barumah Jimmy Inggu Ilik Kabo Krian Seratu malam pergila malam hari 3/23 hari bulan 9 sebelah kedi anjuang pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Kebelayan kiri pesan dipinta sampal datai ngesah nusah rabatu. Lalu ya kedua tunya pesan ya ke dikirim gawan anak bantil tau ke apai gerudau. Lalu pesan tu nuju kebelayan ya ke diau Barumah Angit nangga Spituah, rumah Brayun Spituah, rumah Rudi Nipa nangga Serau, rumah Ugap nangga Serau, rumah Engkiau Serau ngepimegak kebelayan ya ke diau Barumah Stiben Serau, rumah Jennifer Serau, rumah Mambang Nanga Ligah, rumah Liduom Nanga Enseluai, rumah Jamiat Lasi, balak dia Barumah Louis Lasi, rumah Dina Lasi, rumah Jimmy Lasi, rumah Intiang Lasi, ngopi mega bala Barumah Bungkuang Lasi, rumah Tungku Udul, rumah Libad Pua, ngopi mega bala dia ba rumah Philip Stras, rumah Sumbang Gau Umpang Batu 12, rumah Jimmy Skaluang Meruruan, rumah Brian Nanga Meruruan, rumah Sawang Batu 13 Jalai KJD, balaya ke dia Barumah Julian Sebirah Julau, rumah Cerida Sungai Madur Julau, ngekoblayan ke dia Macan, Kenawir Sungai Embang Pakan, Salim Sibu, Pakan Julau, ngawiak nalah di rintai ke ditu, ti ngelala panti anak janang, tau ke Indai Jarau. Pesan tu tadi madah ke panti anak janang, tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang panti anak janang, tau ke Indai Jarau tu. Dekat itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2/22 hari bulan 9 ba rumah Lanjal Sungai Stras Julau. Kabang belayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesah penusara batu lalu nanti kok nemu silik lagi tau bertanya ngagai gawan anak batil bernumber kusuang 13884 3529. Nenu baru pesan ya ke dikiru megawan anak batil tau kapai keruda ke pagi tu nyari pesan madah ke Indaya ianya panti anak janang, panti anak janang tau ke Indah Jarau. Dan ada hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang panti anak janang, niang panti anak janang tau ke Indah Jarau tau deka dintau balam mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 baru mahlanja sungai Strasa Julau sebelau ke dianjuang pagilau pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Bukit Lalang Skimbi Meraduang. Kita akan nemu silik lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu boleh bertanya ngagai gawan anak bantil tempu menumbur kusuang 13884 3529. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati ke dikirum Paul Cula anak bandang ngau Richard anak sandang pesan tu nuju kebelayan kelebagi rumah ya ke sama semakai maya Rabat baka barian batang batu lintang layar nang jelau udau sungai Rian Anyot Paku meribuang layar terai ulu luau tanu bulu hantu balau kediaba penyelaneh kibak jungkal berbagai kibak bangai kanan balau kediaba lebih lagi balau ya keba SMK ulu layar SK nangga ajau piamga nuju kebelayan kediaba betuang batang layar batang padiah balau basmanjaya batang paku kuciang miri sibu ngau satu ngau piamga ti ngelala Sophia Lementan anak bandang. Jadi pesan tu tadi madah ke Sophia Lementan anak bandang, Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke apa Bill udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Sophia Lementan anak bandang, niang Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke apa Bill deka dintau balam mayuah ba rumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagilau pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian Skatap kabar belayan ke dipesan diminta data yang sah penusah Rabatu nandu baru isi pesan ya ke dikirum Pocula anak bandang ngau pihak mega Richard anak sandang ke pagi tau. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Sophia Lementan anak bandang, Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill udah nadaya kenal hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Sophia Lementan anak bandang, niang Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill deka dintau bala mayuah barumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian Skatap kabelayan ke dipesan minta sampah datai ngesah nusah Rabatu. Lalu pesan ya kenangkan ketau ianya pesan pemati kedatai Arya Silviana Tuah ngari kemenyadi ia jadi Kristina Lajang tau ke Doblin nama Kuya tau ke Inai Ike yang dipesan tu nuju bala ya ke dia ba kekan dalat nanga meriat penyerarai pian mega bala ya ke dia ba bedil kenawiat Tanjuang Kapiat Kuciang Serikai bala ke dia di Sibu Bintulu ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak Ago tau ke Apai Ike yang dipercaya tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago tau ke Apai Ike Benjamin bin William Ago tau ke Apai Ike udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago tau ke Apai Ike tau deka disenggai bala mayuah ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya nganjung niang tau agi bedau ditetap ke ditu kita akan nemu sili agi bekawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai ani ba nombor kusung 14311 6061 tau ke ngagai Ike ba nombor kusung 11318195 04 nanduk baru pesan pemati ke dikirim Silvena tua ngari ke menjadi ya. Ianya tadi Kristina Lajang tau ke dobelin nama ku ya tau ke Indah Ike ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike. Niang Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike tau. Deka di senggai bala mayuh ba Uma Michael Nyaling long pawah belaga lalu maya nganyuang niang tau agi berdawa ditetap ke ditau. Kita kak nemu silik agi kawal ngapun Sarabat tau. Tau bertanya ngagai Ani bernumber 014-311-6061 tau ke ngagai Ike bernumber 011-3181-9504. Lalu pesan kita ia kelima pagi tu inya Siti pesan ngetas ulit ia ke dikirim mendu anak kebiang tau ke Indai Acah atau ke Indai Tinggum ya. Jadi ia pesan tu nuju bala ia ke diaoba setebu pakan gentiang kupi pakan sungai Kura, sungai Kusing, Lubua Isu, bala ke diaoba nunggang pakan semukau tubai buah Nasau, Perawan, ngepengga bala kedia ba Masjid, Engkamup, Entabai, Entayah, Berasua, bala kedia ba Rantau Sabuang, Kelutun, Genali Pakan, Buku Pakan, bala kedia ba Pagi, ngepengga nuju ke Belayan kedia ba Tanah Putih Serikai, Sentebu, Petai, Kubu Bintangur, Gurgus Gayah, Sungai Atap Bintangur, Yung Kapit, Ngawiya Kenalah, dia rintai ke ditu magang. Jadi dia pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang garai anak duna. Niang garai anak duna dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jadi tembu atau ke kemas pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke pengawal ngupas entah balu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagaya rumah Regina Sungai Celap Jalai Setebu Pakan silik gib kawal ngap pengawal tu kita tahu bertanya ngagai mendu tau kena raca bernumber 0194-081-394 tahu ke ngagai original bernumber 0186-809-7793. Dan baru pesan ngetas ulit ia ke datai hari mendu anak kebiang tau ke Indai Raca tau ke Indai Tinggum ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya. Yang tadi niang garai anak duna. Niang garai anak duna dekat diatur kali kena malam hari 6 itulah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 kemas pengawak ngetas ulit lalu dekat ditangkan ke pengawak ngupas entah balu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu ikhlas diatur baru rumah Regina Sungai Celap Jalai Setebu Pakan sila agib kawal ngup pengawak tu kita tahu bertanya ngagai mendu atau kendera raca bernumber 0194-081-394 tahu ke ngagai Regina bernumber 0186-809-7793 nguyang gai pesan kenangkan ketau pesan ya ke dikirim Agnes anak mamat ngari ke Indaya jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau bawa sewang nanga jalai mapai kenawit penyulau sibu kabelayan ia ke dia batatau miri serta kabelayan ia kenalah adi rintai ke ditu tinggalan yang Joseph Mamat anak Juno tau ke apa ya Tino jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikelala lagi nama apa ya Tino deka diatur kena hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 baru rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri silagi bekawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya Kristina bernumber 0198 0677 45 tau ke ngagi John nama nombor 0198256412, tau ke ngagi Agnes ban nombor 0178557262. Nah baru pesan kita sulit ngau main terbalu ke dikirim Agnes anak mamat ke pagi tu ngari kindayau nya dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payau antara niang Joseph Mamat anak Juno, niang Joseph Mamat anak Juno, tau ke dikalagi nama apa itina deka diatur kena hari 6 tula 26 hari bulan 9 jam 8 lemai bala keri pesan diminta datai nguluk pengawal tu kerika diatur barumah Mamat anak Juno batu 15 jalai Bintulu Miri. Sila lagi tak bertanya ngagai Kristina ban nombor 0198067745, tau ke ngagai Jun ban nombor 0198256419, tau ke ngagai Agnes ban nombor 0178557262. Lalu pesan ia ke 7 tu semoga pesan ngetas ulit. Jadi ia pesan tu nuju ke Bamblayan. Kelebih lagi ia ke Diau Bakapiat Bakabar Rumah Tinggi Nangga Jelayan Sungai Sekeruah. Rumah Serani Sungai Sekeruah Balau ke Diau Barumah Nulai Geluang Kibak Sungai Sekeruah. Rumah Jana Geluang Kanan Sungai Sekeruah. Bamblayan ke Diau Barumah Sebesta Jimba Rantau Sejembu Sungai Sekeruah. Bamblayan ia ke Diau Bak Menua Guah Menuan Kapiat. Ngau piang mega di Skayu Ais Keruah Pasar Kapiat ngau yang nalah di rintai ke ditu tinggalan yang Maria anak Selan. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Maria anak

7 hari bulan 9 yang pagi hari Minggu jam 7 pagi. Tembok pengawang letak sulit ditangkan ke pengawang muai yang terbalu lalu kebelayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawang tu ketika diatur babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi tahu bertanya ngai kupa ananya lu penumbur kusuang 11688-0746 tahu ke ngai Matthew Mumian ananya lu penumbur kusuang 13-8136-354 dan baru pesan kita sulit ke dikirim peningau kita ke pagi tu madah pengawang kita sulit ke yang Maria anak Selan. Ni yang Maria anak Selan deka diatur ianya kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal ngewan ulit lalu ulit deka di kertas tu keribuai pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jam 7 pagi tembuk pengawal kertas ulit deka ditangkan ke pengawal ngemuai antabalu lalu kebelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru rumah anak niang babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Hamiri. Sila lagi tahu bertanya ngegai kupa nanya lu bernumber kusung 11688-0746 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber kusung 13-8136 ti ngemuai antabalu lalu kebelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru rumah anak niang babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Hamiri. Sila lagi tahu bertanya ngegai kupa nanya lu bernumber kusung 11688-0746 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber kusung 13-8136-36 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber kusung 13-8136-36

0: anak nuan jemahila lalu bay anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu mega jadi jurulatih baruang bilia. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matanya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi di kumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Ba ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ayah hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Datuk kami nabua ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Projek nyaga penglikuan garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitih atua tak ditetap ke. Lebuah Gambil main bazar ngau lebuah India di Kuching di Prambu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Nyarito isi berita. Projek berkawal dengan pengawal nyaga penglikun bak garis antara menua mesti dikemerat serta boleh temuk nitih ke timpuh dikena nentu ke kedalautan menua terus diintu kelebih agi di Sabah ngau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada projek penglikun garis antara menua patut dikemerat ke lapannya dipasuak ke dalam kategori projek ti amat diguna serta kritikal. Ya masuk ke jakutnya lebuah di Kelanau pengarang berita pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek komplek immigration custom kuarantin ngau penglikun ICQS serikin. Antara pemal dalam mengemujua ke projek tau ianya perkara coordination dalam nyedia ke jalai alun ngau perengka guna dikena nyelieh ke projek tak lawan ditembok ke. Dulu ke harinya ia megak bisik ngabas palan projek kewalan garis menua PKS Teluk Melano ke Datuk Benuang dalam proses tender. Projek ICQS Serikin disadang temu gagak dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano disadang tahu temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Kanan duel ngelingi lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di negeri Kuching di Prambu dekat diangkat kenya di zon pasaka asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemelindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mada inisiatif tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan baris rumah kedalama ngau tugu sejarah terus diintu. Perintah Datuk benar nentu ke bangunan ngau palan ke bisik ngembuan nilai sejarah ngamik ke dijaga sebelah proses di gazet di pejalai ke. Antara palan ke udah dikelala ianya rumah kot lama Masjid India ngau Katedral St. Thomas. Aturnya mega berguna amat dikena nentu ke pemansang negeri di pejalai seriris ngau pengawak tidak kak ngintu bangunan ngau tugu bersejarah. Ia maksud kejakut tu ngakai media pengudah berjadi ke program inisiatif mensiamayu pesaka pintal Kuching lama di Kuching lemai kemari. Berbak ngonya Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Prambu numbuah kepalan pesaka asal di Puak Menggeri Kuching dekat sama berarti ke penemu raban pengempu premis ngau komuniti menua ditau. Atuannya berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan bersejarah tau uliah dipejalai ke ngau sistematik serta nadai ngeruga pemerat guna orang kengempu. Ya madah ke perintah dekat ngatur libat urus
ngorang ke bempu premis sebenarnya ngeluar ke sebarang undang-undang baru. Pengawal ngagak gazet kandang dur pesaka asalnya bisa potensi dikena ngangkat serta manah ke kandang dur bangunan lama nyengkawum elemen lampak menua selaya nentu ke struktur sejarah meruan dijaga serta diintu. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Selatan Sarawak nerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Live ungkup tempoh 2023 nyentuh ngagai 2025. Menteri Pemansang Ngurah Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke programnya dipejalai dikena mantuk sidak dikurang penatai pemisai nambah ke penatai pemisai serta ngangkat ketikas penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna dipatut nitiah ke gaya pengawal dua sidak tahu maksud ke penatai pemisai tiap ikut penyerta. Kuya pemanah program tu megak diperhati berprasal ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti diulih mansur ke pemaka penatai pemisai serta ulih ngati ke diri udahnya. Ya mada munyinya lebuah menerima penemuai bahasa hari persetuan aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching. Kita letak benar mendiang ke berita hari YFM. Bintang kecil dia tu baru untuk edisi ke-40 tahun tu. Kalai 6 ikut finalis dekat berpikir bak panggau renggat ke penudi. Direktur Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke edisi tu ngenak konsep spektrum music music atik mandang ke mayu macam kereta penegap vokal ngau gaya pemlindang tiap ikut finalis. Bintang kecil udah ngada kemayu bengkah renggat generation raban penyerta dekat terus dia ke prasal ungkup penau raban nembia hari serata menua melantai ke pengelandiak sidak belagu serta mandang ke diri. Kemuncak bintang kecil 2006 agak mereka awak ngagai orang penaja ngau orang dagang menutup nembai ke dagang sidak dengan pengalami pemakai havoc bintang kecil. Mesti mayu sama di perancang latai nguluk pengawak tu ba auditorium Piramli RTM Kuching tau ke medak pekit tu ke dekat dipancar ke terus dengan TV 2 kena 25 hari bulan 9 pukul 9 malam. Yang maksud kejakut tu, ramau awam pengarang berita bintang kecil 2026 di Kuching. Penyulut dalam peminta tiru AI berkawal dengan pengawak nampak isik menggunakan pengawak mansiak baru langkal undang-undang. Tu dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatif nyakna agik di Asia ke Mensia sepenuh haya. Sapi Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol mana pemansang teknologi itu mai berundiang baru berkawa ngau takah jaga undang-undang ti uli ada break ngaga Asia ti di tengkebang ngau bantu ari AI. Kuya perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu ke raban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup asia tik ngau AI.
Aspek tu patut ditukuhkan dalam undang-undang ngamik ke semua laban uliah ngasai ke hak cipta dijaga ungkup asia kreatif sidak. Yang mana munyinya lebih menjadi ke workshop Media Sarawak 2006 di Tegas Digital Village di Kuching. Polis Sarawak bisa menerima dua ITR report berkawa dengan insiden nunu dengan pengawal nempaluang ke ojek ke dipelabak ke mercun menuju kedai serba neka di Kuching dengan di Seri Aman. Direktur pengatur pengawal Bukit Aman kemegak Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah pada kedua insidennya belak guna modus operandi kesebakar. Dua ikut suspek lelaki bersengkabuang mua serta ngenak garik bercurak celum dipelabak ke senaja paluang ke ojek tak tahu meletup atau kangus ngagai dalam premis tau. Tengujuang ke penusah meletup, pengelusak letan tengkira serta penusangus nuntuang Siti Ari Palan penusahnya. Tajak pihak, narai kes berbadi nyawa tau kebakar bisik diriput ke nyari. Kesnya dipansi Ari Baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Tuduh di mahkamah marah ke kedai sebenar neka tu bisa nyua kredit tambah ungkup judi online dekat depan siap kelimpah atau diminta raban local authority nyinsia lisin dagang premisnya. Polis megak ngelalau premis bukai ke kena penusia sebakar kebenau ngagak report ngamik ke lengkas ngenatai ke report sidak. Seekor tukang wang supermarket berumur 18 tahun, Vanessa Billy Ellie mati pengudah di lantai sebuah lori abak Batu Lima Jalan Matang Kuching pagi kemarin. Maya penusiannya nyadi urung pukul 8 pagi, mangsa dipelabak ke depan motosikal menuju ke puak menggeri lebuah ia dekat mangsa yang gawak. Kepala Polis Penilih Pedawan Mangku Superintendent Barry William marah ke mansa dipelabak ke nak tetagang ke motosikal ke di depannya ngujuang ke rebah berjalan alun sebenar ke kena pirit sebuah luri dari luruang kibar. Mansa kena irit beberapa meter lalu ditetap ke mutus nyawa bak palan penusahnya nyari urung pukul 9.40 pagi ketika bertapi ngau bakar ke balat. Kes tu dipansiak berbaru seksyen 41 bracket 1 atas pengangkutan jalan 1987. Dikenak ngujuang ke berita atau batang berita dibaca baru. Projek nyaga penglikun garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitiah katul ti ditetap ke. Lebuah gambel main bazar ngau lebuah India di Kuching di pramu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta di 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya di Tusun Muhammad Al-Haldi Samsawi, lalu di Salir Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: besar itu. 22 September dalam tahun 1979, Barisan Nasional dibetuai ke Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob mujur menang besai bak pengawak berpilih besai ianya boleh 45 itik penuduk hari 48 itik sita itu diperbut ke lebuah mayanya. Tiga itik penuduk kebukai dimpu pengari itik diri dan itik diri lalu pati penyekal ianya DAP, SAPO, ngau pajar alah pirun. Harinya Kepala Menteri minta rakyat bergempur ngau perintah kebaru dikena mai ubah pemansang. Ia ngau berbenar madah kena risiko orang tau berpindang benibuang tau kebecip yang lagi. Laban pemansang ukai semina ungkup rakyat kemayar itu tambah ke ungkup sidak kejemah dudila. Jarana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Maya ngena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Nyak nakak jaku dalam sar itu. Ianya baka burung tenggeliu pun karam.
2: Jaku dalam sehari itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

Kes Kalitu YFM mai kita rawat ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu ti dekat merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta maya hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Maya macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak ti dekat beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit Kita Ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Terjun.
1: Aiku tinggi itu jauh.
0: Terjun.
1: Aiku.
0: Tidak terjun di laki bida.
1: Nah, tidak.
0: Di laki bida.
2: Jangan aja. Wow.
3: Lama.
0: Nyang. Oh ya, mede batonya. Oh, jangan suat di belakang gua. Ya kamu segi nyang.
3: Tok ya.
0: Ah, ya kamu segi nyang. Ha, mau suat deh. Oke. Kayak gimana nih? Jengi, marah gini.
3: Marah. Gerak belakang itu jap. Ni pengama di tu nak mandek jap. Dah dah ke di tu nya sebab besai gua pengunsut tu.
0: Oh, mana Mimi ya? Nyau. Bang kamu ada lagi jamai aku. Aku ke tiap-tiap hari mandek tu pada hari nak mandek. Sampai ke 5 kali aku nurun ke pedai kita nemu deh. Pedai deh kulit kau tahu kai nama yang litai bakat tu. Baik ku ngesan pelako ke teh tadi. Nemu deh. Nya belakang punya bekerak.
3: Dai tenar dai tes kam buat baik. Jako kera-kera.
0: Jap udah dikulukin. Nih.
3: Kayak lenjainya. Maya lenjainya dah tai nah.
0: Ya minya. Lenjai minya nyau. Sapa ngoyanya nyau. Pedak deh peniaunya. Peniau bakianya. Pip tang mat peniau bakianya.
3: Mensianya jap.
0: Mensia minya. Nih.
3: Kumai ku kemayang lenjainya tadi dah. Eh antau.
0: Eh mpelah. Dengar namanya kemayang. Nama dah di kaki dua. Nyap dah. Dengar hidung. Wih dah kok mesainya. Dari Indonesia jauh, antara seluar kita dekat semua ya.
3: Dulu deh.
4: Satu, dua, tiga. Amazi, so beautiful, so beautiful. What is this thing, ya?
5: This is batu perungsut, my dear.
4: Wow, good. Batu perungsut, good. Badas.
5: Oh, janggang.
4: Oh my God, ghost water. Oh my God.
5: Mati empat tu, kerap dua ikut tu tadi. Suai nyepiak, bunya muja, pedak dek. Nuka lupa tu dah ditegas duai. Passion, my dear, passion. This two creatures is not ghost water, my dear. This is two monkey, is bunya imucap. The only bachelor left in this long house.